Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang semuanya. Dengan Nenang yang enak lagi pagi ini menemani segala aktivitasnya keluarga sehat Indonesia dimanapun berada. Jam 7 sampai dengan jam 8 bareng lagi sama Putra di Baru Jelly. Come on.

Dan susu kambing Etawa keluarga semuanya dengan manfaat yang luar biasa juga. Siap untuk menyehatkan keluarga semuanya yang aktivitasnya banyak sekali di setiap hari ya. Punya keluhan apa kira-kira? Karena susu kambing Etawa ini banyak banget manfaatnya keluarga semuanya.

punya kegunaan dan juga manfaat masing-masing. Jadi kamu kalau mau konsumsi susu kambing etawa, pilih yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya ya. Ayo datang yuk ke seluruh jaringan Rirama FM.net, biar kamu bisa mendapatkan manfaat daripada susu kambing etawa kita. Asoy. Yang lagi pada sibuk, semangat sibuk ya. Enak kalau denang-denang sama madu jeli. Makasih ya Pak. Terima kasih pagi-pagi sudah ke radio loh ya. Yang mau ke radio silahkan datang ke seluruh jaringan Rirama FM.net. Kasih lagi yang enak-enak ah, biar kamu nyamakin betah ah. Bareng putra terus sayangku di seluruh jaringan Rirama FM.net di madu jeli. Come on.

tunai 11 juta rupiah loh ya. Dapatkan kupon yang ada di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Kumpulkan kupon undian dalam kemasannya, isi data lengkap seperti nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan dari Rema FM.net. Masukkan ke dalam dropbox yang sudah disiapin nama kita ya. Semakin banyak kupon yang dikirim, maka semakin besar juga peluang untuk keluarga semuanya bisa mendapatkan hadiah uang tunai totalnya 11 juta rupiah. September S-nya apa? 11 juta ya. Luar biasa, bisa pas gini ya. Selain ada uang tunai, ada grand prize-nya juga nanti di tanggal 15 Desember 2026. Ada 2 unit mesin cuci, ada 3 unit lemari es, ada 11 unit rice cooker, ada 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan ada 50 unit radio FM asal. Jadi jangan sampai kamu tidak mengirimkan ini ya kuponnya ya. Beli lagi yuk, yang banyak yuk, biosinya yuk. Biar kamu dapat sehatnya, biar kamu juga dapat hadiahnya uang tunai. Totalnya ada 11 juta rupiah.

September S-nya apa dayangku? Sonia. September S-nya Saputra, asoy. Kita masih terus banteng di Madu Jelly bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya pagi ini. Yang selalu banteng, yang selalu semangat juga ya, sampai dengan jam 8 pagi nanti, tayang.

tiba-tiba menggelegar ya, soalnya disambir honor ini. Semangat ya pagi ini ya keluarga semua yang selalu pantang sambil terus melanjutkan segala aktivitasnya yang lagi pada masak. Selamat menikmati kegiatan yang pagi ini, tenang ya, anak-anak masih daring soalnya, jadi aman. Yang biasanya jadi ojol tidak ngojol pagi ini. Masih bareng sama Putra, bareng sama susu kambing Etawa juga keluarga semuanya ya. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya.

kan ya, nggak cuma itu, banyak sekali produk-produk promo yang lain yang bisa kamu dapatkan di seluruh jaringan Trira FM Net. Pasukan Goib Mania tumben banyak pagi ini Pak Boyman. Kalau Grandpa mah udah begitu aku opening langsung dia ya. Ada Mbak Selamat, Plongkowati, Pak Gatot, Pak Oka juga tumben Pak Oka pagi-pagi panteng Pak Oka. Selamat bergoyang ya pagi ini ya, bareng sama Dujeli, bareng Putra juga sampai dengan jam 8. Update informasi cek kesehatan keluarga semuanya. Jangan lupa hari Sabtu nanti datangnya ke Inovasi Radio ya. Inovasi Radio sekarang ini jadi pasukan Sony ya. Ya gak Angelin? Lagu wajib banget kayaknya ya di Inovasi Radio ya Sonia ya. Jangan lupa hari Sabtu nanti datang ke Inovasi Radio Lampung. Kemudian hari Minggunya boleh datang ke Trirema FM. Atau yang lagi pada panteng di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro, kamu boleh datang ke Radio Duta FM Kota Metro untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis hari Minggu. Itu dia ya update untuk informasi jadwal cek kesehatan kita. Hari Sabtunya di Inovasi, hari Minggunya ada di Radio Duta Paramita Kota Metro, atau boleh datang ke Radio Trirema FM ya. Apa kabar Angeli Asoy? Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Kemudian kita ke Veteran Mania. Ada Mbak Mary Cucanti, Veteran digoyang sayang. Asik. Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Mbak Yuan, Mbak Yuan lagi ngapain pagi ini? Kamis manis masku Asoy. Woye goyang uget-uget katanya.

sedambah liwa ya. Bumo Celima, good morning, selamat pagi Bumo Celima. Kawasan Veteran Mania sudah bergoyang ikut bareng sama Madu Jelly, sama pasukan goyang juga ya. Mas Putra sehat selalu pokoknya, terima kasih. Cama-cama Bumo Celima juga sehat selalu ya. Mama Zahra, Mama Zahra, assalamualaikum tayang, waalaikumsalam, absen aja. Makasih Mama Zahra, sengaja gak live pagi ini ya, takut ngeganggu kamu aktivitas. Nanti ada yang mau masak jadi gak masak ya, jadi aku gak live lah. Ke WhatsApp aja ya, ke WhatsApp ya. Yang mau WhatsApp lagi boleh WhatsAppnya di 08 12 12 12 93 10. Asoy, kasih lagi yang enak-enak keluarga semuanya, sambil nanti nungguin WhatsApp yang mau masuk lagi ya. Sampai dengan jam 8 aja 1 jam bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

0: Warga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.

terus mendengarkan Madu Jelly yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Yang sudah pada gabungan lewat WhatsApp kita di 08 12 12 12 9310, juga terima kasih sekali. Yang kemudian juga baru gabung, selamat datang aja di dunia goyang bareng Putra di Madu Jelly juga ya. Lanjut lagi kita goyangnya keluarga semuanya, biar makin semangat di Madu Jelly. Mainkan di jenak sekali. Come on.

Mbak Mary abisaan aja. Enak kalau yang ada S ya Maya, Susanti, Saputra, Setio, siapa lagi? Gak mau kan Nasu Indri ya kan? Gak mungkin. Ada helikopter turun ke Malioseu ini Mang Asep. Helikopternya turun ke Malioseu Mang Asep. Ampe ini ya, ampe pengen tahu ini judulnya apa. S-nya apa Mbak Yuan? Kan gak mungkin S-nya Suyuan gitu. Tolong ya. Masih terus bareng-bareng pokoknya keluarga semuanya yang lagi pada sibuk sekali dengan aktivitasnya ya. Sampai dengan jam 8 pagi aja kita bareng-bareng di Madu Jelly. Main gak enak sekali bareng sama Susu Kambing Etawa.

Bener, Mbak Yuan kan Sri Yuantini ya, asik. Iya ya, pakai S ya. Dibilangin kok yang aneh kan ini, Su Indri kan. Gak enak banget dia. Apa kabar Mbak Daryati pagi ini? Sambil oprek di dapur katanya, sebenarnya pengen jadi ketua barisan. Eh,

aja, mau digoyang katanya untuk semuanya sudah pada panteng aja. Makasih Kang Alan. Ada Mbak Astina Setio dari Pringsewu Raya. Mas Put Asoy. Mbak Astina kemana aja ini mah? Udah lama banget tidak WhatsApp aku. Ini kemana, sibuk ya Mbak Astina Setio ya? Sibuk ya. Kakak Wandira. Asoy. S-nya apa? Suherman lah. Ah, gak yakin. Aku gak yakin. Pak Margono, apa kabar Pak Margono? Pak Margono dari Bluru pagi ini ya, sudah bergoyang bareng Putra juga. Mama Lydia, apa kabar Mama Lydia? Oh, sudah sarapan pagi ini sambil panteng Mas Putra. Sambil sarapan. Yang banyak sarapannya Mama Lydia ya. Biar semangat. Sama Mama Adit juga, apa kabar Mama Adit? Mama Adit sambil ubres-ubres katanya di dapur. Iya. Esnya apa? Suari Zahra lah, Asoy. Mama Zahra masuk, Mama Zahra ya. Ya gak masuk-masuk jangan dipaksain ya. Gak enak nanti.

aja untuk warga Goyang Mania Trirama dimanapun berada katanya. Makasih ya Bapak Angga ya, lagi streaming berarti pagi ini ya. Dari kawasan Teluk Betung tapi sekarang ada di Tangerang, Banten. Aku kekel denger Mas Putra bilang Su Indri katanya. Gak enak ya Bunda guys kaya, gak enak kalau dipaksain ya. Panteng katanya sambil bikin kue awur-awur katanya. Apa kue awur-awur ini? Apa kue awur-awur? Sengkulun bukan? Awur-awur yang ngawur kayak aku. Ah ini mah iya. Terima kasih Bunda Gaiska. Ada Kang Fatan, apa kabar?

agar tidak kena blokir sama Mas Putra. Hati-hati pokoknya. 3 hari gak WhatsApp, siap-siap tidak bisa WhatsApp ya. Pokoknya aku tandain 3 hari pasukanku tidak WhatsApp, blokir semuanya. Kang Ahyar, apa kabar Kang Ahyar? Mau digoyang katanya untuk semuanya, termasuk untuk Neng Gelis Darah Malang Melintang aja. Makasih Kang Ahyar. Ibu Sarima, apa kabar Ibu Sarima? Pasukan yang ada di kawasan Banyumas Mania ini ya, selalu panteng Mas Putra. Digoyangin untuk Mas Putra, selalu semangat. Dari kawasan Banyumas sudah panteng, terima kasih sekali. Bu Saiman dari RQ Rejokaton, absen aja bareng sama Radio Juara. Gaspol.

Tang tahu namanya siapa ini? Oh, namanya Aluna Humaira. Selamat ulang tahun yang ketujuh ya, Aluna ya. Sehat selalu, panjang umur, jadi anak yang pintar, berbakti sama kedua orang tua ya. Bunda Maura, apa kabar juga ini? Goyang katanya untuk anak-anak yang sedang daring, tapi selalu bergoyang. Asoy, mantep banget ini mah Bunda Maura. Mau pantengin Trirama FM sambil pakai manggut. Oh, sambil sarapan pakai manggut baung. Semangat Bunda Maura. Mbak Merianti, apa kabar pagi ini? Dari kawasan Gedung Tataan Pesawaran ya. Mbak Supana, KNPI Tulang Bawang, thank you. Sambil ngopi katanya. Kemudian ada Pak Yusuf lagi makan sayur daun budin. Iya, makasih Pak Yusuf. Kemudian lagi, apa kabar Mama Anica? Mama Anica sehat, Mama Anica. Bahu mendung Mas Putra yang baik hati dan tidak sombong. Iya, iya. Kemarin di Trirama FM alhamdulillah turun hujan ya, walaupun cuma sebentar. Mas Parno, gedung tinggi berdinding kaca. Salam manis untuk yang baca. Asoy. Makasih Mas Parno Sriwidodo. Mang Asep, September S-nya apa? Somai lah, asoy. Iya benar, somai Mang Asep ya. Makasih sekali. Goyang selalu dari fansmu di Keteguhan Bandar Lampung. Agas Depi, apa kabar Agas Depi? Terima kasih, muah katanya. Dikasih kecupan pagi-pagi sama Agas Depi. Terima kasih sekali ya, sudah bergoyang pagi ini. Pak Margono, thank you. Mbah Boto, Mbah Boto, thank you. Pak Endro, apa kabar Pak Endro? Pak Endro dari kawasan Taman Negeri, terima kasih semuanya yang selalu pantengin di seluruh jaringan Trirama FM nih. Jangan lupa terus jaga kesehatannya ya. Susu gaming etawanya yuk, segera diminum yuk. Yang belum silakan, boleh di order. Yang pengen dianterin hari ini boleh yuk ke CS kita di 0831 760 600. Bunda Single, samaan ah sayurnya sama Pak Yusuf. Ah ya, terima kasih sekali Bunda Single. Semangatin terus ya aktivitasnya ya, pakai daun singkong juga. Habis ini kita dangdutan lagi bareng sama Dua Miau ya di Pasar Goyang. Kamunya jangan usah kemana-mana, pantang terus aja di seluruh jaringan Trirama FM net. Putra pamit, pantang radio, pantang Trirama, jaringan yang wena-wena denangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan Taman Nasional Waikambas menjadi sorotan berbagai pihak mengingat saat ini masih musim kemarau. Warga desa penyangga di sekitar kawasan konservasi secara tegas membantah tuduhan keterlibatan masyarakat atas terjadinya kebakaran di TNWK. Masyarakat menegaskan bahwa titik api pemicu karhutla murni berasal dari area dalam hutan, bukan dari permukiman maupun lahan garapan warga. Tokoh masyarakat Desa Braja Asri Kecamatan Waijepara, Khoirudin menyampaikan bahwa seluruh lahan milik warga di sepanjang batas luar kawasan hutan telah terkelola dan tertanam dengan produktif. Bahkan ketersediaan lahan bagi masyarakat di wilayah tersebut dinilai sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, kecil kemungkinan ada aktivitas pembakaran lahan yang bersumber dari area permukiman warga penyangga. Menurutnya, lokasi kebakaran yang berulang kali muncul berada di area dalam hutan serta kawasan sabana yang jauh dari jangkauan masyarakat umum. Khoirudin menambahkan, fenomena kebakaran yang terjadi secara berulang, bahkan saat memasuki musim hujan, seharusnya menjadi bahan evaluasi mendasar bagi pengelola kawasan. Selama ini masyarakat sekitar justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh bencana tersebut. Dampak polusi asap hingga debu sisa pembakaran kerap mengotori permukiman warga setiap kali api membakar area dalam hutan. Guna menyelesaikan persoalan tahunan tersebut, warga mendorong Balai TNWK bersama instansi terkait untuk memperkuat langkah mitigasi di titik-titik rawan dalam hutan. Warga mengusulkan pembuatan sarana titik sumber air dan penerapan sistem pompanisasi, khususnya di wilayah sabana dan lahan berstruktur gambut yang mudah terbakar, agar pemadaman dapat dilakukan secara cepat dan efektif sebelum api meluas. Langkah-langkah preventif harus diprioritaskan ketimbang sekedar respons pemadaman saat api sudah membesar. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya bareng sama Duo Miau.
0: Iya dong, pagi hari ini edisi 10 September 2026 ya, Bes.
1: Kok sudah mau ini ya, tahun baru lagi ya. Udah mau lebaran.
0: Oh, iya.
1: Ya.
0: Oh iya, benar banget loh. Udah bulan 9 ya, 10, 11, 12. Wah, 3 bulan lagi Besti udah masuk di 2027 loh.
1: Ya ampun, tahun baru sebentar lagi.
0: Ya ampun Besti, semangat ya kamu ya.
1: Oh Besti, semangat untuk menuju tahun yang baru.
0: Yes, benar banget Besti. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk kamu mencapai apa yang kamu inginkan di tahun 2026.
1: Selesai kita besi 2026.
0: Segitunya ya.
1: Gede-gede buk tahu-tahu udah mau 2027.
0: Ya ampun. Dalam besi seperti biasa bakal ditemenin lagi barengan sama Duo Miau.
1: Iya dong, sampai jam 10 di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Good Besti, pagi-pagi ya, cuacanya udah cetar banget, terus juga udah semangat banget. Terus udah apa lagi kira-kira paginya kamu Besti?
1: Sudah sarapan.
0: Sudah sarapan.
1: Sudah masak.
0: Ha-ha.
1: Sudah mandi. Sudah daring.
0: Wah, mantul deh pokoknya ya. Adek-adek jam segini udah daring.
1: Iya, emaknya yang pusing.
0: Gak bisa
1: mainan HP emaknya.
0: Iya, pagi-pagi rebutan HP sama bocil.
1: Gak bisa mainan HP emaknya.
0: Iya, pagi-pagi rebutan HP sama bocil.

0: jauh.
1: Oh, pelajaran jarak jauh.
0: Nggak apa-apa, Mak. Ikhlasin aja, Mak. Relain aja ya, Mak, ya.
1: Mak, relain aja nggak apa-apa, Mak. Ya. Dan gimana loh, Mak? Keadaan masih begini ya, Mak, ya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Dua minggu nggak kemana-mana kok. Tetap di sini aja. Besok-besok juga nonton lagi bisa, Mak.
1: Iya, bisa banget. Tenang aja. Setiap hari Dua Mio, Mak, di sini ya. Jadi sekarang dipakai anaknya dulu nggak apa-apa. Dengerin Dua Mio-nya lewat radio aja.
0: Iya, kan?
1: Nggak apa-apa banget kita, Mak.
0: Kalau di Lampung diperpanjang sampai hari ini kan tanggal 10 kan ini kan?
1: Yes, tanggal 10 benar.
0: Kalau di Banten sampai tanggal 11.
1: Oh, sampai besok.
0: Iya, tapi kita berdoa aja semoga tidak lagi itu ya, si anak Gunung Krakatau dia tetap anteng gitu ya, enggak arep ke lagi. Dan juga ini sih yang jadi kayak perhatian banget. Kan ini temanya PJJ itu pelajaran jarak jauh daring supaya anak tidak keluar rumah untuk datang ke sekolah.
1: Betul.
0: Ya. Supaya tidak terkena efek dari abu vulkanik. Tapi yang jadi masalahnya ini disekolahin di rumah tapi malah nongkrong di luar.
1: Nah,
0: malah
1: ini
0: jogging di luar. Tidak pagi-pagi jogging.
1: Iya. Yeah.
0: Malah nongkrong di tongkrongan. Terus juga malah main, main keluar rumah gitu kan. Wah, ini salah sasaran ini kalau begini ceritanya.
1: Tak baik ya, ini tak baik ya. Orang disuruh belajar di rumah tuh supaya gak keluar-keluar. Takutnya kena percikan-percikan abu vulkanik gitu ya, Chan ya.
0: Iya kan.
1: Hey, ini di rumah ya, pagi-pagi udah jogging sampai jam 10 pagi.
0: Jogging ya, apa itu?
1: Ya siapa tahu kan. Jogging sambil nongkrong di warung soto.
0: Sambil nyomai gitu kan.
1: Betul.
0: Cuma kalau misalnya kayak daerah-daerah yang jauh banget, kayak Tulang Bawang segala macam, kayaknya gak kena ya, kayaknya
1: enggak.
0: Ini yang jadi perhatian warga-warga ya, anak-anak di Lampung yang deket banget lah, yang kena dampak banget.
1: Please, yang terdampak gitu.
0: Yang terdampak banget, bener-bener kena. Please deh ya. Gak nongkrong dulu bisa kali.
1: Iya kali, sampai keadaannya membaik gitu loh.
0: Ya rebahan gitu di rumah kan enak.
1: Iya, enak tau, rebahan aja di rumah gitu, belajar ya kan. Terus ya diselingi sama mungkin main gadget.
0: Tapi kayaknya sih kalau dilihat dari berita, enggak sih, aku belum melihat berita, tapi kayaknya enggak ada lagi kabar-kabar erupsi lagi ya. Kayaknya
1: iya sih. Kayaknya belum ada juga, Chan. Belum ada kabar-kabar gitu. Biasanya kan memang rame kan di sosial media. Ini belum ada kabar-kabar gitu. Terakhir kemarin itu pas kita lagi di Lampung Barat, Chan. Paginya ternyata erupsi lagi.
0: Ya ampun tuh.
1: Itu Besti. Kalau sekarang belum ada informasi lebih lanjutnya sih ya. Mudah-mudahan semuanya aman ya, Besti aku ya.
0: Coba aku cari deh untuk info
1: boleh,
0: ini.
1: Supaya bisa kasih info terupdate buat besti-besti yang ada di rumah gitu ya, keadaannya sudah gimana sih sekarang gitu ya, apakah memang udah lebih baik daripada kemarin atau memang kita harus tetap selalu waspada di rumah aja gitu, besti.
0: Iya kan, ya udahlah ya, ini aku cari di Google gitu.
1: Di Google ya,
0: peringatan Gunung Merapi gitu. Kan
1: boleh lah, nanti kalau udah ketemu info-infonya kita share-share ke besti ya.
0: Masih dalam pemantauan, masih terus dipantau.
1: Masih terus dipantau. Tenang aja besti ya. Nanti kalau ada informasi terbaru, terupdate, pasti diinfoin ke besti-besti.
0: Betul sekali. Dan juga untuk kebersamaan pagi hari ini, kita sudah live di TikTok ternyata ya. Di Radio Tri Rama FM. Silahkan untuk kamu menyatu, kita tungguin kamu ya.
1: Yes, benar banget. Ada DPP DPP
0: Ganas.
1: Oh, Ganas ya. Oke, thank you ya. Ada Karya Dwi Chandra juga, thank you banget.
0: Kenapa? Dia tiba-tiba ketawa-ketawa.
1: Nggak tahu, tadi sih ngomongin, tadi sih kayaknya aku pas nengok, pas ada itu komen itu, pas kita ngomongin anak-anak tadi loh, nongkrong-nongkrong di luar.
0: Oh gitu, capek ya, jangan suruh nongkrong, capek nongkrong tuh.
1: Iya,
0: rebahan.
1: Mending rebahan, enak rebahan.
0: Iya kan. Dan juga untuk basic kamu menyatu bisa di 08 12 12 12 9 3 1 0.
1: Yes, nanti kita sapa-sapain kamu ya, Besti ya. Buruan kamu ikut bergabung barengan sama kita.
0: Kita tunggu sampai jam 10.
1: Yep.
0: Kamu nggak usah kemana-mana kamu ya.
1: Iya dong, tetap di sini terus di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Ajar Ilus.
1: Goyang terus, Mia.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, oh bestiku, sekarang udah hari Kamis ya Chan ya. Berarti 2 hari lagi besti, hari Sabtu. Jangan lupa ya, ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Oh bener, ya besti datang di sana ke tempatnya Mbak Dian.
2: Betul.
1: Ya bes, nanti bisa dilihat bagaimana perkembangannya.
2: Iya.
1: Dan dari sebelumnya besti udah pernah cek kesehatan, gimana? Ya sudah mulai membaik kah? Sudah mulai ada perubahan kah? Atau malah jangan-jangan semakin tidak karuan.
2: Nah itu besti, makanya gak ada salahnya banget buat kamu ikut rutin cek kesehatan gratis kamu ya besti ya. Kan terakhir kemarin pas sama Bunda Mita kan Chan, tanggal 29 kan. Nah tanggal 29 sampai sekarang ini udah ada sekitar 11 harian loh besti loh.
1: Udah hampir setengah bulan lah ya.
2: Udah hampir setengah bulan sampai nanti hari Sabtu besti. Makanya gak ada salahnya buat kamu datang lagi, cek lagi. Nah siapa tahu pas banget kan produknya yang dibeli kemarin udah habis di rumah.
1: Kan jadi pas banget ini untuk kalau besti mau datang besok hari Sabtu. Sekarang masih hari Kamis.
2: Yap, betul, sekarang masih hari Kamis ya besti ya. Ingat hari Sabtu ya.
1: Itu cuma sampai jam 3 sore aja.
2: Betul.
1: Ya kan besti, itu cuma satu hari doang. Jadi jangan sampai besti salah hari, inget ya.
2: Besti datangnya jangan hari Minggu, karena kalau hari Minggu cek kesehatan gratisnya di Radio Trirama FM.
1: Betul, sama Nini Sari juga. Itu pun juga cuma sampai jam 4-an lah kurang lebih. Jam 4 itu udah selesai, jadi jam 3 lah besti.
2: Betul banget bestiku. Jadi memang harus tahu jadwal-jadwalnya ya, biar gak salah jadwal.
1: Betul, dan juga nanti kamu bisa dapetin promo spesial di bulan ini. Banyak banget tahu.
2: Ih, banyak banget Chandra. Ada apa aja sih Chan promo bulan ininya Chan?
1: Promo bulan ini besti ada drop dapat bonus susu kambing Etawa varian jahe merah. Terus juga ada drink beli 1 gratis 1.
2: Terus
1: ada selte beli 1 gratis 1.
2: Terus
1: ada morinda beli 1 gratis 1.
2: Terus
1: apa ya? Madu lambung beli 1 gratis susu.
2: Terus
1: susu kambing Etawa 200 ribu aja dapat 3.
2: Terus
1: ada baking beli 2 dapat 3.
2: Terus
1: ada Trirama KJ beli 1 dapat 1 lagi.
2: Wah, tuh banyak banget promo-promo di September ini besti ya. Kamu jangan sampai kehabisan karena promonya terbatas ya. Untuk produk promo dropnya ini terbatas Chan. Untuk juga promo-promo yang lain ini terbatas selama persediaan masih ada.
1: Oke, itu dia besti, kamu harus segera datang. Ya kan, cuma buat bulan ini aja spesial untuk besti-besti yang pingin kembali sehat. Ya, sambil rajin minum jamu herbal agar ilusnya.
2: Betul banget besti, harus rutin konsumsinya pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, terus juga malam sebelum tidur.
1: Oke, itu kan. Ayo, buruan kamu juga kalau mau order, bisa nih besti, kamu order aja ke call center kita ya di 0831 760 600 besti.
2: Tuh besti ya, disimpan dong nomornya besti, siapa tahu kamu butuh kan pas memang lagi urgent banget. Terus kamu gak bisa datang ke radio buat beli produknya ya Chan ya. Jadi kamu tinggal telepon aja, nanti dianterin deh sampai rumah kamu.
1: Iya kan, tuh pokoknya spesial untuk kamu. Iya kan, akan dikasih namanya pelayanan yang terbaik besti.
2: Betul banget, udah dianterin sampai rumah, terus nanti bakal dijelasin gimana cara konsumsinya. Udah gitu kalau ada promo-promo bakal kita bawain yang promo juga.
1: Betul, itu kalau dianterin sama kurir kita. Tapi kalau dianterin sama kurir ekspedisi, udah selesai, nganterin selesai.
2: Iya besti, bener banget.
1: tuh kan. Ya udah kalau begitu Bes, nanti kita sapa-sapanya nanti aja apa sekarang ya?
2: Ya boleh, cuman ada beberapa ini yang masuk juga, Nobita Aisy Teru.
1: Oke.
2: Okay. Nah, selamat pagi ya Triek, Kakak Chandra juga.
1: Yes, Nobita, ada Kakak Awang, dia tertawa-tawa melihat ini sepertinya tersepona sama Tria dia. Tria ini loh ya, jangan salah loh, itu namanya Tria, oke. Okay? Walaupun ini akunnya Tria.
2: Tersepona.
1: Iya kan, ada Musana Istri, Kota Agung, selamat pagi.
2: Selamat pagi, itu tuh bukan tersepona loh Chan. Dia ketawa, habis kasih mawar 12, kopi 12, biar kita kembung. Mana ya?
1: Ada juga Bu Aisyahnya gendang, selahapannya di Nggak Bocil. Gendang apa?
2: Gendang piye iki maksudnya, kan 2 mio sampai jam 10.
1: Gendang rampung gitu maksudnya. Kamu sudah bosan sama kita?
2: Bilang kalau udah bosan.
1: Kalau udah bosan ya udah.
2: Ya udah itu... langsung aja kita akhiri.
1: Enggak. Itu enggak masalahnya ya? Dia kalau bosan.
2: Oh iya benar Besti, karena jadwal kita mau enggak mau tetap sampai jam 10.
1: Benar.
2: Gitu loh ah. Ini gimana? Tante Indri itu gimana ih?
1: Kita suruh apa emangnya coba?
2: Iya, emangnya gimana? Bang Yitno absen ya Mbak-mbak cakep.
1: Oke, selamat pagi juga, terima kasih ya kebersamaannya. Terus assalamualaikum, selamat pagi Trican Dua Miau dari Simul.
2: Simul, selamat pagi Simul.
1: Arijaka Lelana juga selamat pagi.
2: Iya, kenapa kamu masuk langsung tersenyum lebar sekali Jaka Lelana?
1: Iya kan, tuh. Salam kenal juga ya Tri.
2: Iya Tri, salam kenal. Kakak Awang kenapa ketawa-ketawa mulu?
1: Gak tahu dia kenapa sih Kakak Awang, kamu kenapa?
2: Kakak Awang awas lo kesambet lo pagi-pagi lo. Chandra tidak seagresif ketika off cam. Dibilangin dia kalau udah ketemu kamera kalem. Kalau di belakang kamera dia aktif banget pak ya.
1: Iya kan, jadi lebih baik off cam aja gak sih?
2: Gak usah sih, pengennya on cam tapi juga tetap agresif gitu loh.
1: Gak usah.
2: Ih biarin, selamat pagi sayang semua.
1: Selamat pagi, kalau aku bosan makan kak.
2: Iya.
1: Iya kan. Tuh bener Nobita mah. Nanti kalau udah gak bosan balik lagi, kalau bosan makan lagi.
2: Iya kan? Pokoknya sampai kenyang gitu ya. Ada Pak Wiji juga, selamat pagi lah Pak Wiji, lagi pantengin Duo Mio juga.
1: Oke, terima kasih. Ini Pak Wiji, Bapak Arya Dwi Chandra.
2: Iya.
1: Iya toh.
2: Iya toh. Salam Pak, enggak Ibu Pak ya. Bu siapa? Bu Aminten jenenge ya.
1: Good isu tayang-tayang aku.
2: Iya, good isu tayangku.
1: Iya loh Pak Wiji ki jan keren banget kok.
2: Ayo keren, Bapak sapa sih?
1: Kalah sangar anaknya.
2: Iya, sangar Bapak toh.
1: Ya Pak, Pak Wiji.
2: Pak Wiji, denger gak Pak Wiji?
1: Ayo Pak, tunjukkan pesonanya Pak.
2: Ya Pak, jokalah karo anaknya Pak.
1: Ayo Pak. Ayo Pak, tunjukkan kesangarannya Pak.
2: Pak.
1: Tuh kan. Nah, iki loh orangnya Mbak yang aku maksud kemarin.
2: Mbak Mary. Mbak Mary Susanti toh.
1: Kamu mencari-cari Mbak Mary toh kemarin.
2: Ya udah itu udah ketemu kan. Ya di follow biar enggak hilang ya. Kak Chandra,
1: apa?
2: Saya lagi kurang fit. Semoga Trican sehat-sehat terus ya, apalagi masih banyak debu vulkanik. Iya. Iya yeah, sayangku. Eh hey, ada adekmu.
1: Adek siapa?
2: Abimanyu.
1: Masa?
2: Iya.
1: Susul aku besok ya.
2: Jemput ya adek ya besok ya adek ya. Mbak jemput ya. Nanti kalau mbak gak dijemput dipecat jadi adek loh yeah.
1: Besok pagi ya jemput ya.
2: Iya.
1: Mana dia kok gak ada?
2: Gak tahu, orang cuma masuk doang, typing kagak ya.
1: Sepertinya dia terjebak tadi.
2: Dia terjebak. Sangu.
1: angel.
2: Es angel hati Abimanyu iki ya. Iya.
1: Aduh, apa bes?
2: Apa? Kan? Apa bes? Enggak pengen kenal aku. Ih, melu-melu ae Tante Indri iki.
1: Ini pesonanya sayang mantul, ha? Huh?
2: Hah, pesonanya sayang mantul gitu loh.
1: Astaga naga.
2: Kan kamu tadi bilang tunjukkan pesonamu gitu kan. Loh. Terus Mbak Supana bilang ini pesonaku sayang mantul gitu loh.
1: Oh, oke. Wah, aku sangat terpesona Mbak Supana.
2: Iya, sehingga, sangat terpesona.
1: Sehingga aku tidak sanggup, ini sepertinya aku kesilauan.
2: Silau banget pesonanya Mbak Supana, enggak kuat.
1: Enggak sanggup Mbak Supana sama pesonanya Mbak.
2: Iya, aku enggak kuat sama pesonanya Mbak-mbak.
1: Kirain sampean si sampean si Kakak Chandra.
2: Kakak Chandra mah itu sayangku. Mana pesonanya Kakak Chandra?
1: Tidak punya pesona.
2: Ya ampun, pesonanya dipendem mulu sih.
1: Ada siapa lagi? Lutfia Zahara.
2: Iya, siapa lagi Besti? Kalian pada enggak mau tapping kayak ya 30 orang ini yang lagi tontonin kita enggak mau tapping gitu kek. Iya, emang enggak pengen kita kenal kalian gitu kek.
1: Iya kan? Coba kalian tapping nanti ya setelah jeda iklan.
2: Mm-mm.
1: Jeda lagu.
2: Mm-mm. Jeda-jeda yang akan datang ya.
1: Jeda-jeda, kita jedak-jeduk bersama-sama.
2: Iya, enggak apa-apa, tapi kita masih bisa sapa-sapa di belakang layar ya.
1: Ya udah kalau gitu, Besti kamu enggak usah kemana-mana ya.
2: Iyalah, tetap di sini barengan sama Duo Miau.
1: Di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus, Miau.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau di tengah kondisi kemarau. Sholat istisqa dan doa bersama dijadwalkan berlangsung pada hari ini sekitar pukul 9 pagi ini di lapangan Korpri Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan kegiatan tersebut dilakukan menyusul himbauan Majelis Ulama Indonesia agar masyarakat melaksanakan sholat istisqa dan memanjatkan doa meminta hujan. Bansos yang dinonaktifkan sementara karena terindikasi terkait transaksi judi online masih dapat dipulihkan. Keluarga penerima manfaat atau KPM di Lampung Tengah yang merasa status bantuannya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan sanggah untuk menjalani verifikasi ulang oleh Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti mengatakan mekanisme sanggah disediakan bagi KPM yang rekening bank atau dompet digitalnya terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Tetapi, aktivitas tersebut dilakukan pihak lain tanpa pengetahuan pemilik rekening. Menurut Ari, sejumlah KPM di Lampung Tengah telah menggunakan mekanisme tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Kementerian Sosial, beberapa pengajuan sanggah dinyatakan memenuhi ketentuan sehingga status penerimaan bansos mereka kembali aktif. Pemerintah Provinsi Lampung meminta pedagang masker dan alat kesehatan tidak menaikkan harga secara sepihak di tengah erupsi Gunung Anak Rakatau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan situasi bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk meraup keuntungan berlebihan yang justru membebani masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan Jihan saat konferensi pers di Pusdalops BPBD Lampung pada Selasa lalu. Pemprov Lampung memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat Gunung Anak Rakatau yang kembali erupsi. Pelajar di Lampung akan kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh selama 2 hari. Kebijakan berlaku pada Rabu kemarin hingga hari ini. Para siswa diminta mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima perkembangan terbaru terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau termasuk potensi dampaknya terhadap wilayah Lampung. Sementara itu, untuk wilayah Banten, Gubernur Banten Andra Soni memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA, SMK, dan sekolah khusus di Provinsi Banten hingga Jumat 11 September mendatang. Karena ada lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang dipicu oleh paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Besti, kita mau goyang-goyangin Besti lagi yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan lo, Chan.
2: Oh bener, coba sebentar, kita mau cek dulu, sabar. Ya kita gak sapa-sapain Besti, tapi kita sapa-sapa pelanggan setia dulu ya.
1: Yes, bener banget nih Besti ya, soalnya kalau mau sapain Besti lagi nanti di segmen berikutnya.
2: Betul.
1: Ada Ibu Lasmi nih dari Sriwangi 2, pertama kali nih konsumsi Agarilus Bright, madu hitam pahit dan juga Agarilus Drop, Chan.
2: Selamat pagi juga Mbah Panut Suyanto dari Toto Mulyo, ini pelanggan Drop ya. Setahun lalu tuh keluhannya kolesterol, nah sekarang pengen cari susu kambingnya tawon.
1: Boleh Bapak. Ada Pak De Suratman dari Persil 19 Raman Fajar, ini pembelian ketiga kalinya buat istrinya, ini minumnya madu lambung.
2: Yes. Selamat pagi juga, ini Besti masih aku cari lagi Pak Paiman dari Plangtawati. Udah pernah beli madu hitam pahit.
1: Iya udah, ada Ibu Munawaroh dari Wajepara, udah langganan banget minumnya Agarilus Selti.
2: Selamat pagi Pak Sunarto dari Umbul Po, udah pernah beli. Oke. Baiklah, ada Pak Imam Pakuan Aji, udah pernah beli juga kan herbal di Radio Kanza.
1: Mantul, Pak De Rusdi dari Tikoran Sebarus Lampung Barat, untuk jaga kesehatan juga mah ini konsumsinya Agarilus Drop sama Zigo 2N6.
2: Selamat pagi Pak Kardi dari 23 Benjolan di Pelipis ya. Pertama kali konsumsi apa ini, Prokanda? Sebelumnya pakai Zigo Magnesium Cream.
1: Oke, jangan lupa Zigo Magnesium Creamnya tetap diolesin ya Bapak Kardi ya, disambung sama Prokanda juga.
2: Oke, terus ada lagi, mau cari lagi siapa ini?
1: Ini ada Watini ya dari Gotong Royong ya. Keluarnya diabetes, ini baru pertama mau minum Agarilus Drop, Chan.
2: Ada Pak Yadi dari West Putih, keluhannya stroke ya Besti, habis 2 paket herbal di Radio Trira. Sama, tuh.
1: Mantel.
2: Ada juga selte sama madu hitam pahit.
1: Ui.
2: Ada Mas Dwi Mulyo Jati, untuk Pak Tunjang, ini keluhannya napas ya, langganan banget minumnya Drop Besti.
1: Iya Besti, lanjut lagi ada Mbak Yuni dari Sukadana, buat suami keluhannya asam lambung, ini baru pertama mau konsumsi Agarilus Drop.
2: Selamat pagi juga Pak Timin dari Adiluih, ini keluhannya penyakit jantung, udah langganan banget loh Besti, minumnya tuh Sekualen, kemana sekalian nambah Zigo Magnesium Cream.
1: Wih mantul, ya sehat-sehat pokoknya buat Besti-Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama Jaringan. Yang mau dapetin bisa meluncur hari ini Besti, atau juga kamu bisa telepon call center kita
2: ya,
1: biar dianterin sampai ke rumah kamu.
2: Betul. Ya kan? Ya udah kalau gitu Besti, kamu enggak usah kemana-mana ya.
1: Iyalah Besti, besok digoyangin lagi, pantau terus sayangku.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses. Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Besti lanjut ya, kita mau lanjut sapa-sapa loh. Di Wawa kayaknya udah banyak deh.
1: Emang iya kah?
0: Iya, dari tadi tidak tersenggol. Maaf ya Besti, tenang aja ya. Kita bakal tetap senggolin Besti kok. Kan 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Masih ada waktu.
1: Yuk, coba ada lagi siapa itu?
0: Ini ada Amrizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Cuaca sekarang lagi ekstrim, hati-hati di jalan ya. Buat yang di hati, kapan kita jalan-jalan beli es krim?
1: Gak usah, lagi banyak abu vulkanik, gak usah kemana-mana. Ya, ngirit, udah ngirit.
0: Ngirit udah di rumah aja, gak usah jalan-jalan, gak usah.
1: Gak usah jalan-jalan, ya kan. Tuh, siapa, ini buat siapa? Bedu yang lagi derep. Iwan Mangun sama Pak Nyoto di Toha ya. Dapat salam dari Abdul Hamim.
0: Terus juga ada lagi Bang Angga di Teluk Betung, Bandar Lampung. Salam kenal untuk para penyiar radio Trirama ya, khususnya Domiau. Salam persaudaraan untuk semua warga Goyang Mania Trirama dimanapun berada.
1: Wow,
0: goyang
1: ya. Goyang, ayo kita goyang bersama-sama.
0: Bentar.
1: Apa?
0: Minta dendangnya ingin memelukmu ya. Nah, pokoknya diucapin buat semua warga Dangdut Mania dimana saja berada. Gak lupa untuk Bapak Lidan di tataan dengan ucapan sehat selalu ya buat keluarga. Untuk kawan-kawan Sera Delta 1877 di Lampung maupun di luar Lampung.
1: Ya kan?
0: Oke, lanjut.
1: Ini salam ya buat guru-guru dan murid yang hari ini belajar daring.
0: Oh iya, semangat ya.
1: Ya kan, hari ini semoga belajar daring terakhir. Dan semoga sudah aman-aman saja, besok bisa sekolah kumpul sama teman-teman lagi. Kan pusing kan belajar di rumah, diajarin sama emak pusing kan. Emaknya marah-marah kan ngajarinnya kan. Enakan belajar di sekolahan kan.
0: Iya kan, enak belajar di sekolahan kan. Makanya mudah-mudahan besok bisa tatap muka lagi ya.
1: Makanya besok kalau diajarin di sekolahan, jangan bandel sama gurunya ya.
0: Iya, gak boleh bandel-bandel ya sayang ya. Kalau dibilangin harus nurut ya.
1: Kalau daring sekolahnya dapat sanggung gak?
0: Ayo, gak dapet.
1: Ya mungkin ada yang dapet ya, tapi mungkin banyak yang enggak.
0: Iya, dapet sih, tapi harus diomelin mulu.
1: Iya kan, coba.
0: Terus juga ada Om Yusuf lagi makan sayur daun budin. Ada pantun.
1: Apa?
0: Jalan-jalan ke Muara Dua, Isam Oku. Malumin tuh, emang orangnya jujur, pintar. Oke.
1: Wes. Enggak usah diterusin lagi, Tri ya. Wes.
0: Enggak kuat ya. Ada lagi ini ada Andres Magelangan ya, digoyanginnya buat Mbak Supari, Mbak Nur.
1: Sabar. Gitu aja salting, ditontonin gitu aja salting.
0: Kamu jangan ngeliatin aku, jangan aku salting.
1: Gitu aja salah tingkah. Ya. Ini mulai live-nya mulai jam berapa? Jam 8. Kalau kita sampai jam 10. Cuma sebelumnya atau sesudahnya ada Mas Yan.
0: Iya Besti, jam 8 sampai jam 10 kalau kita ya.
1: Iya kan.
0: Oke, aku lanjutin ya Chan.
1: Terserah, lanjutin sono, enggak juga terserah. Ya kan.
0: Ada Mas Andan loh tadi loh. Aku tuh kalau baca Mas Andan mesti belibet loh. Goyangnya buat Mbak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Pak Misi Koboy, Mas Boko, semangat gaspol.
1: Nah gitu ya.
0: Iya, ngombe-ngombe, beribet banget.
1: Imam, salam-salam buat teman-teman di Lampung Timur. Siap Imam, Lampung Timur mana dulu? Tapi kita juga di Lampung Timur ini Mam.
0: Iya, kita Lampung Timur ujung.
1: Salam buat keluarga aku yang ada di Jambi ya Kak. Semoga sehat selalu. Ya amin ya Dava. Semoga keluarganya Dava sehat-sehat di Jambi sana.
0: Amin. Assalamualaikum Trican. Sebelum tempur sarapan dulu ya, biar gak oleng. Ini ibunya Teto meminta dendangnya gadis Kalimantan ya. Salamnya buat semua pendengar Tri Rama Jaringan.
1: Okay.
0: Ah, Bunda Oleng juga loh, sarapan sama sayur kangkung campur teri.
1: Sedapnya.
0: Sedapnya Heru, selamat pagi. Ada Mbak Merianti, dua miau.

0: siaran sampai jam 12 siang ada loh, tak dengerin kok, aku gak bosen. Gak boleh menggeser, kita sampai jam 10 saja.
1: Nggak kuat ya siaran sampai jam 12, please deh.
0: Nanti kan jam 10 sampai jam 12 ada dua bandar.
1: Gimana sih? Oh, di Raman Utara.
0: Deket Raman Utara.
1: Semua warga Raman Utara dapat salam dari Imam.
0: Ya, Imam di Raman Utara ya.
1: Giliran di sensus yang namanya Imam ada...
0: ada 50.
1: 50 lah, lebih malah. Nah, Imam mana gitu kan
0: ya. Imam mana ini? Imam Mahdi kah?
1: Ntar dulu.
0: Oh, bukan. Salah ya aku? Aku salah.
1: Emang kamu pernah salah?
0: Oh iya. Wanita tidak pernah salah.
1: Hai Kak, tolong puterin lagu Nasib Sopir dong.
0: Ya, kayaknya Nasib Sopir baik-baik aja.
1: Oh, enggak sih, ngantri soalnya di
0: FPBU
1: ngantri, terus juga
0: di mana-mana ngantri, mau muat ngantri, mau beli solar ngantri, mau bongkar ngantri.
1: Aduh.
0: Udah satu minggu enggak ketemu istri di rumah, Mbak Trican.
1: Oh, istrinya di bawah.
0: Iya. Istrinya dibawa ya, jangan bawa yang lain.
1: Istrinya dibawa tapi nggak bisa, soalnya kan bawa kernet, nggak bisa. Taruh di mana istrinya?
0: Iya, istrinya suruh jadi kernet. Apa bukannya nemenin nyopir malah tidur terus panjang jalan?
1: Bukannya gantian nyopir kan? Bukannya bantu markirin? Malah
0: nyusahin.
1: Tapi banyak juga kok yang dia bawa mobil kemana-mana keliling Indonesia, tapi ini sama istri. Istrinya yang nggak apa-apa sih kalau bisa gantian. Kalau model-modelan kita nih diajak nyopir, yang ada sih nyusahin gitu.
0: Iya sih, kalau modelan kita nyusahin lah, kerjanya tidur
1: terus juga rewel.
0: Iya, dikit-dikit mampir SPBU dong.
1: Udahlah gitu, nggak bisa nyetir.
0: Iya.
1: Nggak bisa markirin. Ngerepotin
0: ya.
1: Kalau modelan aja ya, modelan kita loh ya.
0: Untung aja kan ya. Untung aja suaminya bukan sopir ya.
1: Gak bisa diajak kerjasama.
0: Gak bisa kita diajak kerjasama ini ya. Nyusahin kan? Ya.
1: Nyusahin udah kalian ya.
0: Iya. Ada Pak Margono juga, selamat pagi ya.
1: Mbak.
0: Apa?
1: Salamnya Basi.
0: Hah?
1: Bisi. Salam sibuk-sibuk ya. Ada Mbak Eka, Asmawati, sama Men Ik. Men Ik atau Menik ya maksudnya ya?
0: Menik paling.
1: Kok dijeda segala itu Men Ik ya. Semangat ya di benang jahitnya dari ARS Taylor.
0: Oke, thank you. Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga meminta denangnya Mutiara ya. I love you Putri Chan.
1: Yuk, mampir dulu apa? Ini kok dia paham banget.
0: Iya, ini dia.
1: Tuh, apa? Irfan Abdul Aziz. Siapa ini?
0: Sastro. Sastro.
1: Mr. Z.
0: Iya.
1: Sebenarnya di mana Sastronya sih?
0: Namanya tuh Sastro Irfan Abdul Aziz. Irfan Abdul Aziz aja bukan nama dia kok.
1: Nama anaknya.
0: Nama anaknya itu mah.
1: Mama, aku mau request lagunya Bola Bale. Bola Bale kemana?
0: Bola paling gotolana.
1: Tak bola balai gitu maksudnya mungkin.
0: Iya, tak bola balai maksudnya. Ada Putra Jogja juga hadir ya. Ada Mbak Supana juga hadir aja barengan sama Dua Miau. Ada Bunda Singgal. Trican Ayun telok jaranan.
1: Loh.
0: Iya, tanggoku nanggep jaranan teko Jepara.
1: We
0: adomen bun. Jaranannya teko Jepara bun.
1: We
0: gombel.
1: www.trirama.fmnet.com
0: Enggak, .net loh, seharusnya loh.
1: Ya, Marzuki, salam kenal ya Trican dari Bapak Via di Ganjar Agung. Wah, metro punya ini.
0: Metro punya digoyang.
1: Ya, ada Bu Muslimah, selamat pagi Bu Muslimah TikToker.
0: Bu Muslimah TikToker.
1: Bu Muslimah TikToker. Salam kanggo bakul gas ya guys.
0: Bakul gas ngendiki Kastro.
1: Bakul gas mana ini? Kadede salam buat teman-teman aku alumni SMA Ma'arif 5 Probolinggo tahun 2004.
0: Oke.
1: Dapat salam padaan ya semua dari Anna Mustafa.
0: Iya, mudah-mudahan pada panteng ya.
1: Oke.
0: Oh, bakul gas Tanjung Kesuma.
1: Oke, bakul gas Tanjung Sumo. Tunjukkan pesonamu, gasnya ditunjukkan.
0: Tunjukkan gasmu, penjual gas Tanjung Sumo. Dapat salam dari Sastro.
1: Sastro, Sastro, Sastro.
0: Sastro.
1: Hidup Sastro.
0: Enggak lah. Enggak sih ya.
1: Dia enggak mau Sastro.
0: Enggak sih aku. Soalnya kamu belum beli kacil.
1: Iya. Sastro. Numpuk iki lho Sastro.
0: Ayo Sastro. Beli satu gratis satu Sastro.
1: Sastro.
0: Ayo Sastro.
1: Sastro, enggak sopan emang kita ini ya.
0: Sastro, ayo Tro, Sastro.
1: Ayo Sastro, mana pelangganmu Sastro?
0: Iya, pelangganmu mana? Udah pada kuat-kuat kah sekarang?
1: Enggak. Piye Sastro? Minta dendengnya dong beranda cinta.
0: Heeh, beranda. Adanya keranda.
1: Iya, adanya keranda. Beranda cinta.
0: Adanya beranda pet.
1: Adanya beranda. TikTok ada beranda enggak sih?
0: Ada. Emang nyebutnya apa ya kalau TikTok ya?
1: Enggak tahu, lead mungkin.
0: Oh iya, mungkin ya.
1: Enggak tahu ya, Marzuki enggak usah ketawa-tawa Anda. Anak baru gabung, Mbak. HP ini dipakai daring, daring semua, wes enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Walaupun enggak tontonin kita di TikTok, tapi kan dengerin kita di radio ya.
1: Iya kan? Tuh, apa? Enggak bisa. Sastro enggak bisa disebutkan di sini, beda
0: Sastro,
1: acara.
0: Haram hukumnya menyebutkan itu pagi-pagi ya.
1: Tro, Tro, gendang.
0: Haram ya Tro.
1: Ada juga apa ya, bener keranda cinta ya. Kangen bakso.
0: Kangen bakso, aku juga.
1: Aku tuh kayak inget ada tuh bakul bakso yang menawarkan, Mbak, bakso mau gak? Sampai sekarang kok baksonya gak sampai-sampai nyasar kemana si bakso tadi itu.
0: Emang kok kita ini tempatnya PHP?
1: Emang kok kita ini tukang di PHP-in kok?
0: Iya. Udah kita tuh sering di PHP-in.
1: Udahlah
0: kita ini. Masih juga tetap percaya. Ya kan?
1: Ya udahlah kita ini di PHP-in terus. Udahlah kita ini jadi badutmu.
0: Iya. Iya. Kalau sampai bilang kita jahat, keterlaluan kalian ini ya.
1: Gimana kabar kalian berdua? Miris.
0: Miris banget ini. Nungguin bakso gak datang-datang.
1: Maharani dari setengah bulan yang lalu.
0: Iya, miris gak?
1: Mau ngirim bakso sampai sekarang gak sampai-sampai apa gak udah jamur.
0: Takut aku itu kalau baksonya ya daging sapi, itu baksonya balik jadi sapi lagi.
1: sapinya nggak sabar ini, nggak nyampe-nyampe, nggak dimakan-makan sudah aku akan hidup lagi aja.
0: Iya gitu, benar kan?
1: Aku menjadi bakso tidak berguna.
0: Tidak jadi dimakan sama dua miau ya.
1: Baik, aku menjadi sapi saja sudah ya.
0: Ada ini Mbak Gogon ya, selamat pagi Mbak Gogon. Ada Karmiati juga, waalaikumsalam.
1: Oke, ada juga ini Yatro, Satro.
0: Yatro, Sastro panggil terus.
1: Kan nitip salam lah. Ini nitip salam lagi buat teman-teman aku alumni MTS Ma'arif 3 Taman Sari tahun 1998. Tetap ceria ya.
0: Tetap ceria dong, semangat kata Maharani. Kita mah semangat terus seminggu, bayangin coba nunggu bakso enggak datang-datang. Kurang semangat apa?
1: Mana ada seminggu setengah bulan.
0: Oh, setengah bulan coba kurang semangat apa? Kita ini udah orangnya sering di PHP-in, sabaran, masih percaya lagi.
1: Iya kan? Kamu bohong aja aku percaya loh.
0: Iya loh, kita nih
1: kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, aku tidak lari.
0: Ada Zainuddin, selamat pagi Mbak E.
1: Selamat pagi juga ya Mbak E.
0: Santi Takim, waalaikumsalam. Apa menetro Sastro? Kau kiri kue saya ora bener emang.
1: Sing eling,
0: Sastro. Iki yang ada di sekitar Sastro, mbok tolong dikondisikan.
1: Aku tolong kayak pasung wae Sastro. Tolong
0: iki Sastro tolong di suwo.
1: Sastro wis pasung wae, enggak usah dolan HP.
0: Sastro tolong, iki yang ada di sekitar Sastro, tolong Sastro di suwo.
1: Tolong
0: tolong, tolong iki. Tolong di suwo. Iki cah iki, cah cah iki.
1: Cah iki lho, cah iki lho. Tak kuwi sing jenenge Irfan Abdul Aziz kuwi lho. Ndak mampu aku ya. Wis nek ning kene gawe ontran-ontran, ning TikTok yo gawe ontran-ontran. Jan-jan ya.
0: Aduh, masih banyak debu enggak di sana? Wis iki, wis Sastro mending kamu berguna saja nyedot abu vulkanik.
1: Ya.
0: Timbang kamu bikin ontran-ontran di sini.
1: Tro, awas nek rene wingku Tro. Tak iket tanganmu Tro, tak buang kali.
0: Bola-bola ya Mbak, jangan lupa juga.
1: Oh iya iya Marzuki.
0: Ya, ini sabar. Ini posisi sabar loh Mas Bae Lampung. Kalau enggak sabar enggak begini ceritanya.
1: Ini kita tuh sabar banget loh Mas Agil loh.
0: Sabar banget.
1: Sabar kita banget,
0: menghadapi ke randoman besti-besti ini.
1: Iya, kita nih kurang sabar apa? Kita tuh sabar karena kan orang sabar disayang Tuhan.
0: Iya kan? Lucu ya Sastro.
1: Iya. Lucu banget rasanya, pengen tak keruas.
0: Iya kan? Rasanya ingin ku anu dia, apa ku kroa bibi.
1: Pakai ya kan? Apa?
0: Pakai tangan. Lah pakai apa?
1: Dikeruas.
0: Dikeruak.
1: Heeh, kamu dikeruak.
0: Dikeruak. Dikeruak gitu lah besti. Ngerti kan maksud aku kan? Ya,
1: paham sih aku sih. Enggak. Aku sih paham sih.
0: Enggak tahu kalau besti ya.
1: Iya.
0: Eh, Dewa Miau.
1: Apa?
0: Apa?
1: Apa salam kenal yuk seko sindangan nong.
0: Oh iya yuk.
1: Iya yuk, yuk cek. Cek sekenal.
0: Tuh.
1: Ya.
0: Kalau dengar kalian tuh Gideon bisa ketawa-tawa loh katanya loh Gideon.
1: Ih, Gideon lucu banget. Gideon lucu banget, udah mambel loh dong. Udah mandi belum?
0: Sudah
1: semuanya ya.
0: Semuanya sudah kan?
1: Oh, lucu.
0: Tuh. Apa? Salam kenal ya. Oh ya.
1: Heeh, kenapa? Ya,
0: siapa sih? Cece siapa iki?
1: Cece
0: Skena.
1: Oh, Cece Skena. Heeh, kan enggak diborong, Tro. Sastro enggak diborong, promonya melimpah, Tro.
0: Iya, Tro.
1: Kalau Kakak ketawa aku jadi pengen lari. Kenapa?
0: Kenapa emangnya?
1: Kenapa kamu pengen lari, Dapa?
0: Emang kamu pengen lari mendekati kita gitu maksudnya? Yeah,
1: kamu mengejar kita. Lari. Kamu pengen lari mendekat kita. Jangan.
0: Salam kenal ya, No. Iya. Aku orang baru, mana ada.
1: Mana ada?
0: Wongo Prasetyo mana ada ya?
1: Mana ada Gonggo?
0: Monggo-monggo sing ajeng padhos jamu. Boyok kula Lampung nggih.
1: Apa sih? Apa sih, Chan?
0: Jal, kamu baca.
1: Monggo-monggo sing ajeng padhos jamu. Jamu boyok kula. Oh, kula Lampung nggih, hubungi kula. Ngono maksudnya. Ngono lho maksudnya, Chan.
0: Ya, ya bener tuh, aku udah baca salah apa aku baca ya.
1: Bener kok, Chan. Kan Chan enggak pernah salah. Kan perempuan enggak pernah salah.
0: Monggo silakan hubungi iki.
1: Sastro Mangkubumi.
0: Sastro Mangkubumi abot bener namamu, Tro. Yeah. Pantesan kamu kayak gitu, Tro.
1: Iya, Tro wis saking enggak kuat nyonggo dunia loh.
0: Enggak kuat, bukan nyonggo jeneng.
1: Oh iya, enggak kuat nyonggo jeneng ya Allah, Tro masak nono ya, Tro. Assalamualaikum milujing enjing neng pripun sae neng.
0: Saya nggih leres
1: saya mawon.
0: Nggih.
1: Mbak mau minta lagunya Payung Hitam dong.
0: Adanya Payung Drop mau.
1: Mau enggak Payung Drop, udah habis loh.
0: Apa habis loh?
1: Habis.
0: Ya wes lah besti, nanti lagi lah, lama banget loh kita ini.
1: Oh dari iya, tadi loh. Lama banget ya, berapa menit kita ini tadi masuk ya? Bosen nak nih besti, 19 menit 20 menit nih. Ayo, kita ya.
0: Besti pengen bergoyang, ini udahlah di rumah banyak kerjaan. Nggak ada yang bisa diajak goyang. Yaudah nggak usah kemana-mana.
1: Ya besti udah di sini terus barengan sama Duo Miau.
0: Ya di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Samila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih.
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu etawa premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu etawa premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu etawa premium, atasi masalah persendian Anda.
7: Pak, cepet toh, gantian.
8: Iya Bu, sebentar.
7: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
7: Sabar, Pak. Coba minum ini.
8: Apa ini, Bu?
7: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
0: goyang.
10: Pastor goyang.
0: Goyang terus.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Vina Salisa dari Radio Duta Kota Metro. Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi didakwa melakukan intervensi dalam pengelolaan PI 10% di wilayah kerja WK Osir. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, JPU menyebut dugaan intervensi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 268,76 miliar. JPU juga mengungkap dugaan intervensi Arinal bermula sejak dirinya masih berstatus sebagai gubernur terpilih pada 2019. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Rilama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Rilama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, besti-besti aku, ketemu lagi barengan kita berdua, Zeyeng.
0: Seperti biasa kita akan menemani besti-besti di hari ini.
1: Iya.
0: Sampai jam 12 siang nanti.
1: Iya, kita mau goyangin dulu, denangin dulu biar makin asik harinya kamu, Zeyeng.
0: Iya, makanya jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua
1: di Bandar Dangdut BLC
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: dikasih rabate ratahayo. Ini supaya siang lagi pada kerja gotong royong bisa jadi solusi biar kerjaan kamu lebih cepat selesai.
1: Betul, best. Pokoknya harus bersatu biar semuanya maju terdepan. Wow. Ya. Apapun itu kan harus ya, jadi banget. Satu dulu kita
0: apalagi,
1: bersatu
0: padu. Apalagi kalau misalnya tim ya.
1: Iya
0: harus
1: dong.
0: Kompak sayang aku cinta.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau nggak kompak ya amburadul.
0: Wah itu dia. Iya, oke okay, besti, kan? Selamat bekerja aja semuanya. Mudah-mudahan pekerjaannya hari ini lancar.
1: Iya dong. Dan disemangatin juga barengan Trirama FM ya besti, biar kamunya makin asoy.
0: Iya. Tuh besti-besti yang mau ikutan gabung boleh. Hayu-hayu ke Wawa yuk.
1: Hayu sayang. Telepon juga boleh. Nanti ya sayang di 0851-266-6931.
0: Iya. Tuh besti-besti diingetin ya. Yang stok biosi siaganya mungkin udah nipis sedikit lagi. Alas ya, tinggal tetes terakhir. Hayu atau langsung luncuran aja ke studio Radio Trirama yuk.
1: Iya dong besti. Kamu bisa dapetin promo spesial ya di bulan September ini, biar kamunya juga makin hemat. Karena promonya luar biasa banget. Paket hemat kan.
0: Iya betul. Banyak banget bonusnya untuk besti-besti semuanya. Yuk langsung aja luncuran ke Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Atau besti-besti juga bisa COD, bisa pesan antar, bisa dikirim juga lewat ekspedisi biasi siaganya.
1: Kamu bisa langsung hubungi ke call center aja bes. Mau konsultasi terlebih dahulu, tanya-tanya dulu gak apa-apa. Boleh.
0: Boleh dong.
1: Silakan di 0831 760 600.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sih?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di

Indonesia bergaransi anti-kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: daripada mimpi buruk. Ah, janganlah, jangan mimpi buruk.
1: Iya, Besti, jangan mimpi-mimpi buruk. Mendingan mimpiin kita aja ya. Makin buruk.
0: Itu justru mimpi buruk bagi mereka mimpiin kita.
1: Ah, ya ampun. Jangan-jangan kita mimpi itu tuh ngejar-ngejar dia ya.
0: Dia siapa?
1: Kan kita gila.
0: Lu aja deh. Gue enggak. Jangan ngajak-ngajak gue ya.
1: Tapi kan emang gitu. Kita agak di luar nurul kadangan.
0: Kita
1: ya.
0: gila karena cinta.
1: Kamu aja gila karena cinta. Kalau gue emang gak mikirin cinta.
0: Aku gila duit.
1: Ya itu mah aku juga iya.
0: Kalau Mbak Mary lagi sadar, Pinek gila. Loh,
1: gak mana lah Mbak Mary. Aku mah sadar tiap gak hari.
0: Kalau aku gila kerja ya. Dari minggu ke minggu kerja.
1: Betul.
0: Sebulan 30 hari.
1: Betul.
0: Begitu Bes ya.
1: Ya gitu stresnya gilanya.
0: Besti aku, selamat pagi menjelang siang. Udah murudul ini tarerengki.
1: Iya, besti-besti kita yang udah pantengin kita ya di live kita Trirama FM. Jangan lupa di follow-follow juga. Punya aku juga ya, Zing.
0: Gak usah. Gak apa-apa, Deng.
1: Iya.
0: Dia butuh follower sebanyak-banyaknya.
1: Betul
0: ya.
1: Biar dibilang kayak ini. Apa namanya kemarin? Firdaus yang bilang apa namanya?
0: Artis katanya ya.
1: Artis mana?
0: Artis itu.
1: Artis papan bawah.
0: Taman Kota Metro katanya. Oke, selamat pagi semuanya. Tetap semangat aktivitasnya di apa namanya, di
1: Kamis manis.
0: Iya, di Kamis ya, ini Kamis.
1: Iya.
0: Ya. Terus juga di keadaan yang kayak apa-apa agak sulit ya bergerak.
1: Betul.
0: Karena memang juga masih terdampak erupsi Gunung Krakatau.
1: Iya,
0: anak Krakatau besti aku, dan hari ini masih juga dengan keriuhan para mama-mama, anak-anak daring, mama-mama darting ya.
1: Alah.
0: Gimana? Udah keluar kodam-kodamnya? Hei, kakak gitu ya.
1: Ya ini dikerjakan kakak. Ya nah nilainya sakia Gusti Du Agung
0: gitunya. Ya Allah, udah penuh dengan teriakan-teriakan sumala ya. Suka malah-malah.
1: Ya begitulah ya Besti ya. Mama semuanya hari ini emang pada darah tinggi semua. Mau masak aja bingung ya. Masak apalah
0: belum,
1: ini.
0: Malah belum masak karena ngelihin anaknya daring dulu.
1: Oh gitu.
0: Katanya
1: sampai
0: gitu.
1: Kelaperan makanya marah-marah. Oh,
0: ya udahlah, beli dulu aja, beli lah.
1: Iya. Ya Allah, aku banget tuh kan, bener.
0: Tuh kan kata
1: Mbak
0: aku
1: Mary
0: juga.
1: Cantik.
0: Gusti Nu Agung bengak-bengok cerene. Ibu em bengak-bengok lah ya, bener toh. Kata aku juga, para bunda-bunda kalau suruh milih mending daring mending tatap muka bunda.
1: Iya.
0: Mana rebutan apa nih? Biasanya bunda-bunda jam segini lagi santai scroll.
1: Sekarang udah gak bisa ya kan.
0: Kapokmu kapan?
1: Itu kesempatan sih menurut aku ya.
0: Iya, biar para mama-mama ini
1: sadar diri.
0: Sadar. Sekarang mah ya bersabar, cing salah labar ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan keadaan akan semakin membaik. Kembali normal.
1: Betul.
0: Bunda-bunda kembali bisa scroll pagi-pagi.
1: Iya
0: ya.
1: Betul
0: ya, tanpa ada bengak-bengok di pagi hari.
1: Iya
0: ya.
1: Tanpa ada yang gangguin. Pokoknya intinya
0: iya.
1: Mah gitu ya, ya Besti.
0: Itu yang
1: ya.
0: Kita harapkan Besti.
1: Ya, dan untuk Besti-Besti semuanya juga tetap jaga kesehatan aja sih. Para
0: harus
1: bunda-bunda
0: dong.
1: Semuanya biar tetap sehat ya. Ya, dan bisa terus menemani anak-anak sampai tua nanti.
0: Oh iya, baik.
1: Iya kan,
0: iya
1: benar
0: dong.
1: Kan?
0: Harus dong.
1: Iya.
0: Jadi sehat, nanti punya cucu tetap sehat.
1: Betul.
0: Jadi
1: bisa ngomong apa tuh?
0: Nenek lincah.
1: Oh, nenek lincah.
0: Iya, kali.
1: Neli.
0: Kalau kali kakek lincah. Iya kan, Neli nenek lincah kali.
1: Kali gigi nganu lah sungai. Ledeng ya kan. Kali kakak lincah.
0: Tumen Pina lurus. Ya kalau untuk urusan itu dia memang agak waras ya. Tapi setelah ini kayaknya ini lagi kumat lagi. Alhamdulillah dia gak asbun ya. Aku kadang suka deg-degan kalau dia kalau dia ngomong aku deg-degan ini. Mudah-mudahan gak asbun ya. Alhamdulillah sih.
1: Deg-degan kayak ketemu sama dia aja.
0: Bukan lagi.
1: Halo guys. Halo Bunda Daryati. Bun, lagi apa Bun? Katanya mau masakin aku. Jadi apa enggak ini?
0: Tanggal berapa?
1: Ya tanggal berapa? Bunda mau masakinnya kok.
0: Loh, dia mah ready waktu itu juga. Kamunya
1: akunya?
0: Yang mengulur-ngulur, yang banyak alasan.
1: Kapan
0: kan
1: ya
0: kamu.
1: Kesana ya.
0: Iya, aku tinggal wus-was-wus. Kamu punya doi aja
1: kok. Wus-was-wus.
0: Iya.
1: Enak ya wus-was-wus. Gitu kan. Ya semoga aja nanti bisa tempatnya Bunda Daryati.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Iya, soalnya belum pernah main-main ke sana gitu kan.
0: Kamu dasar kamu ya. Asbun apa sih teh, asal bunyi, asal bunyi. Itu namanya Asbun.
1: Iya sih.
0: Iya,
1: aku suka
0: kamu asal
1: Asbun.
0: Bunyi kan?
1: Iya.
0: Iya, asal bunyi tiba-tiba dia juga bingung yang dibunyikan dari mulutnya itu ya. Salam waras tuh dari si Hugo ya.
1: Baiklah, saya pokoknya diingetin ya, kalau mau jaga kesehatan, besti yeah, bisa konsumsi biasi siaga.
0: Harus dong.
1: Dan besok hari Minggu ada cek kesehatan di Radio Trirama FM.
0: Betul sayangku.
1: Silakan.
0: Di Trirama setiap hari Minggu.
1: Betul, bisa cek kesehatan berkala, bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita. Dan pastinya juga besti bisa apa ya, mengontrol ya. Oh kemarin seperti ini, oh sekarang bagaimana gitu yeah, ya kesehatan tubuhnya.
0: Ataukah ini sudah ada perubahan?
1: Nah
0: kemarin
1: itu
0: segini tensi aku tinggi cenah kitonya. Terus minggu ini mau dicek lagi, udah turun belum gitu. Makanya datang ke Trirama hari Minggu sayang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul besti, dan borong promo sepakat ya. September paket hemat yang masih tersedia di Radio Trirama FM dan juga jaringan.
0: Sekarang udah tanggal 10 sayang, masih ada waktu 4 hari lagi berarti kan.
1: Iya
0: tanggal
1: dong.
0: 15 kan di undi, makanya buruan besti yang udah punya kupon undian berhadiah dari Diosisi Haga diisi, dikirimkan ke Trirama dan jaringan.
1: Betul,
0: sayang.
1: Betul sayang, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini ya Bes. Jangan sampai cuman ditaruh di saku doang, nanti kecuci loh ya.
0: Iya nanti malah kerewe-kerewe,
1: ngerawa-rawe.
0: Makanya kata aku juga diingetin, biar besti-besti ini enggak sia-sia tuh membeli Diosisi Haga. Ada kuponnya kan, bisa dapat hadiah, nanti dapat duit di tanggal 15 ada uang 1 juta rupiah. Gitu besti, ya ditunggu pokoknya mah ya.
1: Oke lah kalau begitu. Nanti kita bakalan absenin lagi besti-besti kita ya, yang sudah pada luar biasa ini, yang sudah berpartisipasi di WhatsApp juga udah ada.
0: Oh, ini merudul ya.
1: Nanti kita bakalan cek aja deh. Bestinya enggak usah kemana-mana,
0: tetap barengan sama kita berdua
1: di Bandar Dangdut Biasi, bersama dua bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: What?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Segmen Goyang Konsumen ya, kita akan sapa-sapa, kita akan goyangin besti-besti keluarga sehat Indonesia yang sudah setia mengonsumsi BOC Siaga dan produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM dan juga jaringan.
4: Iya, selamat pagi, siang ya ini ya. Selamat siang buat Bu Ayu dari seputaran Madegrojo sudah ngeborong tadi ya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih banyak. Dilanjut lagi ada Ibu Lasmini dari Sriwangi.
4: Wow. Terus juga gak ketinggalan ada Mbak Panut dari seputaran Toto Mulyo ya, udah langganan banget loh.
3: Terima kasih. Dilanjut lagi ada Pak D. Suratman dari Persil 19 Raman Fajar. Ini sudah pembelian ketiga madu Shil Lambung untuk istri tercinta.
4: Iya, terima kasih juga besti kita. Ada siapa lagi? Ada Pak Paiman ya, dari Plengkowati juga sudah pemenang membeli dan selalu berlangganan.
3: Terima kasih juga untuk Ibu Munawaroh dari seputaran Wai Jepara sudah berlangganan juga.
4: Iya, ada Pak Sunarto dari Umbul Puk ya, sudah berlangganan juga. Terima kasih.
3: Terima kasih. Dilanjut lagi ada Mas Imam dari Pakuan Aji juga sudah membeli biosisi harganya. Terima kasih banyak.
4: Iya, terus juga ada Pak Derusdi dari Tikoran Sebaru Selamung Barat juga ya, sudah berlangganan.
3: Oke, dilanjut lagi nih ada Pak Kardi dari 23 ya. Terima kasih banyak sudah COD pastinya.
4: Terus gak ketinggalan juga ada Ibu Wartini dari Gotong Royong juga keluarnya diabetes ya. Ini baru first time konsumsi.
3: Iya, ada Pak Yadi dari Waiseputi keluhannya stroke, udah habis 2 paket BOC Siaga. Terima kasih banyak.
4: Iya, gak ketinggalan juga ini ada Pak Dwi dari Mulia Jati ya. Ini dari apa namanya, untuk Pak Tunjang. Oh, Mas Dwi beliin untuk Pak Tunjang keluhannya pernafasan ya, sudah langganan juga.
3: Iya, ada lagi Mbak Yuni dari seputaran Sukadana. Ini beliin untuk suami tercinta produk herbalnya di Trirama Jaringan, keluhannya asam lambung.
4: Iya, terus juga abis itu ada Pak Timin dari Adilui ya, keluhannya penyakit jantung, sudah berlangganan juga.
3: Oke, lanjut lagi ada Pak Sutris dari seputaran Tridatu juga sudah membeli produk herbalnya. Terima kasih banyak.
4: Iya, ada Mas Waryono dari Jati Datar baru ya, baru pertama kali konsumsi, sakit pembengkakan. Semoga banyak perubahan nanti ya.
3: Amin. Terima kasih banyak sudah ngaborong. Ini ada Bapak Darsono dari Sekuting Lambung Barat. BOC Siaga dan juga madu Shilam.
4: Iya, udah ngeborong banget. Ada Pak Arofi dari Metro Selatan nih ya, beli untuk ibunya. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak juga untuk Mbah Parno dari Tanjung Kencono, keluhannya asam lambung dan juga sarap kejepit, udah COD sama Ajes. Thank you semuanya ya.
4: Iya, yang sudah berlangganan dan selalu setia konsumsi BOC Siaga serta produk-produk herbal yang ada di Trirama FM.
3: Iya, untuk besti-besti yang mau membeli BOC Siaga bisa langsung aja ya meluncur ke Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
4: Iya, pokoknya untuk besti yang mau COD pesan antar boleh banget langsung aja hubungi call center dari sekarang ya di 0831 760 600.
1: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
1: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMnet. Salam sehat dan sukses.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sewijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk BOC niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso BOC teng inovasi semenjak konsumsi BOC niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC
1: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sewijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk BOC niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso BOC teng inovasi semenjak konsumsi BOC niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
5: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nek.

0: kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Selamat siang untuk Mama Eka yang sedang memantengi kita. Tapi liar, Mama, kita kan sedang ngobrol di sini, tapi Mama mau ke sana. Jangan dulu, Ma.
1: Kata emang benar Pak Sumiran kakangnya Mama Eka. Maaf ya Mama, tadi aku
0: kakang
1: bilang
0: kakang konco lain.
1: Kirain beneran aku tadi bilang Pak
0: Sumiran. Ya kan semua menjadi kakak. Oh, kakak ketemu besar.
1: Kakak-kakaan.
0: Kakak tua.
1: Burung itu ya, burung kakak tua.
0: Selamat siang untuk Iqbal.
1: Iya, masa Iqbal aku ini tadi mau dikirimin makanan, aku masuk suka-suka aja ya. Tapi mau dipelet. Alah, kan pelet ternyata. Apa ini?
0: Pelet ikan.
1: Dikira ya gue ikan kali ya kan. Ada-ada aja.
0: Daripada kamu pelet memelet itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh, Besti. Mendingan kamu dengerin ini, aku punya info kesehatan untuk kalian semua, Besti.
1: Oke, apa tuh?
0: Iya, kalian pasti gak mau perutnya buncit loh yung. Hai, inginnya rata, six pack, mana toh? Nah, supaya perut kamu tidak buncitnya rata, six pack, mana toh? Nah, supaya perut kamu tidak buncit.

0: karena ini pastinya bisa memicu penumpukan lemak di bagian perut. Kalau sudah numpuk di situ, susah banget nanti dihilangkannya ya. Terus selain mengurangi gula supaya tidak buncit, kalian bisa perbanyak protein ya. Konsumsi telur, ikan dan daging tanpa lemak agar kenyangnya itu bisa lebih lama, sayang. Ya, jadi enggak lapar terus ya. Terus lagi, pastinya makan makanan yang banyak mengandung serat ya. Pilih sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian utuh untuk memperlancar pencernaan ya, biar lemaknya enggak bertumpuk-tumpuk di bagian perut ya kan. Terus juga kalian usahakan hindari makanan olahan, jauhi junk food dan makanan tinggi lemak trans ya. Kayak gorengan juga besti boleh. Enggak ada yang ngelarang ya makanan tersebut. Yang penting porsinya itu dikurangi. Semuanya boleh dikonsumsi asal dikurangi porsinya. Gula juga bermanfaat untuk tubuh, untuk tenaga. Ya, kalau misalnya kamu sama sekali enggak mengonsumsi gula nanti lemas badannya. Tapi jangan terlalu
1: berlebihan.
0: Betul ya. Dan pastinya selain kamu mengatur pola hidup pola makan tadi yang sudah aku kasih tahu ke kamu, kamu juga harus olahraga dan aktivitas fisik ya. Lakukan latihan kardio seperti lari atau jalan cepat. Ini bagus untuk kamu yang punya perut buncit ya. Terus juga padukan kardio dengan angkat beban untuk meningkatkan massa otot dan metabolisme. Jadi nanti kencang betul ya. Dan bergerak aktif, jangan terlalu banyak rebahan. Ayo yang lagi rebahan, ayo ya. Atau jangan duduk terlalu lama dalam waktu yang lama juga. Ini enggak bagus untuk perut ya. Nanti bisa bertumpuk di situ lemak-lemaknya ya. Selain itu besti aku, supaya terhindar dari perut buncit, cukupi waktu tidur kamu ya.
1: Minimal berapa?
0: Harus 7-8 jam sehari ya. Kalau misalnya kamu kurang dari itu tidurnya, tidur malamnya terutama ya, ini dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak tubuh kamu, apalagi di bagian perut. Ya, selanjutnya juga kelola stres besti. Ya, stres memicu hormon kortisol yang membuat tubuh menyimpan lemak di perut.
1: Jadi gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan karena makan doang berarti ya.
0: Iya, stres juga sampai berpengaruh ke kesehatan tubuh, ke lemak yang ada di tubuh juga. Terus yang berikutnya, hindari rokok dan alkohol. Pasti udah pada tahu semua, alkohol itu ya enggak bagus untuk kesehatan tubuh. Terus biasanya perutnya jadi buncit yang sering mengonsumsi alkohol.
1: Itu ya merokok ya.
0: Betul ya. Dan pastinya kalau misalnya kamu habis makan, jangan langsung rebahan ya. Bisa lakukan aktivitas apa dulu yang ringan-ringan. Mungkin jalan kesana kesini dulu, duduk atau berdiri. Jangan langsung ngegaletak. Emang kalau habis makan suka tunduh ya,
1: ngantuk rasanya
0: hawanya. Tapi itulah ya yang bisa membuat perutnya langsung buncit. Itu besti-besti aku, intinya Maya, pola makannya harus sehat, pola hidupnya sehat, terus juga tidurnya cukup, enggak stres. Gitu, dan olahraga ya.
1: Iya, Bes. Dan kita juga bisa membarengi konsumsi biosiaga kane.
0: Betul. Iya, itu bagus banget untuk melancarkan pencernaan kamu, besti. Jadi tidak ada tumpukan-tumpukan lemak di dalam tubuh kamu, apalagi di bagian perut.
1: Betul sekali, Bes.
0: Itu informasi kesehatan untuk besti-besti semuanya. Ya, semoga informasi yang bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi.
1: Bersama Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Betul, buat yang lagi menunggu. Menunggu
1: siapa sih?
0: Itu si Jin tadi menunggu transfer katanya.
1: Oh, aku transfer dari siapa, Jin?
0: Gak tahu, halu kayaknya dia.
1: Iya.
0: Katanya transfer belum masuk-masuk. Jadi biasalah lagi ini galau dia.
1: Iya udahlah.
0: Semoga setelah ini, setelah ada lagu ini, transfernya semakin gak masuk.
1: Lihatlah.
0: Apa?
1: Ya itu.
0: Wow, sangat ugal-ugalan Vina dicintai oleh Om Suyuk.
1: Ih.
0: Dia tidak peduli.
1: Bukan cowok ya Om Yusuf.
0: Aku tak peduli meskipun Vina sudah berdua dengan si dia, kata Om Suyuk.
1: Gak jelas, sumpah.
0: Hidup Om Suyuk. Tuh, malah ada pendukung.
1: Sing iling ya Mbak Mary cu cantik. Sing iling lah ya kepriben dia pada melok-melok. Mas Andon, selamat siang, sudah menyatu bersama kita ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Muslimah, waalaikumsalam. Dua Bandar Biosi, selamat siang ya. Mau requestnya anggur merah spesialnya anggur buat Dua Bandar. Salamnya buat pendengar Radio Tri Rama dan jaringan aja ya. Terima kasih Bu Muslimah.
0: Terima kasih Ibu. Siap lagi.
1: Ada Ibu Mbak Siti Zubaida dari Tanggamus hadir Dua Bandar. Terima kasih Mbak Siti Zubaida. Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga sudah menyatu ya.
0: Terima kasih
1: Bunda Gaiska Zeyeng, aku menyimak ya.
0: Makasih Zeyeng.
1: Ada juga Bunda Daryati ini guys. Sarapan.
0: Pakai apa sih saya?
1: Mangut Nila biar gak gila.
0: Gue langsung
1: iya loh Bunda Daryati bilang gitu.
0: Sama kemarin sama kita berarti ya.
1: Iya, mangut
0: kan.
1: Mangut Nila tapi kita gila.
0: Mangut Nila bikin manggut.
1: Dan juga bikin gila.
0: Cintanya Om Suyup kepada Pin.
1: Gak mau. Ada juga Mas Supana ya. Salam sehat demi herbal. Salam sehat. Herbal tetes premium masa kini mantul.
0: Mantul Mbak Supana.
1: Moi.
0: Tuh, Pina polai lu guen. Polai jan mantul cirin.
1: Oke lah, terima kasih ya besi-besi. Masih ada kesempatan waktu yang mau gabungan di line telepon boleh Zeyeng.
0: Terima kasih.
1: 08-51-26-66-6931 Zeyeng.
0: Iya, Om Yusuf tuh.
1: Ih, gak boleh Om Yusuf. Yang lain aja ya.
0: Aing maliur gak bacakan tapping na Om Suyuk. Besti aku yang lagi ini, yang lagi rehat. Jam segini mungkin udah mulai rehat.
1: Betul.
0: Atau juga lagi mempersiapkan sajian makan siang.
1: Iya.
0: Ada yang makan siangnya selalu pulang dulu ke rumah. Wah, mungkin juga sangat-sangat apa ya, udah effort istri tercinta memasakkan.
1: Iya.
0: Dia makan siangnya jadi pulang dulu. Nanti habis makan siang balik lagi ke tempat kerja. Atau mungkin dibontotin tadi pagi sama istri tercinta. Ini udah dibuka bontotnya, dimakan bareng-bareng sama rekan-rekan kerja.
1: Betul.
0: Wow. Selamat makan siang.
1: Katanya Mbak Mary Susanti udah makan siang dia mah.
0: Siapa?
1: Sama apa Mbak Mary?
0: Siapa?
1: Makan siangnya itu Mbak Mary.
0: Oh Mbak Mary.
1: Mbak Mary.
0: Pasti udah pada makan siang.
1: Betul.
0: Ada yang belum. Kita belum ya. Belum
1: kedua
0: kali.
1: Kalinya. Iya, kita tumen-tumenan tadi besti. Kita sarapan pakai nasi gorti wool ala aku.
0: Wow,
1: yang sangatlah pedas sekali. Sepedas omongan Tonggo.
0: Oh, Tonggo kamu siapa?
1: Tonggo Deso.
0: Oke, besti-besti, aku lagi di perjalanan juga, Titi di jalan, apalagi ini puanas banget,
1: ya,
0: debunya juga luar biasa.
1: Betul.
0: Perbaikan jalan di mana-mana, alhamdulillah ya. Perbaikan jalan mudah-mudahan juga cepat rampung,
1: cepat
0: biar
1: selesai.
0: Debunya juga nggak terlalu parah.
1: Iya dong.
0: Oke, besti-besti, aku nanti dilanjut lagi, masih ada waktu sedikit, kita kasih dendang dulu spesial untuk semuanya.

0: beak waktuna, Bes.
1: Alah, kumaha ieu teh?
0: Si Tian karek muncul. Alah,
1: alah Tian, udah dibilang dari jam 10, Tian, kamu mah baru nongol. Dari mana aja sih kamu, Tian? Ya ampun, Tian, Nobita, ya biasanya udah berduluan. Tapi nggak apa-apa, besok lagi bakal ditemanin barengan kita,
0: iya,
1: lagi.
0: Terima kasih besi-besi aku yang selalu pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biosi, tentunya di Tri Rama FM setiap jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Iya, Besti, jangan lupa selalu jaga kesehatan, uh-huh, ya, dengan konsumsi biosi siaga, iya, supaya tubuh kita benar-benar terjaga, terhindar dari berbagai bakteri, virus, penyakit, iya, ya, Bes.
0: Besi-besi, terima kasih banyak semuanya ya. Selamat beristirahat, selamat makan siang juga. Mm-hmm. Nanti dilanjut lagi ada Nini Sari.
1: Betul, Besti.
0: Ya udah kalau gitu kita berdua pamit yuk.
1: Yuk.
0: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye, Tayo.

91,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net. Bersama saya, Chandra Dewi. Junaidi, 50 tahun, masih sempat mengejar pelaku pencurian sepeda motor meski peluru dari senjata api pelaku telah mengenai lutut kaki kanannya di Jalan Untung Suropati, Gang Somat RT 5, LK 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Minggu malam kemarin. Saat itu Junaidi bahkan belum menyadari dirinya terkena tembakan. Ia baru mengetahui kakinya terluka setelah pelaku mulai menjauh dan darah terlihat membasahi kakinya. Junaidi menceritakan kejadian bermula ketika dirinya sedang berkumpul bersama warga di dekat pos ronda. Sekira pukul 9:30 malam terdengar teriakan maling sehingga warga bergegas menuju lokasi. Apes pada saat itu pencuri masuk ke jalan yang salah. Akhirnya pelaku yang melihat dirinya dikepung kemudian mengeluarkan senjata api dan melepaskan beberapa kali tembakan untuk membuka jalan melarikan diri. Dalam situasi tersebut Junaidi tetap mengejar pelaku yang mulai menjauh. Beberapa saat kemudian ia merasakan kakinya dingin dan melihat darah mengalir dari luka di kaki kanannya. Warga kemudian menghentikan pengejaran dan fokus memberikan pertolongan kepada Junaidi. Berdasarkan keterangan warga dan saksi di lokasi, pelaku diperkirakan melepaskan sekitar 4 hingga 5 kali tembakan, sementara Junaidi menyebut 3 tembakan diarahkan kepadanya. Berdasarkan rekaman CCTV warga, pelaku diperkirakan masih berusia muda, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena menggunakan masker. Selain itu, pelaku juga menggunakan motor metik. Baru 2 kali membayar angsuran, S 53 tahun warga Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu diduga telah memindah tangankan satu unit mobil truk Fuso yang dibelinya melalui fasilitas pembiayaan senilai sekitar 539,9 juta rupiah. Truk tersebut dibeli dengan masa angsuran 60 bulan dan cicilan sekitar 14,3 juta rupiah per bulan. Namun dua pembayaran yang dilakukan S disebut tidak sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Setelah pembayaran tersebut, S diduga tidak lagi memenuhi kewajibannya. Pihak PT BPR Citra Dana Mandiri Cabang Pringsewu kemudian melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia. Hasil pengecekan menunjukkan truk tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan S. Kendaraan tersebut diduga telah dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Akibat kejadian tersebut, PT BPR Citra Dana Mandiri Cabang Pringsewu mengaku mengalami kerugian sekitar 518,9 juta rupiah dan selanjutnya melaporkan perkara tersebut kepada polisi. Karena tidak memenuhi panggilan penyidik, polisi kemudian melakukan upaya paksa terhadap S. Ia diamankan di sebuah bengkel yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya pada Senin 7 September kemarin sekira pukul 10 pagi. S yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan tersebut selanjutnya menjalani proses pemeriksaan setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Mapolsek Pringsewu Kota. Meski tersangka telah diamankan, polisi hingga kini masih melakukan penelusuran terhadap keberadaan truk yang diduga telah dialihkan tersebut. Dalam perkara tersebut, S dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Selain itu, penyidik juga mempersangkakan S dengan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.
4: Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulur dina kieu jan? Rasane ngantuk banget. Anu mendung kayak gue anu ora udan panas tapi mendung anu kepriwe lah kayak kaya rasane. Pokoknya penak banget ngobok ci ayo ya. Tapi usaha susah pada turu ngono rika turu kebersihkan karo ninine ya gue ya. Mbok pada kangen karo ninine. Ana sing kangen, ana sing ora ya syukur-syukur kangen kabeh ya gue ya. Karo Nini Saris dikrama sing ayu dewek sauma. Dulur-dulur. Bagi kami lucungan ketemu karo Nini Sari dikrama njeh tengah dicoro klenengan deh tasik kalih jampi herbal sing wonten radio drama lan jaringane njeh ketemu nang dina dina apa sih ya dina kemis ketemu nang dina kemis kliwon dulur-dulur sasi badha mulut gue mau tanggal 12 September 2016 pokoknya sepakat banget ya gue ya cakel lalen ngisuk dina Sabtu ana cek kesehatan gratis teng radio inovasi dulur-dulur kali Nini Sari dikrama jam sangat tuki jam sekawan sonten anu ngapa sini anu kianu padan.

0: tambahan pedes. Aduh. Ini nih malah rakelingan lagi dina kemis sih gue. Biasanya ngemis sih gue. Ngemis karena siapa maklum. Jeh, tuki jam 3 dulur-dulur nini neng rencangi panjenengan. Semoga saged telepon WhatsApp nek badhe pesen produk nggih. Monggo, mungkin di saged ditukek. Napa kok kesepakat banget teh gue ya. Mangga, saiki sing garep telepon maning. Jeh, telepon maning. Yo, sing garep telepon ditunggu nang nini neng ket mau ndi? Kene nini neng ora mlebu-mlebu kaya gue ya. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur nggih sing sampun nyawiji. Monggo enten sinten telepon perdana yayu kusing ayu dewek sauma kue kakangku ana ora kira-kira ya. Sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikum sayang, sugeng siang nini.
0: Ya Allah, jebule iki dina kemis kliwon to, Mak.
1: Dirimu ngemis enggak?
0: Ora kelalen ya, terus mangan rujak pedesen.
1: Enggak apa-apa, esuk kemis ngarep.
0: Heeh, jenenge kelalen ora ke ora kelingan ya, Mak ya.
1: Wong lali ora kelingan.
0: Wong lali ora kelingan.
1: Nang kalinggawa cangkingan.
0: Wong lali ora kelingan.
1: Wong lali ya ora kelingan.
0: Berarti lali tenan.
1: Gue mikir
0: nuke priwasi nyanyi ora kelingan ora kelingan. Kayak gini aku ketemu karo yayuku kayak gue. Yo anu Yuda miase ora susah guyu wong rikane anu ngobrol akeh guyune ya kayak gini lho. Wong lali ora kelingan.
1: Rasa guyu sih.
0: Jadi suki wetang ke kon ngapa kon nginum kon batali apa?
1: Gak usah. Gue kon langsung umur meneh.
0: Iya, ora susah yuk damiasi. Ora susah dinum, ora susah dinum.
1: Gak usah. Siwas notok nek terus anyep kon langsung umur meneh
0: sunta. Gue bahaya malahan kok. Terus ge. Terus ge banyu apa kayak gue lo?
1: Nah, yo rupane kok ngene.
0: Kok curiga.
1: Banyu tes gak diombe dibalik nang langsung umur meneh.
0: Banyu anyep. Enggane banyak pening tiba uya sih rasane aku kepriwe.
1: Jangan bayem kurang uya.
0: Lah bolane kuwe lah.
1: Rasane
0: anjep jilep.
1: Dipangan mengkuiri.
0: Sehat ya mamaku.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca kepriwe udan apa panas?
1: Cuacane panas tapi enggak dingin hatiku dengerin suaramu. Aja ngomong kangen aku ra kangen. Aku dina wis ngrungokne dirimu kangen itu urusan lo,
0: sungguh,
1: itu
0: rezeki lo. Sungguh mati aku kangen kepadamu. Ya sok dina setu ketemu ya mamaku.
1: Alhamdulillah kalau Pak Warno enggak nang pabrik.
0: Aja nang pabrik soalnya dina kecepit.
1: Lah dina setu pabrikku wayahe penggesekan.
0: Penggesekan itu hari Senin.
1: Enggak oleh karo kono ne.
0: Lah kepiye?
1: Sabtu.
0: Oleh, Sabtu tinggal hari harpitnas, hari kecepitnas yo. Ayo Mak.
1: Hari Ibu. Sabtu hari Ibu.
0: Sekare apa yuk Mak ya?
1: Sekare kembang cipir.
0: Kembang cipir megane iya. Sore.
1: Kembang cipir kembange koro ngono. Dipikir gak rumangsa ya.
0: Lah gue karep ngomong kaya gue. Ya Allah. Kembang cipir kembange koro. Sing dipikir ora rumangsa.
1: Spesial kanggo Turina.
0: Jarene iso arep jemput tapi nek dijemput karo motor gak aku Mak.
1: Ya Allah.
0: Karo sapa?
1: Jalo,
0: kanu sebut sedan dijemput karo sapator.
1: Oh bener, cuma no ngarep iko mulai kita keren jomplang disumpet pisan.
0: Diguang mengkali.
1: Pinggire omai Pak Sumiran
0: buat. Kira-kira nasing nutur enyong apa ora ya Mak?
1: Yo ono sing nemu.
0: Ono Mak. Ya Allah iki nemu rada tuwek nggo ngopo iki?
1: Nemu buat cari karo Gerba Maruti.
0: Ya Allah.
1: Nemu Pak Wendra. Ngopo Pak Iparan, Pak Yangi dik mending. Lah Pak, jari Gerba Maruti. mati sing nemu.
0: Padha padha tua. Padha padha tua tulung. Masalah mebel tulung, Mas.
1: Gawe ya apa ngono. Ate digendong iki anget jengkeweng sakno. Sing nemu Mbak Marute kan.
0: Jambak. Jambak.
1: Dadai plastik.
0: Kayak cidul bae. Ya keting. Ya salame nak.
1: Pak Supli, dadai plastik ya.
0: Sugeng siang.
1: Ini Budari Ati ya.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ariono wau teng anu inovasi kali Bu Artini.
0: Sugeng siang.
1: Terus wonten Bajari, wonten Yuhartati,
0: sugeng siang.
1: Teng mriko wonten Bu Junarti, wonten Bu Endang. Bu Endang kalau kenal iki sedeng Mintu Bu Endang.
0: Nggih.
1: Teng Bumi Nabung.
0: Nggih. Terus
1: wonten Pak Lanang kok sapa jenenge?
0: Sing endi?
1: Wingi nang wong Nabung Pak Lanang lali aku jenenge.
0: Pak Naryo.
1: Pak Naryo lak kene rombong kalah lali wis lah enggak usah.
0: Pak Naryo wong Nabung, Pak Naryo.
1: Oh nggih Pak, Pak Naryo.
0: Pak Naryo, tapi ora nenek Sune, ora nenek Sune.
1: Anak Sune ya.
0: Heeh, dadi kur yo tok.
1: Naryo ngono tok.
0: Selamat
1: siang.
0: Naryo.
1: Selamat siang. Ate muni yo, ate muni
0: Nar, aku diseneni. Selamat siang Nar.
1: Ada Mama Cinta, terus Bu Elidia, Bu
0: Elisna,
1: terus karo Bu Hendro, Pak Hendro,
0: Kak Pur Bentung,
1: Penjaga Cinta, Mbak Neri Kota Gajah,
0: sugeng siang.
1: Terus nganu wonten Pak Atun Duka Lara, Mas Loto, Mas Wiki, Mas Wiki. Emang Mas Wiki tek-tek tengkur tegur kalen.
0: Kepiye?
1: Mas Wiki.
0: Kepiye tak takok, Mak?
1: Teklek ngomong gerungok nangku.
0: Teklek kecemplung kalen.
1: Timbang kalen jari ini.
0: Golek lewe bacek kalen kok.
1: Oh, anu Pak Supatmo saya.
0: Oh, Pak Supatmo.
1: Pak Supatmo.
0: Iya.
1: Kujang tanggung. Grand Pamaruti.
0: Sugeng siang.
1: Dan namanya jenengannya kadang-kadang terlupakan di dalam manah.
0: Nakal.
1: Kak Gary Pasing.
0: Sugeng siang.
1: Mama Lili sama Nesame Adi Kang Agus.
0: Sugeng siang.
1: Kang Sabar Firmanto. Kang Ahyar.
0: Yeah.
1: Terus Pak Ulpa. Bunda Nopi.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Eni,
0: sugeng siang.
1: Kang Birin Pak Kapa SBU.
0: Sugeng siang.
1: Putra LA Mas Dita.
0: Njih sugeng siang.
1: Bu Sriati ini Bu Demiyati, Bunda Kristin, Bu Watini wis oh nganu Bu Organ.
0: Yupati. Patur suwun mamaku cintaku yayuku.
1: Kembang sipir kula tunggu ya saya.
0: Siap, aja kelalen gue anu siwurku di rumatna ya.
1: Nah,
0: cantolna
1: dirimu sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah pantungane matur suwun sangat. Panteng radio mamaku. Amin sayangku. Ora susah liya-liya. Monggo. Mamaku lumintu sing wonten paria matur suwun nggih sugeng sang kemawon nggih kanggo sekeluarga donga-dinonga ya Mak ya. Paringi sehat panjang umur isa ketemu senajan ora ketemu lewat darat terus ketemu kaya wis seneng bae pada bae koplak. Bu Yuni sing lagi plesam plesam nang isor wit karet Mak. Padahal wit karet gue mau wit ke anu budin karet gue mau ranana godongnya Mak. Nggih, matur suwun sangat nggih kanggo Pak Mister Mahmud sing wonten Sukadana sugeng siang kemawon nggih matur suwun sangat nggih Pak Mister Mahmud nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio Tri Ramalan jaringane aja kelalen benjing nggih dinten Sabtu tanggal 12 September enten cek kesehatan nggih teng Radio Nopasi kalian ini Sari Tikrama jam 09.30 dugi jam sekawan sonten pokoknya sepakat dulur-dulur ya sepakat deal September paket hemat promone kuat sangat monggo winkinge maklumin tuh sumonggo enten sinten monggo tadi tasik ditenggon jih Bu Muslimah matur suwun sampun nyawiji nggih pokoke grup IPJS sugeng siang kemawon nggih PWP sing wonten Tegal Yoso paguyuban warga Pangnyongan teng pundi kemawon matur suwun sampun nyawiji ugi nggih Republik Kapak ya sugeng siang kemawon nggih matur suwun sangat nggih ora ana sing telepon maning ki ayo sing garep telepon maning monggo nek ora ana ya padha ngibing bae yo sugeng siang kemawon sugeng nyawiji yo sakira susah padha maring gendhe dulur ayo padha ngibing maning karo kelenengan nang radio drama lan

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gateli nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, ibuke sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih. Kula jajal gadan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak, wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biasa wae ya wis kaya ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11. Kali isu wau niko sakit bonceng niku lho.
2: Nggih. Terus minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih. Bu pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Gak cuma suara. Sekarang, besi semua bisa nonton siaran Radio Trirama FM di halaman Facebook Radio Trirama FM.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Radar Lampung, Pemprov Lampung memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi. Pelajar di Lampung akan kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh selama 2 hari. Kebijakan tersebut berlaku pada Rabu 9 September sampai dengan Kamis 10 September. Para siswa diminta mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah. Wakil Gubernur Lampung Jian Nurella mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima perkembangan terbaru terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau atau termasuk potensi dampaknya terhadap wilayah Lampung. Menurut Jihan, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan penyesuaian pembelajaran berdasarkan kondisi terkini. Namun, informasi terbaru mengenai aktivitas gunung api membuat kebijakan tersebut kembali dievaluasi. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Ayo dulur pada maringane ngerungokna

0: Semoga tidak cengakan malah dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih hati coro kelenengan. Jeh, kalih Nini Sari dikramasi ngayu dewek saumah. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nemu nyawiji lumantar radio Inovasi. Jeh, sing wonten Mandala Lampung Tengah, ampun supe benjing Sabtu tanggal 12 September enten cek kesehatan gratis. Jeh, kalih Nini Sari dikrama jam sangat tekan jam 4 sore aja kelalen, pokoknya sepakat banget dulur-dulur ya. Dede Indri aja kelalen dek, Mang Ocit anu paling kasep, Mang Ocit ulah hilop eta mawa dugan Mang Ocit, aduh nyeri huntu sih gaknya. Oh, ini kabina-bina ting. Aduh, si hayang nyinden tapi terbiasa. Semoga sing karep telepon male kali Nini Sari dikrama anje. Sing pada telepon WhatsApp semoga ditenggo anje. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Nje matur suwun sangat. Ndok Mary aja kelalen ngisu ketina Sabtu tekan Ndok Mary ya. Ora nih, ora kelalen. Iya, mulane aja kelalen pada teka iki ya. Monggo, sing pada telepon sampun wonten. 08 12 13 31 jendol. Nje. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Assalamualaikum, salam sugeng siang.
0: Sugeng siang, Bu.
1: Iya.
0: Kepriwe kabare, Bu?
1: Kabare kok puana dadine wantuk nih.
0: Aku wis kondo yen panas marak ge ngantuk.
1: Lah iya tenan.
0: Pada alhamdulillah sehat, pada sehat ya Bu ya.
1: Nggih, sehat banget luar biasa.
0: Semoga Bu pada kintun salam kagem sinten.
1: Kintun salam kagem Mbah Rio.
0: Sugeng sinten, Mbah? Sugeng siang, Mbah.
1: Kali Nenek Dani.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Nggih, angpur kentung.
0: Sugeng siang.
1: Kali Ibu Suprati, Bu Ibu.
0: Sugeng siang,
1: maklumin tuh nih buatan ketinggalan sugeng siang mas.
0: Sugeng siang.
1: Nih kali Mas Putra LA nih sugeng siang.
0: Nih sugeng siang.
1: Kali Pak Cipumin buat di party sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Nih kakeng seduh ayo kemawon. Nih matur nuwun medale nih.
0: Sekare apa ibuku sayangku cintaku?
1: Tenan sayang.
0: Sekare nopo bu eh?
1: Sekare kok tumutan mawon lah nih.
0: Asiat, matur suwun ibuku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa sing sami kanggo ibu sakeluarga.
1: Amin.
0: Panteng radio bu.
1: Panteng trilama Toni.
0: Ora susah lia-lia bu.
1: Nggih matur nuwun.
0: Sami-sami ibuku. Ibuku Rumiasih sing wonten tuku kuning mriko. Nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur sing nyawiji, sing wonten tuku putih, tuku kuning, tuku ijo, nggih, tuku payung matur suwun sanget teng riko enten Pak Narto areng matur suwun. Nggih, Mbak Rio kalih Mbak Kakung nggih sugeng siang, Mbak. Kira-kira Rika masak apa? Mbak jarene garep nggo anu ngungkepi wak betik, Mbak, tapi esek nang rawa dadine rawa betik. Mbak Rio sugeng siang, nggih. Sugeng siang sing sekitaran Raja Wali rawa betik mriko nggih, mboten kula wiji nami kabeh bae. Nini nenek kok nyebutna kelalen, Mbak. Enten Pak Sis sing wonten gaya baru tiga nggih matur suwun nggih. Matur suwun nugi kanggo dulur-dulur nggih. Sumangga sing karep telepon maning. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Oh, malah prutul. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbah Janing
1: sugeng siang nih.
0: Janing guyone apa to Mbah, aku ya ora weruh mala-mala ya bali guyu-guyu dhewene lho.
1: Lah sanjange ajeng ngkep betik to sik teng rawa betik.
0: Lah napa napa? Yen
1: kula tak sukane ten nyebrum niku kathah niku nih.
0: Lah napa nini nek salah sanjang Mbah?
1: Ajeng kula masak rine uwake nggih kula mboten saged nedhi.
0: Nggih. Rika ora biasa nyuwili iwak betik sih. Wong penak-penak iwak betik dicuwili kok. Kepriwe kabare Mbah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Nini pripun iki?
0: Lah alhamdulillah sehat waras wareg Mbah, Mbah. Semangga Mbah, semangga. Pada kintun salam kagem sinten Mbah.
1: Nih nyuwun lagune riye.
0: Lagune napa Mbah?
1: Lagune Jaran Ucul.
0: Jaran Ucul, salame kagem sinten Mbah.
1: Salame kagem Tante kula Lumiasih.
0: Tante Lumiasih. Sugeng siang Tante Lumiasih.
1: Sugeng siang Tante Lumiasih. Ajeng saket griyane kalih kula kok dereng nate kepanggeni.
0: Pokoke nek den tiange alit nika lho Mbah.
1: Kantenane njing nek kula teng tuku kuning tak padosane napa diakoni napa mboten
0: nggih. Diakoni terus padosi mawon Om Ketut Minggu niku kan ponakane nini nek.
1: Oh nggih nggih
0: nggih. Niku Om Ketut Om. Jeng apa Om? Lanjut. Lanjut Mbak.
1: Asale kirim-kirim mboten sak kata-kata, mangkene sak mboten kebadean.
0: Nggih, semangga.
1: Mawon mugi-mugi sedanten penyiar Tri Rama diparingi sehat,
0: mboten
1: rupido napa-napa.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun, Mbak.
1: Nggih. Jaran ya muni ini sari.
0: Matur suwun, Mbak. Jaran ucule ditenggo, Mbak.
1: Nggih, kula tenggo, nek mboten tenggo kula nesu, nek mboten
0: Nesu nih nesune kepiye Mbah? Gulung kuming.
1: Ngerepas kok jenengan pasar rembiyane kono
0: nesune.
1: Oh, klosot-klosotan.
0: Klosot-klosotan sing temenan sing temenan nyetol, sing temenan ngapak ya gue ya. Matur suwun Mbah Rio.
1: Nggih, ngaten kemawon.
0: Nggih. Monggo-monggo panteng radio Mbah.
1: Pantang Tri Rama nih, mboten pundi-pundi.
0: Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbak Rio matur suwun nggih, sampun nyawiji ki mau Mbak Rio ngapa jajal anu nyepak Grand Pamaruti wani-wanine kaya kowe ya. Sugeng siang ki mawon Mbak Rio nggih, salam kagem Mbah Kakung. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang nene.
0: Hidup.
1: Hidup IPJS
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Moga-moga badan paringi sehat kabeh tulur-tulur. Nel.
1: Halo.
0: Tasik nopo, kepripun wartose?
1: Alhamdulillah wartose sehat.
0: Dinten Sabtu ampun supeng, sepakat kita kumpul, oke?
1: Okay? Oke, insyaallah.
0: Sumangga. Nel, badhe kinten salam kagem sinten?
1: Kulonnya sekare ini.
0: Sekare nopo?
1: Kepine tanpa seliramu.
0: Apa gue mikir?
1: Sepine tanpa seliramu.
0: Sepine tanpa seliramu. Lah wong genah wis langka ya ora sepi lagi wis rame karo Nini Sari kaya gue lho.
1: Lah ya tanpa Nini Sari
0: sepi. Sepi pokoke. Sopo pokoke nek nganti anu rokna Nini Sari ora melu guyu dhewek aja takon kaya gue ya. Nek gue tuku lenengan. Salam Enel.
1: Nggih,
0: sugeng siang.
1: Nggih. Kagem Mbak Rumiyase, Mbak
0: sugeng siang.
1: Nggih. Kagem Bu Sukrati, Malu Mintu, Pak Watno nene iki sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Bunda Muslimah, kagem Bunda Ribut,
0: sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi.
1: Kagem Bunda.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kristin sugeng siang. Kagem Mbak Portong-tong sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Coba tapi kan Bapak Pembacari.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Pokoke kedua ya mawon nih sing tak dicangetaken minine wonten
0: nggih
1: mawon nggih.
0: Sugeng siang.
1: Iya, sekare kula tenggo.
0: Nggih siap. Oke siap. Tompo sliramu aku sepi, tapi aku kendel tompo sliramu. Tampeng panteng radio.
1: Panteng minine Tri Rama.
0: Ora susah lia-lia nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enten nelin sing wonten Umanagung matur suwun. Nggih, sampunya wiji sugeng siang kanggo Bu Esenang nggih. Teng riko nggih tasik gosok. Sugeng siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi, assalamualaikum salam sumangga kali sinten iki.
2: Masa enggak apa ini karo suara minyak nih.
0: Ora lah, mending takon daripada salah.
2: Iya, bisa tanggung. Masa kelangan sini karo nyong sini lah.
0: Hujan tanggung akeh tanggungane.
2: Ya bener kaya kowe lah.
0: Rika sing nang anu kae, Mbok, sing nang kana kae, nang ndi? Daerah
2: Bandar Surabaya.
0: Lah iya, Bandar Surabaya sing dalane apike ora eram.
2: Iya, apike eram gelombang kabeh iki ora ana sing rata.
0: Bergelombang-gelombang seperti gelombang cinta.
2: Gelombang cinta, enggak iya. Ngerti malah dijudel. Ya, lah, iya, kena.
0: Lah iya banget anu wis tua ya ngerti bae lah. Wadah sehat, Kang. Sehat ya? Sehat, Rika.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sumangga. Sumangga, pada kinten salam kagem sinten, sumangga?
2: Sinten sing mandap niki wau.
0: Nggih, sing mandap nembe mawon iki. Enten Mbak Rio, enten Nelin, enten Bu Rumiasi.
2: Bu Rumiasi, enten Bundine.
0: Bu Rumiasi. Bu Rumiasi daleme Tugu Kuning.
2: Tugu Kuning Rumbia, Pak.
0: Nggih, leres sangat. Caketé nggone Om Ketut Minggu.
2: Nggih, sugeng siang. Bunda Muslimah teng Wes Petran niku
0: sugeng siang.
2: Iki Bujang Tanggung, Bu.
0: Bu, ngisuk ketemu karo Bujang Tanggung nang anu, Bu.
2: Ada ngendi nih?
0: Ya, Dina Setu nang Radio Nopasi, Rika Negara Paringono ya, Ayung kok ketemu dewek.
2: Iya, insyaallah ya nih ya. Nang yang peta maring kono mang sesuk.
0: Siap. Sinten maling sugeng siang, nggih.
2: Pak Suparno. Pak Songo.
0: Nggih.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Mama Intan, sugeng siang. Ibu Atia, sugeng siang. Mbah Kabul, sugeng siang. Mbah Inem kopi anu pas kene, Mbah.
0: Mbah, Mbah Inem.
2: Delengna bae ngono ora
0: dienggo ya awake. Sinten maling?
2: Nggih. Radio Pen Tri Rama.
0: Nggih.
2: Atur nuwun.
0: Nggih.
2: Pendale.
0: Nggih. Sekaren apa?
2: Mandap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun anak Kang Bujang Tanggung sing wonten Bandar Surabaya. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, moga-moga pada diparingi sehat panjang umur. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang Ninine.
0: Hidup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.
3: Hidup apa nih?
0: IPJS.
3: IPJS.
0: Ikatan ya Persatuan Janda ya Siwur teng pundi kemawon mboten kula wijinami. Mugi-mugi paringi sehat panjenengan sedaya kepripun wartese
3: ya Allah ya
0: Rabbal alamin.
3: Oke, sehat seger waras ngene.
0: Amin Allahumma amin. Sumangga, Bu Muslimah badhe nyuwun sekaren apa?
3: Sekare kebo gering nih.
0: Lah ngapa sih anu penteng-penteng peceklik?
3: Peceklik. Angger pangame ya ora sing peceklike sukete lho nuranan makane.
0: Iya bener. Monggo.
3: Priwe mesakne kebone pada gering.
0: Monggo.
3: Nggih, salam nih.
0: Salam kagem sinten, Bu? Semangga.
3: Kawan Bujang Tanggung nggih,
0: tanggung ya. Tanggungane akeh. Dijak maringi Nopasi, Bu. Engko kon menek nganu, Bu, dijak nang radio Nopasi engko kon menek wit seri. Bu.
3: Terus kan ngapa nih kok menek wit seri mengko kaya apa mengko?
0: Ya ora menek wit seri kan kok dhewek sing garing kemplok.
3: Oh ngono.
0: Iya.
3: Lanjut nih.
0: Njih lanjut semangga.
3: Sirna Bu Ribut, sugeng siang Nelly.
0: Sugeng siang.
3: Indah Mak Yomak Kartu sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Oh, Inten. Inten Malih.
0: Njih. Sugeng siang
3: Kristin siang Bunda Damia.
0: Sugeng siang,
3: wonten malih. Wak Parti
0: sugeng siang. Sugeng siang.
3: Wak Malum Bu Suprati sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Wonten Kang Mas Broto.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Siang, Pak Komang apa spesial sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang
3: iki. Pokoke iki sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Ayang kakak yang sepupu, yang langgeng sugeng siang.
0: Sugeng siang oke.
3: Mama Yoga, Mama Citra sugeng siang.
0: Sugeng siang. Pinten malih?
3: Kentung sugeng
0: siang. Oke, mau request lagu apa durung?
3: Lagune kebo gering kepriye
0: oh, iya.
3: Sini?
0: Ya ora mbok kan garep ganti ora gari gerang-gering bae.
3: Lah wong isih gering kok anggere sudan ya muga-muga Jawa ngene mangke kersane.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun.
3: Pak Turina, Pak Yusuf, syukur ini misari iki.
0: Aku ra goleki sing goleki Pak Turina.
3: Oh yang ngono nih.
0: Nek Pak Turina mas selalu golek nini-nini ora nang ndi-ndi tapi ora ketemu.
3: Iya, selalu golek iki nini-nine ama cinta padamu.
0: Cintaku padamu.
3: Asik asik.
0: Asik. Matur suwun Bu Muslimah.
3: Sami-sami.
0: Panteng radio, Bu.
3: Panteng Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Muslimah, matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga pada paringi sehat dulur-dulur aja pada kelalen nggih. Sing nyawiji lumantar radione pasti benjing dinten Sabtu tanggal 12 September enten cek kesehatan teng radione pasti. Sepakat banget nggih. September paket hemat. Wadah sangat promone nggih semangga nggih ditenggon teng radio inovasi karena ini sari tikram jam sangat tekan jam 4 sore ya saya kira susah pada maring tinggi dulur ngibing man.

0: Bukti Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang rusak, yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
6: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
5: Biosis Siaga.
6: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
0: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Yen awan tansah kelingan yang bengi ora kelingan. Kepriwe, Mak? Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia nggih tengah dicorok lenengan Jambi Herbal teng radio Tramalan jaringane dulur-dulur. Sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kanggo Pak Barsono nggih. Nih kula nyawiji kangge salame kage sedaya kemawon nih. Nyuwun sekare padang bulan kula tenggone nih. Saking kula Pak Barsono nggih. Matur suwun Pak Barsono nggih, matur suwun sanget nggih. Nih assalamualaikum Nini Sari, lantin bagus campur sari nek, pokoknya jan saking Mas Wakiman, ten papa Flora sing wonten RB sekawan, jatandus, nyuwun sekare nih, minah, pokale Dedi Pitak. Salam kagem Nini Sari ugiten baguse, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, panjang yuseng nggih. Saking Mas Makiman matur suwun ugi wonten tandus Mas Wakiman nggih. Ampun supe Mas Wakiman benjing dinten Sabtu nggih enten cek kesehatan teng Radio Inovasi nggih, dugi nggih Mas Wakiman. Bunda Wili matur suwun sampun nyawiji, enten Bu Suprati nggih matur suwun sampun nyawiji ugi, Ren Pamaruti kedap nggih tasik maos wawa. Bunda Miyati matur suwun, assalamualaikum nih. Ya Allah tambah ayu nih. Kula Bunda Miyati bare kinten salam kagem Mbah Setu, Mama Firda, Bunda Widuri lan Papi Mami, Denok lan Simbok Simpen, mboten supe Bang John. Kendike nih jaran ucul. Nggih, matur suwun ugi nggih kanggo Bunda Miyati. Nggih, Bunda Miyati matur suwun nggih sing wonten Gunung Terang. Nggih, Ibu Muslimah nggih matur suwun, niki wau sampun telepon masalah mebel nggih matur suwun ya, sampun nyawiji hadir nih RP3. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, matur suwun enten Om Yusuf. Ada pantun ini. Baju patik, celana pendek, Nini Sari yang cantik, pipen pinter, penyiar terkenal masyarakat. Asik. Lah orang nyambung ya. Wonten Mas Tri Susilo nggih matur suwun sampun nyawiji. Mas Andi Travel nggih matur suwun. Mas Rijal Pekam nggih matur suwun sugeng siang kemawon. Nggih, Mas Kuncoro matur suwun. Mas Acong nggih matur suwun ugi. Nggih, enten Mbak Gubri julukan Rondri nggih matur suwun ya sampun nyawiji ugi. Enten malih Bu Suprati matur suwun. Ampun supaya Bu Suprati benjing nggih dinten Sabtu dugi Bu Suprati. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, sing badhe telepon malih sumangga 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang Pak Gatot, matur suwun dicopi malih wingkinge Pak Gatot. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kali sinten
1: niki Eyang Aoni ini.
0: Eyang Aoni teng pundi yang?
1: Tanggamus.
0: Nggih, kepripun Tanggamus cuaca yang?
1: Nggih.
0: Yang fokus teng telepon mawon nggih.
1: Nggih.
0: Niki Eyang nyawiji lumantar radio nopo yang?
1: Tri Rama.
0: Maksudnya jas nopo langsung Tri Rama?
1: Langsung Tri Rama,
0: alhamdulillah. Ayane rikala alhamdulillah. Kepriwe kabare yang pada sehat, Mbok?
1: Iya, alhamdulillah. Panas.
0: Iya, panas. Panase ora campur karo awu, Mbok.
1: Ya madan wingi ya, niki campur. Awune bosan niki.
0: Iya, rikane wong Banten apa wong Serang yang deneng ana basa madan.
1: Asli Jawa Kebumen nyong.
0: Oh, Kebumen wong ana madane biasane ya madan kowe basa Serang rikane manjing nang Tri Rama wis pirang-pirang aja kowe lah.
1: Ya Kebumen yang madan
0: ya,
1: lah
0: kayak iya semadan ya. Nek nini kan Banjarnegara.
1: Oh, Banjarnegara.
0: Iya, pasare ya, pasar Gimbal. Ya dhewek tangga. Iya.
1: Perkisan Kerenyong.
0: Iya, dewek sak kebak kabupaten Kurku anu kidul karo lor Mbok ya.
1: Lah iya.
0: Iya bener. Alhamdulillah jebule ketemu paguyuban warga Panginyongan nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Sumangga Eyang.
1: Kebumen nggih. Heeh,
0: iya, pada. Monggo, pada kintun salam kagem sinten Yang.
1: Salam kagem Ibu Muslimah.
0: Sugeng siang nggih.
1: Kaki Semar
0: sugeng siang.
1: Nggih, wonten Eyang Samiyaji nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mama Lili.
0: Nggih. Sugeng siang. Heeh.
1: Kagem sedanten mawon.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Rama
0: mboten diwici nami matur suwun Eyang.
1: Request lagu sakit napa?
0: Insyaallah ajeng nyuwun sekare napa monggo.
1: Tombo kangen.
0: Tombo kangen siap. Matur suwun Eyang.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio Yang.

0: Nak kok ya. Iya, matur suwun eyang. Sing wonten tanggamus matur suwun. Nggih, sampunnya wiji. Nggih. Sugeng siang. Assalamualaikum. Halo. Buah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyangking ember kiwa tangan.
1: Lungkut cicir ngot tambok tangan.
0: Iwak pitik dadane mentok mbah.
1: Lungkut singklet nih.
0: Dondomi kaos.
1: Wah.
0: Apa ra kangen karo aku dadane mbah sampean kilo?
1: Ya aku kangen ora ketulungan to ning.
0: Ya Allah mbah, ini lo wis mencak-mencak arep muncrak ni lo mbah.
1: Aku wis koprol.
0: Koprol tekan di mbah. Gunung Semeru apa Gunung Krakatau?
1: Gunung-gunung kembar.
0: Aduh, gek nang endi kuwi mbah?
1: Aku lali.
0: Lali janjine ya mbah re. Jarene arep nyangke gambar ki wetengen.
1: Cepule.
0: Cepule sampean ora kangen karo aku ya kepiye to mbah ayo. Gek nang endi mbah ayo mbah? Tolong ya Allah mbah. Salame mbah ya engko sapa mbah?
1: Ampunan salam aku dadi yang mbah.
0: Ora salam terus njaluk apa?
1: Iku njaluk kendo.
0: Njaluk kendo ngerasa lakune apa mbah ndang to?
1: Aku njaluk kendo karo Marita. Ya wis ngono ya.
0: Sekare tenan iki ra njaluk.
1: Aku manut
0: ya wis tombo kangen wae. Yo. Heeh. Ya wis nang ngono ya matur suwun. Aja lali karo aku ya, Mbah.
1: Ora bakalan
0: ora bakal aku aja dilalekne ya, Mbah ya.
1: Ora
0: ngene. Tenang ya, Mbah ya.
1: Sampeyan tak pikir-pikir koyo putriku ya.
0: Aja putri do ya, Mbah. Iwak petekno lho, Mbah. Matur suwun.
2: Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbah-mbahku Karyo. Nggih, matur suwun sangat. Sehat-sehat ya, Mbah ya. Kapan-kapan bisa ketemu. Semoga wingkinge. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang sini.
0: Sugeng siang Pak Gatot.
2: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih, kepripun wartose, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nih. Alhamdulillah. Nje, semoga. Pada kinten salam kagem sinten Pak Gatot.
2: Salam kagem maklum Pak Warno sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Indah Sukarti sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bu Rumiase Kudamiase sugeng siang. Mbak Dani Mbak Rio sugeng siang ugi.
0: Nggih.
2: Pak para ibu para sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bu Muslimah, Mbak Mary Susanti, Bu Diana, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Mama Citra, Mama Yoga, sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mbak Mary Cerkenut, sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Bunda Watini, Bunda Kristen, Bunda Lili, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Mbak Italiana, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Bu Supriyantini, sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mbak Maryanti, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Grandpa sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Romone Samiaji sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Romone Semar sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang. Sekare nopo?
2: Joko Mlarat nih.
0: Joko Mlarat insyaallah mugi-mugi saged keputer. Matur suwun Pak Gatot.
2: Panteng radio nih.
0: Ya Tri Rama kene bae ora susah liya-liya Pak Gatot.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot sing wonten Trimulya Mataram. Nggih, ampun supe dulur-dulur tanggal 12 September nggih. Pak Slamet mungkin malih nggih, ajeng jam kali nggih. Tanggal 12 September enten cek kesehatan teng radio inovasi dulur-dulur dinten Sabtu nggih. Aja kelalen dulur-dulur ya. Setune setupaing nggih. Mangga saiki ra susah pada maring ding-ding ngibing maning karo

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

masih dipancar luas nateng 93,1 FM sedulur Tri Rama lan jaringane. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku nggih sing sampun setia kali hati coro campur sari nggih sing wonten radio Tri Rama lan jaringane. Sumangga ampun supaya dulur-dulur jampi herbale nggih saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Sepakat pokoknya sepakat September paket hemat kuat sangat dulur-dulur promone. Nje sugeng siang kanggo dulur-dulur matur suwun Bunda Resana sing wonten Bahun nje sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Kistara nje Bunda sehatnya alhamdulillah lagune sampun dadi kempot niki wau nje sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Gisting nggih sugeng siang nje kanggo dulur-dulur sedaya teng rika mboten kula wijinami muga-mugi sami diparingi sehat nje. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Asri Anda Pring Sewu nggih sumangga promo niki kathah sanget nggih mboten kula wijinami sedaya dulur-dulur sing tasik nyawiji tengah dicara klenengan matur suwun sanget moga-moga rika padha diparingi sehat nggih. Bu Suprapti matur suwun nik. Assalamualaikum arep mrebu ya Allah angele jane kepriwe kiye to mongko lagi Grand Pamaroti wis kesondol-sondol ya. Mas Parno matur suwun derek tumutan ini pripun wartose ajeng nyuwun sekare gubuk asmoro kinten salam damel sedaya sing midhangetaken klenengan campur sari spesialaken damel Den Bagus. Matur suwun Mas Parno nggih salam kagem ibu nggih matur suwun sangat melunya wiji nini sari kali layah-layah Asia Bunda sehat selalu ala suwe banget ora ketemu ya Bang Putra Ogan sing wonten Tanjung Bintang. Selamat siang Nini kawasan Tanjung Bintang panteng selalu sehat ya Kak ya. Kakakku sing ilang Bunda Wili matur suwun nggih sampun nyawiji ugi nggih Mbah Sunar matur suwun nggih nek kula hadir salam kagem sedaya kemawon panembeni Tri Rama matur suwun nggih Mbah Sunar nggih matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sumangga jampi herbale nggih promone kathah sanget niku enten drop bonusane susu jahe merah nggih matur suwun sanget. Enten selte bonusane selte enten drink bonusane drink telur-telur ampun supe nje enten madu si lambung bonusane susu nje monggo susu etawasi telur-telur anasing rongatus teluk yuk sumangga sepakat pokoknya telur-telur September paket hemat nje wonten malih telur-telur tumbas packing kale bonusane setunggil nje wonten malih telur-telur wonten kacing nje kuda cingkrak satu seket tuli loro aja berak lalen dulur-dulur dan sing ampuh banget ya sing pada kaku-kaku isa dilemes nang gini ku kali jigo krim je sumonggo sage diurut ya mbak dulur-dulur nge anget rasane kayak gue ya ora susah jaluk tulung kalau wong lia kayak gue ya baratus karo nek garep turu lah pokoknya jan seger banget kayak gue ya dulur-dulur aja berak lalen sing pada garep kolet biyoshi aja kelalen gawa KTP amerga enten kupone dulur-dulur nggih sumangga saged diisi biosine niku mau kupone maksudnya nggih kangge mengikuti gelegar 11 semakin ke atas nggih sumangga sing garep telepon maning mengken riyen nggih dulur-dulur sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji ampun supe jampi herbale dulur-dulur nggih sing nyawiji lumantar radio Tri Rama sugeng siang dulur-dulur sing wonten Tegal Yoso Kebumen paguyuban warga panginyongan teng pundi kemawon nggih PWP pokoke ya hidup republik ngapak orang ngapak ora kepenak ya Allah Gusti matur suwun ana wong tua-tua pada seneng banget karo Nini Sari Tri Rama jebule kaya gue Nini wonge kaya amit-amit jabang bayi apa manine kaki jegul kaya gue ya Allah jenengane pe wong Nini kaki jegul kaya gue ya Allah jenengane pe

0: Anu nenine pewis tua, jane kok ngomongnya kanu kepriwe jane. ya Allah matur suwun Pak Edi sing ana nang Tegal Yoso Kebumen kaya gue ya. Matur suwun banget ya, moga-moga nenine wis ngomong kaya gue ya. Rika marem banget kaya gue. Domong kok gue aja kelalen Rika gue sing linu-linu kaya gue. Aja kelalen karo jigo krime kaya gue. Pak Rika wis tua kaya nenine, telinga nu seling dengkule pating gledok mbok. Ya gue mau diolesi bae karo jigo krim. Amarga jigo krim gue mau jan kepenak banget rasane, anget kaya gue ya. Apa manine garap turu kaya gue, sate lus-lus dewe kaya gue ya. Kene nine tak malik maning ling ngomong kaya gue ya. Wilujeng siang kang dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusuma, anu aya di Umbul Cau, Umbul Jengkong lol kasadayana ya. Sumuhun pisannya kanggo Mama Atong wilujeng siang. Pak Riyati nang kono sing ana spontan. Mama asih. Iraha botram Mama. Hatur nuhun. Iya mah. Kudu kumaha iya mah. Aya wae anu request lagu teh gendena. Eta mah lagu Tarling atuh Mama. Entuk kena naon cenanin tadi puter, sing penting nini wah nyanyi saeutik wae etanya tujuh purnama kitunya di rapna baik itu. Entuk disengserikan ku babaturan gitu mah. Sok atuh saeutik wae nya. Dirungokna aja tulur-tulur. Mbok menawa nek suarane elek ya wajar anu ninine udu artis sae kowe ya. Sing penting kowe mau ilate nine selalu ditetesi karo bias. Biosi ae kowe ya. Mah, rengeken ya sabait banyak. Tujuh purnama tapi dicokot pang tengah nawenya. Angin tulung kirimaken salam. Asik, wis gue bela. Wis lah bunda, wis kaya gue baik lah. Era kebabaturan. Suarana amun alus, amun henteu lah. Suara elek boek kaya gue kaya jabang bayi. Amit-amit jabang bayi aja kelalen kaya gue ya. Aji robangin matur suwun sampunya weci geris lek ya aja kelalen ya. Jambi herbale sumangga saged ditumpes teng radio drama lan jaringane dulur-dulur, saged telepon WhatsApp call center agarilus 0831 700 600. Nggih matur suwun sange pokoke aja kelalen tanggal 12 September 2016 enten cek kesehatan teng radio Nopasi kalian ini sari dikrama jam sanga tugi jam sekawan sonten. J, sing garap telpon sumangga 08 12 13 1 cendol. Assalamualaikum, sugeng siang. Ramane?
1: Sugeng siang. Sehat nih?
0: Sehat, alhamdulillah. Ki mau enggak nana wong sing ngomong nini nekon ngomong bocah cilik. Ana sing ngomong nini nekon ngomong wong tua ya tak lade nih wong jenane dalang ya kayak kiye ya Maya.
1: Ya iya lah. Ngono mendung bae ora nih.
0: Ya padha bae mendung-mendung panas, mendung-mendung panas. Wingi sore udan, Mak. Kayak ora ketang sedelat alhamdulillah.
1: Ya syukur lah. Iya. Udan kene tidak babar blas.
0: Tidak babar blas. Ramane kepriwe sehat-sehat mbok, Mak?
1: Ya sehat.
0: Ya babar blas kowe mbok menawa mengisuk kaya gue ya nang dinapak.
1: Ini ana pontun nih.
0: Apa gue matek rungokna lah jajal.
1: Ijo-ijo gudong penjalin.
0: Lah atos.
1: Gudong telo keceteran.
0: Teman-teman.
1: Dwi foto bersamaan salin. Ngonek dati randak. Ya kapiran.
0: Gusti. Deneng kaya gue lah. Gue nak anak randak kapiran. Gue anu kapiran kapirun anu kepriwe jane lah keranda gue lah.
1: Ya anu sholat salin terus.
0: Ya kemen anu akeh kelambine mah ya kemen lah ora usah kapiran-kapirun. La ilaha illallah wong tuan timani sing bola bali salin jane. Lah iya tak deleng kaya gue lah. Yo Ramane garep rekwe sapari karamane.
1: Aku gue mau besi sapa kae.
0: Anu apa gue?
1: Ya au ni lagu urung diputer aku tak main ubel kaya lagu Joko Mlarat.
0: Joko Mlarat ya. Salam ya, Ma.
1: Salam.
0: Tanggo sapa.
1: Taun iki wong Talang Padang.
0: Sugeng siang. Iya,
1: Terus kanggo Pak Darjo karo Hartati.
0: Sugeng siang. Terus.

0: Sapa maning?
1: Oh, Pak Sumarjo.
0: Nggih.
1: Bu Rum sapa kae lah.
0: Nggih.
1: Kawu sugeng siang. Terus kagem kuwo sapa kese
0: sinten mal? Apa anu jane anu karo mikir rapas gara-gara randak kapiran kapiro napa? Heh.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Niki nang kae apa?
0: Apa sih jane ngepis?
1: Laptop.
0: Orang usah nang laptop, Mak. Sugeng siang. Mama Eka nu guyang-guyu terus anu dina-dina. Sugeng siang. Sugeng siang ugi. Sugeng siang. Ramane. Genine ngomong kaya kiye telengan asing guyu nang HP jere kaya amit-amit jepeng bayi. Lah wong jenane be wong tua ya kaya kiye suarane ana kok kepriwe si jane. Lah iya ilele. Tomong ge muncrat muncrat kok.
1: Susur. Lek nyusur mbakone sing enak nih.
0: Lah ki beya digule sing gawakna Kang Ibul wingi kok domong.
1: Iya.
0: Suruhe sing gawakna Mak Ina kaya gue.
1: Lanjut nih.
0: Lanjut Ramane.
1: Bu Kristin karo Anya.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sudino.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak Sudino Raman sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Terima.
0: Nggih.
1: Mama Yoga gak penombak Sri sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Open tak penuh
0: sugeng siang.
1: Terus kagem Pak Gatot sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus kagem
0: Tong
1: Pak Karti, Pak Supri, Bu Melka,
0: sugeng siang. Iya, sugeng siang ugi. Sapa maning?
1: Terus Nah, Italiana.
0: Nggih.
1: Pak Maksud.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Terus Pak Sukati.
0: Sapa maning?
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Yang langgeng Pak Jumiran sugeng siang. Go nak kotok-kotok.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Tapi dulu jentini sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Go KBT ini.
0: Go KBT bae. Cakam larate ya ditunggu kaya gue ya.
1: Ya, gue lagunya aku mau karo sing yang awan nih gue.
0: Lah iya, cakam larat ya, mbok.
1: Ya, cakam larat. Joko siki.
0: Matur suwun. Sing penting ora anu bujang tanggung kaya gue ya.
1: Iya, iya. Ya wes gue bae matur.
0: Matur suwun Ramane, panteng radio, Mak.
1: Panteng Sri Rama dia.
0: Ya kene bae. Waalaikumsalam Ramane Sambiaji sing wonten Ambarawa, matur suwun nyawiji lumantar radio Asri Andang nggih sugeng siang kemawon. Teng mriko sing nyawiji enten Mama Rizki nggih, enten Mama Mojo sugeng siang nggih. Kang Asep, Mang Asep, anu paling ganteng eta beten anu Bu Citrek. Mang Asep. Salam kanggo tetehnya sing salalabar, sing salarehat, sing lalancar gitu. Wis lah yo, saya kira susah pada maring ngeti-ngeti nyeping maning karo klenengan nang radio drama lancar ringane pancen. Cuk.

0: keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal linu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus, buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
5: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Sugeng siang kanggo Pak Bardiono, matur suwun ampun supe Pak. Njeng dinten Sabtu Pak dugi nggih teng inovasi. Matur suwun nggih Mbah Hedi sakang saking SB17 nggih matur suwun nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing telepon dereng keangkat dengan Pak Maroti, matur suwun nggih. Benjing dicopi malih Pak Slamet saking Plongkowati nggih matur suwun nggih. Sedoyo ya dulur-dulur nggih. Wancine sakum sampun cekap ninine badhe pamit dulur-dulur. Mbok menawa salah luputen njaluk ngapura. Kupat tuduh santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ting ditulur ayu pada ngiping baik karo. Kelenengan pirama lan jaringane pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu Besti? Senang banget deh ya, Chandra bisa nemenin lagi sampai nanti perjumpaan kita di 6:30 sore, Bes. Kamu gak usah kemana-mana, asik-asikannya di sini aja ya, Besti, di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0812-1212-9310 ya. Chandra tungguin Besti sambil santap sore, atau kamu sambil mau bikin santapan sore, apapun yang sedang kamu lakukan, kita berdendang lagi ya. Jangan pada lupa minum Bio Shishihaga biar makin sehat juga badannya ya Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum bir.
2: Apa itu? Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum bir si pripun kok haus.

0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

goyang asik lagi bareng Chandra Dewi. Besti jangan lupa santap sorenya biar goyangnya makin semangat lagi bosku. Allah, Allah, kita goyang lagi, kita goyang lagi. Allah, Allah ya sama DJ Funkot mantul. Asik banget, asik banget, asik banget. Kamu ikutan gabung juga boleh loh Besti. Mau asik-asikan bareng di 08 12 12 12 9 3 1 0. Itu dia untuk kamu bisa gabung. Ya gak tahu ya Besti, hari ini tuh suasananya dingin sekali. Gak panas Besti. Apakah ini tanda-tanda bahwa benar-benar kita sudah mau masuk musim hujan? Alhamdulillah ya kalau begitu Besti. Sudah lama tidak merasakan dinginnya dunia. Karena beberapa bulan terakhir kita yang dirasakan adalah panasnya dunia ya. Karena musim kemarau ya, kemarau. Wajar ya. Kalau kemarin-kemarin Besti kita itu selalu kepanasan. Tapi ada plusnya. Plusnya kita nyuci baju mau jam berapa aja kering. Dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan gak pakai pengering mesin cuci juga. Cepet gitu keringnya kan Besti. Nanti kalau udah mau masuk musim hujan ya siap-siap kamu bergelut sama cuaca ya. Lagi-lagi bergelut sama cuaca ya. Nyuci baju bisa-bisa keringnya berhari-hari. Tapi ya gak apa-apa ya, tetap kita jalani aja lah Besti. Namanya juga hari-hari terus berlanjut ya kan. Ada plus dan minus semuanya. Di saat musim kemarau plusnya ya kita mau jemur baju sebentar aja kering. Yang juragan kerupuk, jemur kerupuk semuanya. Terus juga jemur apa lagi? Ya ikan asin dan segala-gala yang mau dijemur. Ini juragan-juragan laundry menjemur, wah kering kerontang semuanya, kering maksimal. Cuma minusnya airnya yang berkurang ya Besti. Cuma biasa kalau musim hujan plusnya airnya melimpah ruah. Cuma mataharinya yang berkurang. Jadi kalau mau menjemur butuh waktu yang lebih lama lagi. Gak apa-apa Besti, kita syukuri aja. Kalau kita bawaannya jengkel emosi, lah ya. Sulit kita menjalani hari-hari ya, bawaannya marah-marah aja. Ya, ayo Besti, ayo Besti. Kamu ikut gabung lagi bareng Chandra Dewi. Boleh, boleh, boleh gabung ada di... Di mana ya? Di Radio Tri Rama sudah pasti Besti. Tuh coba aku mau cek dulu ada nih SK1. Dangdut Sore Biasi hadir dong. Lagunya gak pakai lama ya. Makasih. Dan nih kamu lama banget gak ikutan gabung lagi bareng sama Chandra ya. Selamat sore Besti. Orang belum ketemu-ketemu dari kawasan Tabin ya. Panteng selalu Tri Rama FM 22 jam non-stop mengudara. Mantul. Pantaunya lewat streaming loh ini Abang Putra Ogan loh. Mantul banget, mantul banget. Selamat sore, coba kita cek dulu. Weh, teleponnya tadi sudah ada yang masuk. Chandra udah angkat sebenarnya. Giliran diangkat malah mati teleponnya. Walah, walah. Coba lagi, ini Besti ada siapakah yang sudah ikut gabung? Alan Mebel RB3 Rumbia sudah ikut bergoyang barengan sama Chandra. Di mana lagi kalau bukan di Tri Rama? Ya, yeah. Radio Tri Rama 11 tahun semakin berkelas dan mantul banget. Besti kamu kalau pengen dapetin hadiah, ya yeah, kamu buruan cari Biosi Sihaga. Karena di Biosi Sihaga ada kupon berhadiahnya gelegar hajatan, gelegar hadiah. Oh my god. Hadiahnya banyak, hadiahnya banyak. Gak cuma hadiahnya yang banyak, khasiatnya juga banyak banget. Gimana gak banyak khasiatnya? Soalnya di dalam Biosi Sihaga juga banyak isinya. Isi apa? Isi kandungannya, komposisinya, ada buah mengkudunya, ada biji jinten hitamnya, ada kulit kayu manis, ada umbi rumput teki, ada juga buah tomat, ada juga buah bitnya, ada kedelai hitamnya, ada air kelapanya. Hah,
gimana gak banyak berkhasiat buat tubuh kita? Kandungannya aja banyak banget. Ini bantu untuk memelihara kesehatan tubuh. Produk Biosisihaga ini produk fermentasi matang ya. Semuanya produknya, bahan-bahannya itu dijadikan satu, difermentasi gitu Besti, secara sempurna ya, difermentasi secara matang, dan hasilnya Biosisihaga yang berkhasiat banget untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu. Ya ini demi Besti-Besti biar tidak pada sakit, biar cepat pulih dari keluhan kesehatan tubuh. Beruan dapetin Biosisihaganya ada di Radio Tri Rama dan juga seluruh jaringannya. Kalau Tri Ramanya ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Kalau pengen dianterin sampai rumah bisa hubungi call center di 0831760600. Kamu boleh telepon. Kalau telepon tidak terangkat boleh kamu SMS atau WhatsApp. Nanti biar bisa dibalas pesannya ya Besti. Dan juga gabungan teleponnya kita buka segmen berikutnya aja. Okay? Karena Chandra sudah terlalu lama bercuap-cuap. Spesial buat kamu Dendang di Simpang Jalan yang tahu lagunya. Kuy, kita nyanyi bersama-sama di sini terus ya.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: kita goyang bareng sama Tri Rama. Allah. Beruan kamu ikutan bergabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Ditunggu untuk kebersamaannya. Silahkan besti kamu yang mau gabungan telepon, yang dari tadi telepon ya gas aja lah. Nggak pakai nanti, sekarang gasnya aja. Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Bu Esena.
1: Iya. Sebut gimana? Namaku 3 kali. Akan turun hujan di tempatmu, Chandra.
0: Astaga, gimana infonya, daring diperpanjang atau enggak kira-kira?
1: Belum ada info lagi.
0: Coba kalau Bu Esena sendiri lebih milih daring atau enggak daring?
1: Milih sekolah aja deh kayaknya deh.
0: Kenapa nggak mau daring lagi?
1: Bukan kenapa ya, kalau yang anak-anak mandiri mungkin bisa kita lepas aja gitu ya. Tapi yang masih bocil kayak Sena ini kan aduh ribet.
0: Butuh pantauan lebih ya Bu.
1: Ya diajarin gak mau, gak diajarin dia gak ngerjain kan repot.
0: Jadinya emaknya yang ngerjain.
1: Ya gitu deh.
0: Ya udah, ya didoain aja semoga sudah aman, gak ada lagi abu vulkanik, jadi bisa sekolah lagi.
1: Memang beda ya pantauan ibu guru dengan orang tua tuh memang beda.
0: Bedanya
1: Sena di sekolah bisa mandiri gitu, bisa gitu loh.
0: Tapi
1: di rumah kok ya ampun Gusti. Jangan-jangan aku cilian kondisi ini juga, jangan-jangan gitu aku jadinya.
0: Coba diingat-ingat, apakah iya, apakah tidak. Disadarkan saja dirinya, coba iya apa tidak.
1: Lagi apakah Sena ini cerminanku masa kecilku dulu gitu kan. Jadinya
0: sebenarnya iya ya, cuma Anda aja yang tidak sadarkan diri gitu.
1: Jangan-jangan bapaknya kan gitu jadinya.
0: Masa paling diri Anda sebenarnya ya, cuma Anda melupakan saja.
1: Ya perkara jaring ini bapak sama ibunya bisa gelut gara-gara.
0: Ini sebenarnya nurun siapa anaknya begini gitu pasti.
1: Iya, pasti bapak ibu.
0: Saling menyalahkan malahan. Ya wes lah kalau begitu.
1: Udah kan daring lagi lah, udahlah sekolah aja lah.
0: Udah sekolah aja ya, mudah-mudahan aman semuanya, nggak ada lagi erupsi gitu ya. Udah, dendangnya apa dendang?
1: Dendangnya cintaku luar biasa.
0: Cintaku luar biasa. Dicek dulu, digoyang buat siapakah itu?
1: Yang dari tadi kejar-kejaran sama aku siapa, Gen?
0: Siapa?
1: Dari awal.
0: Iya itu nggak tahu, nggak ada namanya.
1: Oh nggak ada namanya?
0: Iya.
1: Walau tak kirain pikirku siapa gitu. Ayo, aku kan kayak tantangan aja kalau ada yang barengan gitu ya.
0: Ada,
1: ayo
0: cuman
1: ayo,
0: ada namanya dia.
1: Abis ini naik ya, yang barusan kejar-kejar sama aku ya.
0: Yang kedua sama Bu Aisyena, balaskan ya dendam Anda. Habis ini langsung Anda naik saja ya. Oke. Ayo.
1: Buat maklum ya, selamat sore. Terus juga keren Pak Maruti juga sore. Tangkur Kentung, Pak Evara, Pak Afka, Pak Tuban, Pak Marsono ya, selamat sore. Terus ada Mama Husna juga selamat sore. Mama Cinta selamat sore. Marianti, Mariana, Mama Mega. Terus juga ada Pak Yanggi, Bu Yanggi juga. Mbak Wandira juga selamat sore. Mayasa sore. Terus juga Raman Utara, Bunda Daryati, Pak Supri. Ada lagi Mama Eka, Mama Desa, Bunda Single ya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Banyak banget.
0: Gak apa-apa, keluarkan. Semuanya dikeluarkan. Semuanya.
1: Kira-kira Mary susah dengerin gak kira-kira?
0: Enggak, kayaknya enggak nyampe di rumah dia, Tri Rama kayaknya.
1: Oh, enggak nyampe ya?
0: Enggak nyampe di rumah dia.
1: Kayaknya sekitaran di Lepati enggak nyampe.
0: Enggak nyampe. Tri Rama tidak sampai di sana kayaknya ya. loncat langsung ke Uman Agung ya.
1: Benar.
0: Udah, terima kasih kebersamaannya ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Yuhu, Panteng Radio.
1: Selamat dong, terima kasih.
0: Yuhu, sama-sama. Ada Boy Shane yang sudah ikut gabung. Susulin di belakangnya yang dari tadi. Itu ganti-gantian nelpon, tapi tak bernama. Hah, siapa ini? Halo, Dangdut Sore Biasi.
2: Herba Tetes Premium Masak Ini.
0: Apa, Mak? Herba Tetes
2: Premium Masak Ini.
0: Ah, iya, betul. Chandra yang salah dengar berarti.
2: Daring, aku kan daring juga aku.
0: Oh iya, malam daring juga.
2: Iya, aku daring duduk di rumah.
0: Daring duduk di rumah.
2: Aku pinter, aku daring lah, Yohana.
0: Nggak mau kalah sama Shena ya. Cuma
2: Nggak mau. Aku nggak mau kalah sama Shena. Shena itu foto kopinya Mak nih. Males aku.
0: Mah ya, Mak. Maklum nggak rewel ya, nggak ya.
2: Enggak aku.
0: Enggak jajan enggak apa-apa ya.
2: Enggak, aku pinter, aku lah daring pinter. Sekolah aku juga pinter. Anu, sekolah aku pinter ngapusi guru nih.
0: Astaga naga, tidak boleh ditiru ya adik-adik.
2: Enggak boleh,
0: ya.
2: Itu 80 tahun yang lalu, Pak.
0: 80 tahun yang lalu.
2: Sekarang
0: ya.
2: Enggak boleh.
0: Tidak boleh.
2: Nanti Pak Prabowo tadi, tadi MBG kok mau bohongin gurunya, enggak boleh.
0: Benar, MBG-nya ditarik nanti ya.
2: Nah, ditarik kalau maklum dulu boleh, Pak. 80 tahun yang lalu boleh bohongin gurunya.
0: Kalau
2: mau ke toilet dulu gitu. Padahal itu enggak ke toilet.
0: Tapi
2: aku minum air mentah di sumur. Cuma dulu gak ada bakul, Bes.
0: Oh gitu, jadi minum air sumur.
2: Nih mbak, dulu harus diminum gitu.
0: Ya Allah, gak bawa minum dari rumah aja sih maklum.
2: Zaman dulu gak ada wadahnya, Bes.
0: Yalah, gak ada wadahnya. Malah curhat ya. Ini kalau adek-adek nanti di sekolahan suka bohongin gak dapet MBG, bukan makan.
2: Gak dapet, gak
0: bukan.
2: Boleh.
0: Iya, nah, nanti
2: sekarang udah dikasih manja sama Pak Prabowo, udah kasih MBG.
0: Makan bergizi gratisnya nanti ganti, Mak.
2: Maknya udah dikasih itu, dikasih apa itu PKH. Gak boleh bohong sama gurunya, gak boleh.
0: Iya. Mak, makan bergizi gratisnya nanti diganti.
2: Ganti apa itu?
0: Mangan blenderang gori jadinya.
2: Oh,
0: MBG.
2: Oh, ya bener. Mangan jangan gori. Kulah maklum.
0: Nanti nih, mangan blenderang gori kalau bohongin guru.
2: Aku lah maklum.
0: Nah, iya.
2: Nah sekarang mangan MBG yang bergisi-bergisi gitu.
0: Ya maklum dendangnya apa?
2: Mana aku percaya.
0: Mana aku percaya? Oh iya lama ya. Udah gak kita dengarkan itu dendangnya ya. Yuk digoyang buat siapa?
2: Ya buat Bu Esena tadi ya, selamat sore. Ada Bu Muslimah Nelly, ada Si Turino, Bu Ribo sore. Ada Mbak Dari, Yuharta Si Kang Karjo sore. Bu Ediana, ada Mary Sutati juga sore. Ada Dewi Chandra juga sore. Ada Bu Sunardinya juga sore. Mama Cinta juga sore. Ada Mbak Neri Kota Gajah, ada Bu Sukrapi, ada Pak Nato juga sore. Ada Pak Wadira, Kakak Pun Tentung, Penjaga Cinta. Ada Bunda Tim juga sore. Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Watini. Yuk Pasti Organ juga sore. Ada Pak Iruri, Pak Tuban. Ada Kang Firman, ada Pak Aryono, ya sama Bu Artini juga sore. Pak Supli, Bu Daryati sore juga. Grand Pamarupin, dia sekolah anak Grand Panjenengan. Ya, sekolah moro-moro lulus.
0: Aku moro-moro langsung bisa mengok-mengok ini, Oma.
2: Nah, aku iya. Aku ya, sekali itu bersin, aku langsung mengok-mengok seperti ini, mamaku dulu.
0: Ya, ngirit, Oma.
2: Sama dengan dirimu.
0: Ayo, ngirit, biar ibunya kita, Ma. Langsung bengok-bengok.
2: Tapi kata mamaku, aku nggak bersihin kamu, nggak bersin. Lah gimana, Mak? Malek watu itu loh. Keluar diriku. Aku cepet batu dulunya itu.
0: Cepet batu? Ya Allah.
2: Sama mamaku batunya itu diangkat keluar aku di pek anak.
0: Sane malam kecepet batu bayi ini. Bayi ini kecepet waktu cah malam cah.
2: Jarene mamaku aku enggak dibersih yo. Enggak bersin enggak.
0: Enggak ya.
2: Mamaku mandi di kali terus malah batu ada aku.
0: Isane.
2: Pak Warna juga selamat sore yang lagi keletaan, yang lagi gelosor-gelosoran ya. Terus ada Pak Kangeri Pacing, Pak Slamet, Mami Lela, ada Pak Jumiran juga kan, ada Bunda Samba, Mama Mokot, Mama Bagas, Bunda Novi, ada Bu Supriyatini, Bu Mbak, siapa lah? Bu Lali. Bu, itulah iya. Buat kabewai lah.
0: Iya udahlah kalau begitu. Terima
2: aku
0: kasih.
2: Aku sudah mau daring lagi aku.
0: Iya wes, kalau gitu lanjutkan daringnya yang pinter ya mak ya.
2: Iya.
0: Ya panteng radio.
2: Panteng diri lama, matur nuwun.
0: Iya sama-sama maklum ya. Sudah ikut bergabung bareng sama Chandra ya. Bikin ontran-ontran aja maklum. Ikut daring segala. Enggak kuat. Besti juga yang lagi pada daring, yang lagi pada daring, coba info terkini gimana ini kira-kira berlanjut atau enggak daringnya Besti. Ya kalau lanjut ya enggak apa-apa lah ya. Kalau enggak berlanjut ya juga enggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya, nanti anak-anaknya bisa sekolah lagi di sekolahan gitu kan, berkumpul sama teman-temannya, kumpul sama gurunya gitu, ngelanjutin kurikulum yang ada. Ya udah kita doain aja semoga Gunung Anak Krakatau dia tidur kembali, tidak batuk-batuk lagi supaya tidak mengeluarkan banyak apa namanya itu abu vulkanik. Kenapa jadi debu ya? Ya, kita goyang lagi ah, kita goyang lagi ah bareng sama Chandranya. Di sini aja di Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman.
1: Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman.

0: keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Syaga, dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum BOC Sihaga.
3: BOC? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes BOC Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, BOC Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi BOC Sihaga-nya.
5: BOC Sihaga, tetes alami.
0: BOC Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. BOC Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. BOC Sihaga.
6: BOC. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

percaya, Besti, ini dendeng enak banget ya buat kita bisa bergoyang bersama. Siapa sih tadi yang request? Maklum ya? Maklum. Terus juga tadi ada Boy Chena sudah ikutan gabung dan request dendeng sudah dihadirkan juga ya. Selamat sore, ada Mas Andon. Hadir semangat gaspol ya, Besti. Ada Deviana Eka, selamat sore guys. Kemarin bola Indonesia sama Australia 2-0 yang menang Indonesia. Lah, Chandra malah gak tahu. Ini Deviana malah update ya kan. Terus ada lagi, ini yang sudah punya beasiswa Haga, masih Chandra cari-cari ini siapakah, siapakah yang mau codean juga aja siap mengantarkan Besti. Pak Ahmad Nazir dari Empulau Ulu Lampung Barat ini udah punya beasiswa Haga juga, mantul. Ada lagi ini, selamat sore. Ada Ibu Ayu ya kan. Terus ada lagi, siapakah ini Mbah Panut? Toto Mulyo juga tadi sudah datang ke Tri Rama. Ada Suratman Persis 19 sudah punya. Apakah ini? Oh, Madushi Lambung dapat bonus susu kambing Etawa. Ih, jangan sampai Besti tidak kebagian ya. Harus segera kamu datang untuk dapatkan promo-promo spesial di bulan ini, Besti. Ada Pak Imam Pakuan Aji udah pernah beli BioCC Haga, ini beli lagi biar makin sehat ya Pak ya. Ada juga Pak Yadi dari Waise Putih, keluhannya setruk udah habis 2 paket BioCC Haga, mantul. Sehat selalu. Dan juga untuk Besti-Besti yang belum punya BioCC Haga, segera untuk punya biar keluhan kesehatan juga cepat-cepat segera teratasi ya. Cara minumnya juga mudah banget. BioCC Haga itu tinggal ditetesin aja, ditetesin di bawah lidah boleh, atau mau ditetesin di air yang hangat-hangat kukus 1/4 gelas aja. Diminum pagi, siang, dan juga malam. Ya, pagi, siang, dan juga malam. Itu untuk mengatasi keluhan kesehatan kalau emang Besti itu lagi sakit. Tapi kalau Besti ini, aku cuma pengen jaga kesehatan tubuh aja, canda, papa. Ya, tetap boleh minum, minimal sehari sekali, ya kan. Lebih bagus kalau mau sehari 2 kali. Gitu, boleh semuanya. Ayo Mbah Rio, Mbah Rio. Alah, alah Mbah Rio. Tadi kayaknya nelponin deh, tapi kok gak muncul lagi. Ada juga ini belakangnya 8120. Ayo, coba ya. Tadi itu yang rebutan sama Bu Aisyena, tapi tidak muncul lagi. Mungkin sudah menyerah Bu Aisyena. Sulit bersaing sama Bu Aisyena ya. Ya udahlah, tidak ada persaingan di antara kita, Besti. Chandra kasih lagi aja dendang yang seru banget untuk nemenin suasana sore, biar yang lagi masak makin semangat padaan masaknya ya. Gas lagi kita goyang, kuy.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Bagus, bagus.
4: Yos, bentar.
3: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
4: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
3: Wah, ini mah aduh. Gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
4: Oh ya, gimana lagi, Pak?
3: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
4: Madu Nomurafit?
3: Iya, madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan
4: iya,
3: melancarkan peredaran darah.
4: Oh, iya?
3: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
4: Wah, boleh deh saya coba.
3: Ini madunya, coba diminum.
4: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
3: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
4: Oh gitu ya, Pak?
3: Oh iya.
4: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
3: Ayo.
5: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sekitar 200 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Provinsi Lampung tercatat belum mendapatkan pekerjaan di pasar kerja domestik. Menyikapi besarnya angka pengangguran terdidik tersebut, pemerintah mulai menjembatani para lulusan untuk mengisi tingginya permintaan tenaga kerja terampil di luar negeri. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui program SMK Global, yakni pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi lulusan SMK serta masyarakat umum agar mampu bersaing di pasar kerja internasional secara gratis. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung, Kombespol Mulyanugraha, menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi program peningkatan kapasitas berbasis kebutuhan pasar kerja luar negeri di Gedung Pusiban Pemprov Lampung pada Rabu kemarin. Program tersebut memfokuskan peningkatan kompetensi pada 3 sektor utama yang memiliki permintaan tinggi di tingkat global, yakni kesehatan, pertanian, serta hospitality atau perhotelan dan pariwisata. Selain membekali keahlian, pemerintah juga menanggung penuh biaya pelatihan profesi hingga sertifikasi resmi. Langkah tersebut diambil untuk meringankan beban finansial calon pekerja sekaligus menggeser dominasi pekerja sektor informal menjadi tenaga kerja terampil. Satgas Operasi Damai Kartens mengungkap kronologi penembakan terhadap 3 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya di Mualima, Papua Pegunungan oleh diduga kelompok kriminal bersenjata atau KKB. KKB adalah sebutan aparat terhadap milisi Organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah Indonesia Timur tersebut. Dalam peristiwa penembakan tersebut, 3 pegawai dinas yang berstatus aparatur sipil negara tewas. Pasca peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens fokus mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian. Rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya tersebut terdiri atas 11 orang yang sedang mengemban tugas terkait pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali menyelimuti Filipina. Sejumlah wilayah negara Asia Tenggara tersebut mencatat kualitas udara tak sehat hingga sangat tidak sehat pada Selasa kemarin, terutama di kawasan Davao. Kepala Divisi Pemantauan dan Penegakan Lingkungan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam 11, Miralo Blanco, mengatakan tingkat PM2,5 di Davao sebesar 157,8 alias masuk kategori sangat tidak sehat. Filipina termasuk di antara negara tetangga Indonesia yang terimbas kabut asap dari karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Malaysia, Singapura, dan Brunei juga terdampak hingga negeri jiran sempat mendeklarasikan darurat asap. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada pagi tadi sekitar pukul 9 pagi. Informasi tersebut tercatat pada laman resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Akibat erupsi pagi tadi, Kementerian ESDM menghimbau masyarakat untuk menjauhi area sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau dalam radius yang ditentukan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan atlet Indonesia yang akan tampil dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang untuk lebih mengedepankan prestasi ketimbang bonus. Bonus bagi peraih medali emas Asian Games 2026 3 kali lipat ketimbang bonus emas pada SEA Games 2025 dalam pelepasan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Istana Negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut bonus medali emas Asian Games 2026 berjumlah 3 miliar rupiah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Kamelia BC nemenin kita sampai jam 5, lewatnya 7 menit loh. Kok udah jam 5? Sudah selesai belum masaknya Besti? Udah Chan, tinggal bikin cemilan. Nah itu yang lama biasanya. Ya udah diselesain aja. Atau malah sebenarnya semuanya sudah selesai Chan. Aku sudah duduk manis, aku sudah cantik, sudah beresan. Tinggal nunggu malam tiba. Ya nanti kalau tiba sudah malamnya, tinggal nunggu pagi tiba. Bukankah begitu Besti? Ya udah, selamat beristirahat. Besok adik-adik sudah mulai sekolah seperti biasa ya. Alhamdulillah sudah bisa kumpul sama teman-teman lagi. Dan juga untuk Besti, jangan lupa rajin-rajin minum biosisi haganya. Biar apa ya, biar sehat selalu lah badannya. Gak mau kalau Besti sampai sakit, ah maunya Besti semuanya sehat. Dan juga Besti, kamu yang lagi di jalan, tujuan kamu mau kemana? Ya udah pokoknya hati-hati saja di jalannya, tidak boleh kebut-kebutan. Walaupun jalanannya sangat lenggang sekali, ya kan, kosong. Tapi kalau jam segini biasanya sih jam-jam rame ya, jam pada pulang kerja. Atau malah pergantian sip kan, yang udah kerja pulang, yang mau kerja berangkat. Jadi rame banget, biasanya sampai macet-macet. Yaudah gak usah emosi ya Besti, tenang aja gak apa-apa. Yang penting sampai ke rumah nanti ya dengan selamat, alhamdulillah. Yang sore hari ini kamu lagi jajan, mungkin kamu lagi sambil dengerin Radio Tri Ramai juga, karena bako jajannya mantau Tri Rama. Ihir. Bukankah begitu Besti? Kalaupun iya, ya udahlah pokoknya. Ya, selamat mengantri enggak apa-apa. Yang penting kan dijualin, enggak didiamin aja sama bakulnya kan. Nah, kalau didiamin aja baru kita protes sama bakulnya. Ya, udah nunggu dari tadi kok didiamin. Abang ini ngelantur atau ngelamun atau gimana sih abang ini? Ya. Mungkin lupa kalau ada yang pesen ya Besti. Yang lagi menikmati santapan sore, Endul. Aku mau bilang Endul, kenapa jadi Entul ya? Endul mentul-mentul berarti Besti ya. Yaudah nih Besti, karena kita juga sudah mau memasuki musim hujan, karena juga sudah mulai ada tanda-tanda mendung aja saban hari Besti ya, walaupun sebagian juga cuaca cerah ternyata. Ya udah, kamu juga persiapkan diri peralihan musim supaya kamu tidak mudah sakit. Ayo baruan nyetok biosisi haga ini Besti ya. Lagian juga biosisi haga kan kecil mungil, tapi dia khasiatnya besar, jadi dibawa kemana-mana gak masalah. Apalagi kalau Besti ini bekerjanya kan berkeliling-keliling kota, nggak hanya berdiam diri di satu tempat. Kemana-mana, ini bisa dibawa kemana-mana, simpel banget, nggak bakal menyusahkan kamu ya Besti. Si biosisi haga ini, ayo. Kalau mau COD-an juga aja siap COD-an. Kalau deket-deket sama Tri Rama mah sore gini aja biasanya aja siap nganterin Besti. Gas, kalau mau order di 0831 760 600. Dan juga kamu harus waspada kalau mau cari produk herbal ya, apalagi herbal yang ada di Tri Rama Jaringan. Ada biosisi haga juga ya, kita tidak menyediakan secara online. Jadi kalau ada di marketplace itu ternyata harganya di bawah standar, kamu harus waspada banget. Ya kita hanya menjual lewat call center saja. Ayo, jadi satu pintu biar lebih aman, biar langsung dari pusatnya untuk cari biosisi haga dan herbal-herbal yang ada di Tri Rama Jaringan. Langsung catat aja nomornya di 0831 760 600. Ya supaya kamu tidak dapat barang yang palsu Besti. Ih, harus berhati-hati ya kan. Ayo kalau begitu, mumpung masih ada waktu Mbak Herio. Aduh sorry banget, Chandra gak bisa buka telepon lagi. Gak apa-apa ya Mbak Herio, nanti ikutan gabung aja sama IJS. Atau Mbak Herio besok ikutan gabung lagi sama, coba besok sama Tria. Besok hari Jumat ya, Chandra mulainya hari Minggu. Siapakah ini? Ada Mbah Supana, selamat sore. Ada Om Yusuf, tapi salah Om Yusuf.
takut ya salah kamar ya. Hari ini yang siaran Chandra sore hari ini. Ya sudah, gak bakal denger juga orangnya ya. Yaudah, untuk kebersamaan sore ini Chandra kasih lagi dendang yang shut up sekali. Jadi tidak usah kemana-mana, tetap dong bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Selamat sore Mbak Mary. Lagi bergabung juga kah sama Chandra sore hari ini? Tuh, pokoknya semuanya yang sudah menyatu, terima kasih ya. Tapi sayang waktunya habis. Ketemu lagi lain waktu ya. Semoga kita ketemu dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Sekarang Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqih, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadan alladhi ursila ilal anami ajaman wa araba wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin tujazawna fihi bi a'malikum abada. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat sedaya ingkang kawula hormati saha kula mulyakaken. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika sing pundi sing sakniki tutuk dateng nomor 82 atas sendiri 3 garis saking atas. Monggo kita lanjutaken. Lek sing wingi kula sampean dipun aturake bahwasanya kita enggak usah khawatir kalau hanya terjadi keserupaan jalan-jalannya ibadah. Lah sakniki dipun terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif.

0: al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Wa innama yukhafu alaika, angin pastine den kuatiraken alaika ing atase sira fi hadhil ahwali ing dalam ikilah pira-pira tingkah apa sing den kuatiraken min ghalabatil hawa apa ngelindene hawa nafsu ngelindene kesenengane nafsu alaika ing atase sira lek sampean wis diklindihno disalahno dening nafsu hatta yukmiyaka engko dadi akan wuto apa nafsu ka ing sira an ru'yati tariqin saking ningali ing dalan an ru'yati tariqi kostika saking ningali ing dalane mejono sira amma saking barang zukira kang wis den tutur apa ma wa innama yukhofu alaika min ghalabatil hawa alaika hatta yu'miyaka an ru'yati tariqin fasaddaka amma dzukira ngoten mawon nduduk kosti kasanes fasaddamu kang alang-alangi apa nafsu ka ing sira amma dzukira saking barang dzukira kang den tutur apa ma apa sing den tutur ai turuk dalan-dalan niku aku dadi wacanane niku aku keliru fasaddamu kang alang-alangi apa hawa enan hawa niku didadekaken mudzakkar maun ka ing sira amma saking barang dzukira kang den tutur apa ma ai minat turuk modele yo napa bi antak jaba kelawan yen to gawaaken sapa sira bi taati kelawan ibadah sing sampeyan lakoni watu sira niki fi'il mudhari fi'il madine asarra yusiru krana niki make muta khotob mufrad mukhatab dadi yusiru yusirani yusiruna tusiru ngoten watu sira lan netepi sapa sira fil maksiati ing dalem kemaksiatan watas taqila lan milang-milang titik sapa sira an nikmata ing kenikmatan pala tashkuru mongko ora nyukuri sapa sira ha ing nikmat watajza'a lan ngresula sapa sira fil baliyati ing dalem blai dadi dawane Kyai Musonep kula ambek sampean iki yang perlu dikhawatirkan bukan ibadahnya bukan jalan-jalan ubudiahnya tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah ghalabatil hawa alaika kuatir kula ambek sampean iki dalam semua posisi kita justru kita dikalahkan oleh hawa nafsu lek wis dikalahno nang sing jenenge hawa nafsu ya dudu ibadah jenenge ndek pun dimawon wonten sing jenenge nafsu niku Pak nuwun sewu kita ngapik contoh dateng tiang rabi kawin wong kawin niku adalah merupakan satu ibadah padahal ing pengajian sing kala wingi ibadah itu agar betul-betul murni menjadi ibadah maka kita harus punya keyakinan bahwa kemauan kita untuk beribadah itu adalah murni saking ngarsane Gusti Allah dadi bukan dorongan dari nafsu sakniki ana wong rabi awak ing rasa puas krana bojone niku adalah pilihannya sendiri dan orang yang paling cantik lho lek ngeten niki jenenge nafsu ini yang perlu kita khawatirkan sampean ngaji sampean muruk lek muruk ndak kuatir lo sing dikuatir no kuatir ghalabatun nafsi menangi nafsu sing ngatur ibadah muruk kulo sampean akhirnya ndak dadi muruk malah dadi panas-panasan sampean ibadah nyambut gawe nunggu toko dagangan dodol bakso dodol janganan dodol kupang dodol soto dodol bayem dodol lodeh sampean lek masalah nyambut gawe nih kulo ndak mamang wong apik nyambut gawe niku yang kita khawatirkan justru nyambut gawe iki kok ya apa lek diatur sing jenenge nafsu nyambut gawe ini dicakangi perlu nih apa panas-panasan karo tonggo krono tonggo nih kelar tuku sepeda motor sampean nyambut gawe ini dicakangi dengan niatan ingin menyaingi tonggo nih malah amburadul sampean tadi nih lo ini yang dikhawatirkan oleh Kyai Musonep wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika kekalahan kita kali hawa nafsu niku sing sangat dikhawatirakan. Ketok-ketok ikoyo ibadah, cak. Tapi niate panas-panasan lo. Lek wis niate panas-panasan, ketika ibadah yang cocok karo nafsu kula sampean itu terhalang oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, maka kita menganggap orang lain itu adalah musuh kita. Niki sing dikhawatirno, noong nyambut gawe meracang. Asale laris, barang ndak laris, nyang nang dukun, jarene dukun dipasang-pasangi tanggane dhewe sing penggaweane padha meracangi. Ngarani tanggane nyihir. Lah krana ngarani tanggane nyihir kan otomatis dhek niku oleh dosa. Dadi nganggep koyok-koyok kelakuane niku diganjal oleh orang lain. Aku dipekel ndak nyopo nang tanggane. Niki penggawean tapi tidak diatur jalannya untuk ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Lakoni ibadah niki kula ambek sampean ujub ngereken ibadah niku adalah yang paling baik diantara ibadahnya orang-orang lain. Lo nganggep apik nang ibadah dewi itu bisa menjadikan mata hati kita ini buta. Wis dak ketok sing jenenge ibadah niku mboten ketok punan. Ketok emek ya apa sekiranya awak itu berhasil mboten mawon. Kita harus tetap ingat nih, tetap ingat bahwa kita di dunia ini semata-mata kangge ibadah nang Gusti Allah. Lo kalau dalam satu kehidupan kita ada satu pekerjaan yang dapat memalingkan hati kita saking niatan ibadah, ya wis entek wis kelas punan. Lo milo dalam semua sudut ibadah, semua sudut pekerjaan kita niki dikongkon atur ya apa sing sekirane mboten dikalahno nang hawa nafsu. Waktu sirofil maksiat lan sampean netepi nglakoni maksiat, wong-wong netepi nglakoni maksiat niku ono kalane pancene awake nyejo nglakoni maksiat, ono kalane awake niku ndak ngerti lek sing dilakoni niku justru adalah perbuatan dosa karena dia tidak tahu ilmunya. Nggih kok niku wau, niatane ngaji tapi nggawe salon banget ndak kate njaluk sepuro nang tanggane. Iki nuwun sewu. Ini adalah perbuatan dosa yang kita pertahankan karena kita tidak tahu, tidak menyadari, atau kita pura-pura tidak tahu kalau itu merupakan kesalahan yang dapat menyakitkan tetangga kita. Lho wis ngeten iki sangat kula kali panjenengan dikhawatirkan. Watas takilan nikmata, oleh nikmat dianggap nikmate mek sedidik. Krono nganggep nikmati mek sedidik yo ndak gelem syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah niku mboten gelem. Duh, mbet gawe saiki iki ompo, kok dek pegele aku. Biasane sedina oleh 50.000 saiki malah oleh mek 10.000. Oleh opo 10.000 iki? Nuwun sewu. Perasaan ngomong koyo ngeten iki adalah merupakan tanda bahwa kita itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Apa kok tidak disyukuri? Karena penghasilane sampean sing nek 15.000 itu dianggap lebih sedikit daripada penghasilan yang kemarin. Lo wingi kula ambek sampean niku oleh penghasilan 50.000. Sakniki 15.000 kan mali mudun. Lo mestine sampean penghasilan yang 15.000 niku ojo dibandingno karo sing 50.000. Bandingno ketika sampean mboten oleh blas. Noten, ini namanya balak ini kita atur bisa menjadi ibadah. Nikmat bisa kita atur menjadi ibadah. Lalek sampean oleh nikmat 15.000 ku sampean anggap setitik krono ndak podo karo sing 50.000. Moko ndak ridho ni sampean dengan pemberian Allah yang hanya 15.000 itu adalah perbuatan yang suudzon karo Gusti Allah. Dosa oleh nikmat justru enggak menambah pahala, tapi dapat nikmat justru menambah dosa. Watajaza'u watajaza'a fil baliyati. Lek kenek balak malah ngersulo. Loh, ma itu kenek balak sampean tabrakan, pamane niki tangane putung, terus sampean ngamuk, ya Allah. Yo, potongan gue kurang ajar temenan. Semacam-macam pun ngamuk-ngamuk mergo awake kecelakaan. Sampean ngamuk mergo kecelakaan iku, ing mongko sing dadekno sampean celaka niku Gusti Allah. Sing dadekno sampean tabrakan niku nggih Gusti Allah. Lek sing dadekno sampean niku tabrakan Gusti Allah. Lek sampean muring-muring, berarti sampean niku muring-muring nang Gusti Allah. Sampean ngamuk berarti sampean iku ngamuk nang Gusti Allah. Nggih, senajan zahire sampean ngamuk nang wong sing ngekei musibah, tapi aslinya itu adalah berarti sampean ngamuk nang Gusti Allah. Lho, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Kiai Musonem. Milo, mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat mengatur nikmat, mengatur bala, mengatur tobat, ibadah, mengatur maksiat. Ya apa sing sekirane iso berbalik semuanya menjadi sarananya ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Sehat Indonesia. Mas Mino, warga Desa Tugu Agung Simpang Penanggang, dulu sering mengeluhkan bagian perut dan bagian kepala serta bagian tubuh lainnya. Namun setelah mengkonsumsi Agarilus, Mas Mino kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga Mas Mino sampai tak sempat untuk kita mintai kesaksian. Berikut adalah kesaksian Mbak Friska, istri dari Mas Mino yang tinggal di Desa Tugu Agung Simpang Penanggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Friska dari Tugu Agung. Suami saya punya keluhan penyakit darah tinggi dan mah. Setelah mengkonsumsi Agarilus Ijo dan Selte habis 4 botol, alhamdulillah sekarang dia sembuh dan dapat beraktivitas kembali.
1: Mbak Friska, suaminya sakit udah berapa tahun?
2: Sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sebelum minum Agarilus ini yang dikeluhkan apa saja, Mbak?
2: Katanya perutnya itu terasa panas dan sakit, kembung, sama kepalanya itu sering pusing.
1: Mengkonsumsi Agarilus ini sudah habis berapa botol? Terus Agarilus apa saja yang diminum?
2: Sudah habis 4 botol Agarilus Ijo 2 sama Seltenya 2.
1: Baik, selain sembuh, kira-kira ada kelebihan setelah minum Agarilus Mbak suaminya?
2: Alhamdulillah ya, sekarang lebih sehat, lebih nggak gampang sakit.
1: Selain itu?
2: Pokoknya staminanya lebih baik lah, lebih jos.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI.
1: Terima kasih Mbak Priska atas kesaksiannya. Dan mungkin ada pesan untuk pendengar-pendengar yang lainnya yang memiliki keluhan sama dengan suami Mbak Priska.
2: Bagi yang punya keluhan seperti suami saya, perutnya terasa panas dan sakit, kembung, sama kepalanya sering pusing, gak usah bingung-bingung, konsumsi aja Agarilus, insya Allah sembuh. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: sadune kang den karepaken la yakhfa iku la yakhofu la yakhofu ora den kuatiraken alaika ing atase sira ayyuhal muridu wong kang ngarepaken dalane bagus maring Allah asadiku kang jujur kang temen apa sing dak dikuatiraken antal tabisa yento serupa alaika ing atase sira apa aturuku piro-piro dalan ayil a'malu tegese piro-piro amal al-musilatu kang nekaken ilallahi maring Gusti Allah min sholatin bayani sholat wasiyamin lan poso wadzikrin lan zikir ayyal tabisu tegese dadi serupa alaika ing atase sira apa sing serupa al-aula opo amal kang luweh utama kang luweh utomo minah saking akmal fatasiru mongko dati sobo siro tak malu iku ngamal sobo siro hadha ing ikilah amal tarotan ing dalem saambalan hadha ing ikilah amal sholat pamane tarotan ing dalem saambalan wa hadha lan ing ikilah amal siam ukhro ing dalem ambalan kang weneh watan takilulan ngale siro fi anwa'il ibadat ing dalem piro-piro warnane piro-piro ibadah likaunika krono anane siro ikula ta'rifu orang ngerti siro al-aula ingkang luweh utomo minha saking akmal min ghairihi ketimbang saking liane aula ngoteniku idha lam takun arikalane oraono siro oraono iku tahta tarbiyati syaikhin ing dalem ngisore didikane sijine guru wa innama yukhofu angeng pastine den kuatiraken alaika ing atase sira apa min ghalabatil hawa ngelindene hawa nafsu alaika ing atase sira fayasuddaka mongko ngalang-alang ya sudu mawon mongko ngalang-alangi apa mongko ngalang-alangi apa hawa ka ing sira ansuluki ayi torikin saking ngambah ing endi-endine dalan mintil katuruki saking mengkono-mengkono pira-pira dalan bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati wayah tamilu annal makna la yukhofu alaika ayyuhal murid asodik pengertian wa inna ma yukhofu alaika niku wau mulai teko la yukhofu alaika antal tak bisa turuk ilakhiri bisa juga diartikan wahai murid sebetulnya tidak perlu dikhawatiri akan serupone piro-piro amal soleh sing sampean karepno aku lek tepak ngene iki sing api apa ibadah salat apa ibadah poso ana sing ngarani krana akeh utangi cendak sumpek-sumpek kongkon salat ana sing ngandani duduk salat tapi dikongkon poso ana sing ngandani tuku kongkon poso tapi kongkon zikir keserupaan yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan sing luwih utama iku sing endi iku sakarepe sampean sing penting ibadah ojo ribut nang barang sing wis jelas-jelas ibadah sing perlu diributin niku barang sing tak ibadah ngoten lho cak nuwun sewu kadang-kadang dik langgar niku uang ribut ngukumi uang sing imami kok iku si imami kok ndak iko ae kok iko si imami kok ndak iki ae kok kakak iku si sing imami kok ndak ade iku ae nuwun sewu lek wis podo-podo gelem ibadah podo-podo gelem jadi imam ndak katik dipermasalahkan yang perlu dipermasalahkan adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat ono wong maca Quran diilokno salah polai sing salah lek maca Quran suarane enak diilokno nak mak enak orang yang sudah jelas melakukan ibadah itu enggak usah dipermasalahkan sing perlu dipermasalahkan adalah orang yang tidak mau beribadah wong sing ndak gelem sholat ono kiai ndak cocok podo kiai ini mulai sentimen ngingu santri kalah agen sing iko ketimbang sing iki akhirnya loro ati ini enggak perlu dimasalahkan wong barang niki jenenge ngaji sing penting endi niatin di atine sing paling apik ya pun niku pun toh dalane podo-podo kepingin menuju dateng swarga ni Gusti Allah lek panjeni tujuane kepingin nang swarga. Siji maning lek wong niku tujuane kepingin nang swarga tapi sampean kepingin ngerusak ya ndak padha. Ana wong ngingu santri krana awake kalah ambek koncone ambek tanggane akhire didukuno. Ya apa sekirane santrine koncone niku mang, santrine tanggane niku isuntek. Niku siji jenenge duduk niat ibadah. Niku lek ibarate nang wong santri. Lek mboten kate ndukuno ngoten padha-padha mlaku monggo monggo monggo silahkan. Wis tak katik ngoten-ngoten wis tak katik ndukuno ya apa sing sekirane dagangane anjrot. Nak katik ndukung no ya apa sekirane dodolane ndak payu, ndak katik ngoten, Bun. Wis pokoke mlaku wonten sak wontene. Niku jenenge ibadah. Artinya ibadah kita tidak dipolesi oleh niat-niat kita yang tidak baik seperti yang sampun kula contohaken kala wau. Nek elek disaken. Lho niku sing paling berbahaya. Niate koyok-koyok kepingin muruk anake masyarakat. Kepingin dadi wong apik tapi kenyataannya tujuane dhek niku panas-panasan mergo kalah pangkat. Delokane nyambut gawe ana ndek tuku koyok-koyok ibadah kepingin ngingoni anak karo bojo ternyata dhek niku panas krana tanggane kuat tuku montor. Nah ini yang perlu kita khawatirkan karena ini amaliahnya pekerjaannya sampun disetir dening hawa nafsu. Sing menang ana ndek ngarep niku hawa nafsu. Tetap inna nafsa la ammaratun bisu mboten saged punan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Wa minha al aula minha. Likauni kala ta'riful aula minha. Ndak perlu dibingungaken. Aku katene ngamal sing endi sing apik. Aku katene ngamal sing endi sing apik. Apa melok torekot? Apa ndak katik melok torekot wiritan biasa? Apa sembayang? Apa poso? Napa sedako napa wiritan wis aja dimasalahno lho ngoten niku masih wis tak pancet ibadahe idza lam takun tahta tarbiyati syaikhin lek sampean niku mboten wonten ndik didikane seorang guru lek sampean niku ada didikannya seorang guru ya sampean peloni apa omongane gurune
1: dari gurune kok niki sing akeh sembahyang
0: ya sembahyang wis sing akeh aja poso arek sekolah nyon tolong nang kiai yuk nopo kiai yuk kula niki ujian pun kajengi kuartal wonten di madrosa yuk po sing sekirane akale kebuka dikandani nang kiai ini ya wis kon niku sing akeh maca selawat selawat niku sampean lakoni anak kula kajengi ujian nasional niki yuk nopo sekirane waktu ini ujian anak kula niki mboten plongak-plongok ya wis sampean niki kudu maca surat iki iki soal iki jasa teko guruku ngene ngene ngene ngene le'e ono lek ning sore didikane seorang guru maka ikutilah apa perintah gurunya dadi cekne ana oleh sampean niku takon lek sampean gak duwe guru moro-moro wiritan engko lek edan sapa sing tanggung jawab dadi luwe apik lek sampean wiritan sakliyane Quran iku luwe apik duwe guru senajan Quran ya sampean kudu duwe guru sampean maca Quran ndak katik ngangge guru keliru soale wong maca Quran niku kudu ana gurune terutama berkenaan dengan masalahnya makhraj sampean maca auzu ndak katik nggawa guru mek maca teko tulisan latin sampean arabno sampean maca umpamane qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampean maca teko tulisan latin diarabno qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi keliru krono sampean tidak berdasarkan guru omongane sedangkan orang membaca Al-Quran itu yang paling penting adalah melihat praktek bagaimana caranya seorang guru menyampaikan harf yang dia baca lek sampean niku maca ndak kadek didikane guru ya keliru niki lek coro hurufe tiang ilmune tiang moco moco nopo mawon bacaan itu harus ikut datang guru es contoh bahasa Inggris I love you iku sampe lendak gawe guru tulisane iso dadi I love you dikuyu-kuyu sampe nang ketek kenapa? Karena dia hanya membaca saja tidak punya guru jadi moconya tetap I love you yo padahal bacanya I love you Lho bacaan-bacaan koyok ngeten niki supaya tidak mengecewakan, supaya mboten salah, tetep kudu enggak ada guru. Lho lek wis ke ketepatan sampean ndak iso meguru, tapi sampean sudah tahu bahwasanya itu adalah salah satu dari beberapa jalannya ibadah, ya wis sampean lakoni mawon. Ngoten lho. Apa maca Quran, apa maca selawat, apa zikir. Ndak meguru sampean sing ndi sing apik, padha apike wis. Fatan. Lek de guru ya kudu melok gurune. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika fa yasudaka an suluki ayyitariqin min tilkaturuk. Sing dikhawatirakan kuatir hawa nafsu niki yang menguasai diri kita. Kalau sudah diri kita ini dikuasai oleh nafsu, maka yang kita lakukan bukan turukul ubudiyah, bukan jalan-jalannya ibadah, tetapi model-model ibadah yang disetir oleh nafsu. Lek pun disetir oleh nafsu iku jenenge dudu ibadah. Soale ibadah niku sing murni krana Allah niku jenenge ibadah. Lek murni krana nafsu ya dudu ibadah jenenge. Napa? Ya nafsu. Lek wis ngoten fatarji'a, mongko sebabe bali sira ane tawajuhi adoh saking madhep ila maula kamaring Gusti sira balil ladzi balik utawi balil ladzi balik utawi barang yulzimu kang netepaken apa alladzika ing sira antas takmila ing yen tong amal sapa sira ing yen tong gunakaken sapa sira turukal urubati ing pira-pira dalane pira-pira ibadah. Wa illam ta'rif senajano ora ngerti sira al aula engkang luweh utama min asaking turukul qurbat hatta yajma'u henggo ngumpulaken ka ing sira Allah subhanahu wa ta'ala syekhin ing atase guru nasihin kang ngarepaken bagus sapa syekh iku yurika dzalika meruaken meruaken apa alladzika ing sira dzalika emong kunu yurika kang meruaken apa ladhi kaing sira watak kaing sira zalika mungkun-kun aula watakunulan ana sapa sira ku tahta tarbiyati ing dalem ngisore didikane guru. Dadi sampean lek wis dihalang-halangi oleh nafsu, maka ibadah yang sampean persembahkan itu mengarahnya tidak kepada Allah tetapi pada sesuatu yang mendorong sampean untuk beribadah. Apa sing dorong sampean? Dadi bali ladzi niku dudu utawi bali ladzi ngateni. Mongko bali sapa sira anitawadi atus saking madhep ila maulaka maring pangeran sira, bali ladzi balik maring barang ngoten. Dadi ibadah sampean itu bukan terarah kepada Allah, tetapi justru sampean ini beribadah karena sesuatu yang mendorong sampean untuk ibadah. Mbah ibadah nyambut gawe, mbah ibadah poso, mbah ibadah sholat. Lek wis sampean terkontaminasi, napa terkontaminasi niku bahasa tiyang Jawa. Didorong lah, didorong oleh adanya kemauan beribadah itu, didorong oleh kekurangan yang kita alami. Takangane bangkrut, coba sedang menimpa ruah, cobane sedang tumpuk-tumpuk, utangnya sedang akeh sehingga cakang sholat duha. Maka berarti niku sembayangi bukan dipersembahkan untuk Allah, tapi iki sembayang dipersembahkan untuk nyaur utang. Kalau sudah ibadah dan sembayang kita diperuntukkan untuk nyaur utang, ya wis, duduk nang Gusti Allah iku jenenge. Sumpek mikirno utange pole ndak lunas-lunas, akhirnya sembayang dukae cakang. Sampeyan takono ndek atine sampeyan dhewe. Sampeyan ibadah sembayang dukae iku ngadep nang Gusti Allah apa krana kepingin ndang lunas nyauri utang? Kula mboten saged menilai bagaimana-bagaimananya. Yang tahu dengan jawaban seperti ini namung panjenengan kiambak sebagai orang yang bersangkutan. Sampeyan takoni ati sampeyan. Maca Quran kang ya apa? Sampeyan sing liru. Lek kangge liyane Allah ya berarti sampeyan dudu ibadah jenenge. Maca surat Waqiah untuk apa sampeyan? Maca surat Yasin untuk apa sampeyan? Lek untuk ini, untuk ini, untuk ini, bukan untuk beribadah kepada Allah. Ya wis. Ya wis iku wis ukurane sampean. Lho ngeten-ngeten iki sing dikuatirakan. Nah, ini akan bisa terjindar wa illam ta'rifil aula minha. Sekalipun sampean melakukan ibadah itu enggak ada yang sampean ketahui mana yang lebih baik. jalan terakhir yang perlu kita tempuh lek wis bingung koyok ngeten hatta yajma'akallahu ala syekhin nasihin. Sampean perlu ndolek guru. Ya nopo sing eco niki kula ngeten niki. Enggak ada permasalahan kula. Kula nyuwun petunjuk teng panjenengan kiai. Amal ibadah nopo sing pantas kula lakoni lek situasi kula dalam keadaan seperti ini. Itu adalah orang yang sangat bijaksana sekali. Ojo ditangani dhewe, bahaya sampean. Lek wis sampean nyang nang kiai, mesti kok nang kiai ku dituduhno ngeten sing apik, ngeten sing apik, ngeten sing apik. Wong kiai ku jenenge wong duwe ilmu, ndak mungkin kiai itu akan menunjukkan pada tempat-tempat yang tidak diridhoi itu enggak mungkin. Pasti, pasti pada tempat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sakmenten ingkang kagem dalam maturake, kula nyuwun ngapunten pun pangapunten atas segala kekhilafan kula. Matan nggih, wonten sing kata, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat di malam Jumat ya. Atau di tanggal 10 September 2026. Coba kembali bersama aja sekeluarga saya di dangdut sore ke malam. Persembahan Zigo Magnesium Cream. Ya kan teman-teman keluarga sehat, 1 jam 30 menit ke depan dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut gabung boleh di 0812 1212 1310 atau di Facebook di Radio Tri Rama FM.

Oke, masih di Pasar Lansingan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Huai Bungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat ya. Selamat menikmati, selamat malam bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati adok ya, istirahat malam. Adok di malam Jumat keluarga sehat ya. Adok di tanggal 10 September 2026 keluarga sehat. Dan adok ya, di kesempatan di malam keluarga sehat Indonesia, atau yang mau ikut tergabung boleh banget ya di 08 12 12 11 310, atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM dan keluarga sehat. Selamat malam, selamat menikmati selamat malam yang lagi santai duduk manis, duduk manja, atau mungkin yang lagi menikmati atau santap malam. Atau kiriman keluarga sehat, selamat malam. Dan jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya, bagi menjalankan keluarga sehat yang sudah mendapatkan produk-produk herbal atau zigom magnesium keluarga sehat. Jangan lupa dikonsumsi, tapi untuk zigom magnesiumnya dioles keluarga sehat ya. Dioles di luar kulit ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau asam urat, rematik ya, atau yang punya keluhan permasalahan kulit, benjolan, bisa keluarga sehat ya, dioleskan saja keluarga sehat. Jadi untuk ya cara pemakaiannya enak banget kok keluarga sehat ya, tinggal dioleskan saja sambil dipijit-pijit, diurut-urut gitu keluarga sehat ya, nggak lama-lama kok ya. Jadi untuk keluarga sehat nanti rasakan kehangatannya, sensasinya pokoknya besi ya, luar biasa. Dan untuk di kesempatan ini juga keluarga saya terima kasih sudah menonton untuk Zigo Magnesium krimnya baik di Radio Tri Rama atau di Jalan Kaman Desa Taman Negeri Kecamatan Huai Bungur Lampung Timur, atau di Radio Jaringan Keluarga Sehat Indonesia ya. Dan untuk di kesempatan ini keluarga saya terima kasih atau yang sudah mendapatkan untuk di hari ini ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia nanti yang belum mendapatkan bisa besi ya, jadi sama ajesnya bisa pakai banget ya. Atau kecamatan Huai Bungur Purbalingga dan sekitarnya, atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi. Atau Zigo Magnesium Cream tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat yang didapatkan ya langsung aja datang di Radio Tri Rama untuk yang ada di Lampung nih besi ya. Atau yang jauh nanti kita bisa kirim oleh jasa ekspedisi ya, tenang aja bes. Pokoknya apapun dan nyinyi keluarga sehat Indonesia, permasalahan kita pasti ada solusinya. Oke, dan untuk Grimon juga terima kasih sudah menyatu di WhatsApp quiz ya. Atau Grimon malam Jumat yang luar biasa ini keluarga sehat ya, quiz ya. Atau Grimon malam Jumat yang luar biasa ini keluarga sehat ya.

satu seldi, beli satu drink gratis satu drink, beli satu silambung gratis etawasi, beli satu morinda gratis satu morinda, beli dua baking gratis satu baking, beli tiga etawasi hanya Rp200.000, beli satu ya madu tri ramakaji, beli satu gratis satu. Wah, banyak banget ya promonya. Iya best ya, pokoknya September ini wah banyak banget promonya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Maka dari itu yuk buruan ya, jangan sampai tumbuh ya stoknya habis. Jadi untuk keluarga sehat stoknya terbatas. Promonya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau yang mau COD nanti juga bisa keluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam. Selamat malam aja semalam juga buat Butet, hadir dari kawasan Bandar Lampung. Salam spesial untuk Mas Niko Andres yang ada di Kota Metro Kibang. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Untuk Bang Ajisnya tetap semangat, pokoknya makin sukses. Makasih abangku, dedangnya dia. Dia siapa ini Butet? Dia yang ada di Metro Kibang ya. Jangan kemana sayang, tetap di Dangdut Sore ke Malam tentunya ya. Pada persembahan untuk ya pasti keluarga sehat Indonesia ya, Zigo Magnesium Cream bersama Jess ya, sampai jam 7:30 malam nanti pantang radio Tri Rama dong sayang.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Asli sebelah 3,1 FM Radio Tadi Rama. Biar musik dan informasi keluarga saya masih di dangdut sore ke malam ya sayang ya. Terima kasih sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Atau di WhatsApp satu dendang tadi ada dia dari Bunda Evita Mala. Ini tadi ada kejam dari Bunda Elvi Sukaisi. Spesial sudah menyatu di dangdut sore ke malam ada Basi Isti ya. Pada di 28 menyatu dendangnya pas banget ya sudah aja hadirkan di malam ini. Untuk wajibnya terima kasih saya selalu banyak rezekinya tentunya amin amin jar balam. Terima kasih kembali buat Mbak Sis. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya dendang deseri kemalam. Lalu persembahan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang belum tahu ya, apa sih Zigo Magnesium Cream? Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat ya, produk terbaru dari Garuda keluarga sehat ya. Tapi ini berbentuk krim ya, beda dari yang lain. Ya mungkin yang sebelumnya untuk keluarga sehat ya tahunya untuk cara ya pemakaiannya itu dikonsumsi diminum, tapi untuk Zigo Magnesium Cream ini dioles base ya, karena berbentuk krim atau gel dengan komposisi magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen. Zigo Magnesium Cream punya manfaat luar biasa seperti menekan untuk meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi, membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan membantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat di 0831 760 600 untuk pesanan dan juga konsultasi tentunya keluarga sehat ya. Atau yang mau cody juga boleh sayang. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream-nya. Baik untuk di radio dari Ramadan juga jaringan ada Bapak Ahmad Nazir dari Wai ya Empulau Ulu Lampung Barat ya. Sudah mendapatkan untuk tidak keluarga Zigo Magnesium Cream promo ya, sepakat paket hematnya best juga masih ya tersedia di radio dari Ramadan juga jaringan ya sayang ya. Pokoknya untuk kiriman juga selamat malam, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Novalita hadir ada di lampu tengah keluarga sehat. Untuk yang telepon boleh ya Bes ya, jangan teleponnya jam 7 ke sana ya Bes ya. Kalau jam 7 ke sana aduh udah enggak bisa. Mungkin kalau ya awal-awalan jam-jam setengah 7 kayak gini bisa Bes ya. Ada kalau udah turun aja baru telepon. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mas dari Utama Jaya. Salam sehat selalu tentunya. Thank you. Selamat malam juga untuk Griman. Assalamualaikum. Ada Ibu Sarima dari kawasan Banyumas. AJS mau minta lagunya dong, Sapu Tangan Mewah dari Yus Yunus ya. Untuk penyiarnya terima kasih. Salam untuk semuanya dari A sampai Z ya. Untuk AJS-nya terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali ada Ibu Sarima. Sudah menyatu juga keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Ada persembahan tadi keluarga sehat ya, Zigo Magnesium Cream. Harganya juga sangat terjangkau. Tersedia untuk di radiator Ramadan juga jaringan tentunya ya. Selamat malam. Ada Mas Bobo. Sugeng Dalu Mas Ajes ya, dangdut sore ke malam hadir dari Kota Medan Sumut. Selamat malam. Ada Mbak Yanti juga Sebalima hadir. Ada Mas Arsan Sanjaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Banyumas juga hadir. Thank you, terima kasih untuk semuanya keluarga sehat yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Persembahan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Satu dendang ya Bes ya untuk di malam ini.
Ada sapu tangan merah bes ya. Karena untuk ya sukanya sapu tangannya merah bes ya. Ada yang putih juga, ada yang hitam juga, yang pink juga ada bes. Tapi kalau dari Ayah Yusudo cuma sapu tangan merah saja. Selamat malam ya bes. Kita dengarkan kembali untuk menemani di serah di sore ke malam dan di sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Ketidakjelasan pencairan honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mulai memicu kekecewaan. Ribuan guru PPPK paruh waktu dan tenaga kependidikan atau TENDIK mengaku belum menerima honor selama 3 bulan terhitung Juni, Juli hingga Agustus 2026. Persoalan tersebut kini tidak hanya menyangkut keterlambatan pembayaran tetapi juga mempertanyakan kejelasan mekanisme penganggaran yang membuat para PPPK paruh waktu harus menunggu tanpa kepastian. Berikut tenaga kependidikan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Trimurjo mengatakan honor yang belum diterima sebesar 1 juta per bulan. Artinya setiap tenaga PPPK paruh waktu yang mengalami tunggakan 3 bulan setidaknya memiliki hak pembayaran sebesar 3 juta di luar gaji ke-13 yang juga belum jelas pencairannya. Menurut Riko, jumlah tenaga yang terdampak mencapai lebih dari 2.000 orang. Mereka terdiri dari guru, tenaga kependidikan,

Aja masih di Pasulo Sigana dari Jalan Gawa Desa Tamanegeri Jawa Tarwai Bungar Lampung Timur. Asih di dong desa kemalam keluarga sehat ya. Harus bahan Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Jadi untuk Dimun juga masih bersama aja keluarga sehat ya. Atau di malam Jumat di tanggal 10 September 2026. Atau di hari ini pokoknya terima kasih untuk keluarga sehat ya. Sudah setia menemani ya untuk di malam Jumat AJS. Atau yang belum ikut tergabung masih ditunggu besi. Walaupun untuk waktunya ya tinggal 10 menit lagi ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau telepon boleh. Tapi untuk dedenya sudah disiapin ya Besi. Widiana, selamat malam aja semalam juga. Request lagunya dong. Jangan lagi sudah. Enggak jangan cukur kumismu aja. Enggak punya kumis ya. Adanya kumis lele ini. Kumisnya ya tipis banget soalnya kalau aja semai ya. Terima kasih kembali untuk di malam ini ada Bu Ediana. Sudah menyatu keluarga sehat di dalam dasar ke malam. Persembahan si kemah neksium krim keluarga sehat ya. Jangan lupa untuk keluarga sehat yang menjalankan ibadah sholat isya bagi yang menjalankan. Pokoknya untuk keluarga sehat ya, karena sholat itu menjadi kewajiban untuk kita untuk umat muslim ya. Selamat malam juga ada Mbak Yunita Yurni hadir malam majlis. Salam buat semua pendengar ya, atau semuanya pokoknya terima kasih, thank you. Socha, selamat malam tapi pun ya pun. Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir ya besin. Thank you, terima kasih. Ada Mas Rahman Diski juga warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Thank you. Terima juga selamat malam. Ada siapa lagi? Mbak Yanti tadi sudah ya. Terima kasih pokoknya untuk sayangku cintaku semuanya. Untuk di malam ini ya, di malam Jumat ya, mungkin untuk malam Jumat ini yang mau pergi ya. Rutinan baca surat Yasin. Kalau temannya JS masih ada besi ya. Itu per RT ya, kalau tempatnya JS atau RT nanti kumpul di mana gantian gitu ya. Pokoknya untuk gimana keluarga sehat ya, atau yang masih aktivitas juga semangat untuk aktivitasnya. Ada keluarga yang menanti di rumah ya. Atau mungkin untuk masa depan keluarga, atau mungkin untuk menghalalkan pasangannya. Banyak keluarga sehat Indonesia, terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal dari Radio Trikarma dan juga jaringan keluarga sehat yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Juga untuk kirim keluarga sehatnya, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa dioles ya di bagian tubuh yang sakit ya, sambil dipijit-pijit, diurut-urut bes. Dan untuk yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti bisa dianterin sama ajesnya keluarga sehat atau di radio jaringan juga. Nanti juga tersedia besi ya. Untuk kurir yang pastinya untuk mengantarkan produk-produk herbal pesanan kamu nih keluarga sehat dia. Dan untuk Grimo keluarga selamat beristirahat. Semoga untuk keluarga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa pokoknya ya, makan malamnya jangan sampai telat. Istirahat yang cukup, olahraga. Penting banget keluarga sehat ya, olahraga itu ya. Penting, maka dari itu untuk keluarga sehat ya, berikan yang terbaik untuk kesehatan kita keluarga sehat Indonesia. Belum perlu juga konsumsi produk-produk herbal dari kita keluarga sehat ya.
untuk pencegahan cukup sekali saja itu juga lebih dari cukup ya. Selain untuk pencegahan, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi juga B vitamin, untuk detoksifikasi ya, agar tubuh itu tidak ya kerasa mungkin untuk keluarga sehat kalau bangun tidur badan kok berat ya gitu, keluarga sehat ya tidak mudah capek juga, itu karena ya banyak racun yang menumpuk dalam tubuh kita, penyumbatan arteri atau juga untuk pembuluh darah, maka dari itu tubuh kurang ya kayak gimana gitu pokoknya keluarga sehat ya. Nah untuk produk-produk herbal kita keluarga sehat bisa membantu semuanya. Farmasi lebih lanjut bisa hubungi call center kita, apalagi untuk yang baru pertama kali wajib konsultasi ya Besi ya. Akhirnya waktunya Jess pamit. Maksudnya kalau benar ada salah kata, Jess akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-net.
5: 93,1 Trirama FM.
6: Pantang terus, Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
7: Asyik sekali.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: cerita apa, Dek?
1: Kita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Gimana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Aduh, ya Allah.
8: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
7: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
8: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
7: Serius, Bu? Kok bisa?
8: Saya rutin minum Biosis Yaga.
7: Oh, Biosis Yaga?
8: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
7: Iya.
8: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
7: Masya Allah.
8: Badan jadi lebih ringan.
7: Saya boleh coba, Bu?
8: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
9: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
7: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
9: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jenis.

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: 93.1 Trirama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Nama ini sinten, Bu?
3: Hadijah.
2: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamatnya 28 Purwosari,
2: Metro
3: Utara.
2: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
3: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
2: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok hausnya?
3: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
2: Perubahan ya?
3: Iya.
2: Tapi buatan jenengan mawon bu, sing minum bu?
3: Ya, dengan bapak dan
2: sekeluarga ya? Anjir. Buat telas pinten bu?
3: Biosinya habis dua.
2: Buat telas sekali. Terus ini lanjut mali.
3: Ya.
2: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu, kali?
3: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kados pun itu muka-muka penyakitnya ijah.
2: Amin, cuman terus pun ya bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Biosi.
0: Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: 93,1 Trirama FM.
6: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
5: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: 93,1 Trirama FM.
7: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radiogistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Lampung Barat, Pekon Sukarame, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai pekon binaan dalam program Desa Tapis. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pelestarian kain tapis sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui potensi budaya lokal. Melalui pembinaan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mengenal, menjaga, dan mengembangkan kerajinan tapis sebagai salah satu warisan budaya Lampung. Selain memiliki nilai budaya, tapis juga dinilai memiliki potensi ekonomi. Pengembangan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk tapis diharapkan dapat membuka peluang usaha serta meningkatkan pendapatan warga. Pembinaan di Pekon Sukarame juga menjadi langkah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya secara berkelanjutan. Tidak hanya mempertahankan tradisi, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk ikut mempelajari dan meneruskan keterampilan membuat tapis. Dengan ditetapkannya Sukarame sebagai pekon binaan Desa Tapis, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam mengembangkan potensi budaya sekaligus ekonomi kreatif di wilayah Lampung Barat. Kedepan, pembinaan ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadikan tapis semakin dikenal sebagai identitas budaya Lampung yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri.

0: DOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum DOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: DOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili DOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. DOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga DOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. DOC.
2: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Dapatkan

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
5: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
6: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
1: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
8: Asyik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

malam Jumat di tanggal 10 September 2026. Jumpa kembali bersama Jess, keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus. Ada madu bola, nomor pintar lambu, dan juga madu hitam pahit ya. Atau di malam ya, atau di malam keluarga sehat, atau yang mau ikut tergabung boleh banget ya di 08 12 12 9 3 1 0, atau juga untuk di Facebook ya di Radio Tri Rama FM, atau menemani di seram malam atau dengan kesibukan di malam keluarga sehat. Album Nostalgia kan menemani keluarga sehat di malam ini, satu didang di malam keluarga sehat ya. Kali di perjumpaan kita di album Nostalgia, persembahan Madu Agarilus.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Ya, masih ada informasi keluarga sehat ya. Oke, masih bersama Jess keluarga sehat ya, di album Nostalgia ada persembahan madu agarilus, ada madu pala, nomor rapit lambun, dan juga madu hitam pahit. Atau gini malam Jumat keluarga sehat ya, selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati dedang-dedang album Nostalgia dari miliknya Tommy J. Pisah dan juga Bunda Rati Purwasih ya. Antara benci dan rindu, benci menjadi rindu, rindu menjadi benci. Begitulah ya keadaan keluarga sehat ya. Oke, untuk terima keluarga sehat yang madu agarilus, banyak gevarian keluarga sehat seperti madu pala, nomor pita lambungku, si lambung, dan juga madu palanya keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, maget, bisa konsumsi madu lambung atau juga si lambung. Untuk penderita asam urat rematik, sklerosis, pengapuran ke bas, lindu persendian, bisa konsumsi madu nomorfin. Dan untuk penderita kolesterol darah tinggi, stroke, bisa konsumsi madu hitam pahit. Dan juga untuk ya yang susah tidur, sakit migrain, ini bisa konsumsi madu palanya keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau mungkin untuk keluarga bisa langsung datang ke Radio Trirama atau ke di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur, atau di radio jaringan. Atau yang baru pertama kali kita sarankan untuk ya pasti konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat ya. Nanti setelah konsultasi kita akan rekomendasikan atau produk herbalnya yang pas dengan keluhan keluarga sehat Indonesia. Dan untuk ini keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk di Radio Trirama atau juga jaringan, atau yang ya dapatkan secara COD keluarga sehat ya, atau dikirim lewat jasa ekspedisi. Ya, terima kasih kalau digeser, semoga berkat lantaran madu agaris, produk herbal lainnya menjadi kesembuhan untuk kita semuanya. Jangan lupa selalu berusaha, jangan patah menyengat, patah semangat keluarga sehat ya, tetap semangat, optimis, jangan lupa berdoa, berusaha, itu jalan utamanya ya. Dan untuk Grim keluarga sehat kembali satu dedang album Nostalgia atas bahan madu agaris ya, bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Kamis, sekarang kenalan dulu dengan Madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di

di album Rosalia Keluarga Sehat ya. Masih bersama Jess juga untuk di malam ini, atau di malam Jumat ya. Yang mungkin habis pulang dari yasinan ya Bes ya, atau mungkin untuk di malam ini masih ya beraktivitas, atau pulang dari aktivitas Keluarga Sehat ya. Selamat mendengarkan dendang-dendang album Nostalgia atas sebahan Madu Agar Ikhlas ya, bersama Jess untuk di malam Jumat di tanggal 10 September 2026. Bang Yadi, selamat malam Jess, malam juga lagunya dong di ujung malam atau Jessnya. Terima kasih. Kembali kasih buat Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara, reseller ya produk herbal. Dan untuk dirimu keluarga saya, terima kasih juga untuk di malam ini sudah menyatu. Untuk di ya malam ini keluarga saya di album Nostalgia tentunya ya. Atau kedendangnya di ujung malam. Belum masuk ini Bang Yadi ya. Atau di ujung malamnya belum masuk. Lagian atau Bang Yadi bisa diganti ya. Selamat malam juga. Atau kedima keluarga saya di album Nostalgia. Selamat malam Bang Ajis, hadir dari Bandar Lampung ada Butet. Selamat malam. Selamat beristirahat ya untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Ajesnya selamat bertugas, terima kasih. Untuk requestnya Anggur Merah 2 dari vokalnya Leila Rakel ya. Anggur merah menantu menganggur, mertua marah. Ada anggur merahnya belum masuk juga untuk di malam ini. Lagi mungkin bisa diganti ya untuk Butet dan juga ada Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Atau tadi juga selamat malam ada Kang Suri. Assalamualaikum, Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seba 7 menyatu salamnya untuk kedua keluarga sehat ya. Mau dengerin lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya. Pecinta album Nostalgia dan juga semua keluarga besar dari Rama. Dimanapun berada tanpa terkecuali untuk yang tugas, semoga saya selalu sukses selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kang Suri yang punya kawasan ya Seba 7 keluarga sehat. Untuk kalian juga selamat malam ya. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat. Dan terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk Madu Agarilusnya. Untuk Pak Santoso yang ada di rombong 2 sudah mendapatkan Madu Hitam Pahit. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Pak Selamat dari Wai Jurak Bahwai Lambung Barat sudah mendapatkan Madu Pala. Selamat malam juga ada Pak Parmin dari Pring Sewu Keluhan Asam Lambung sudah mendapatkan Madu Lambungku. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Bu Ayu Imasari Margorejo Keluhan Kebas sudah mendapatkan Madu Lambungku ya. Selamat malam ada Bu Lasmini Sriwangi 2 pertama kali beli ya untuk Madu Hitam Pahit. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam. Atau di keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu Agarilus atau untuk produk-produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Mengapa tak pernah jujur, spesial untuk menemani di serat malam di album Nostalgia keluarga saya bersebahan untuk Madu Agarilus.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Heda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

sini Mas Ulos again dari Jalan di Kapan Desa Taman Negeri Cepatar Woi Bumar Lampung Timur. Salam teman-teman untuk dengan keluarga sehat ya. Asih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama Kaji. Jadi untuk di sobat di dengan keluarga sehat ya, di jam 11 sampai jam 12 malam nanti Madu Tri Rama Kaji akan menemani. Otak di setelah istirahat malam keluarga saya bersama keluarga tercinta. Dan untuk di mana juga keluarga saya terima kasih atau yang sudah mendapatkan Madu Tri Rama Kaji. Dan untuk game Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, masih ada promo beli satu gratis satu dan juga promo hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Jadi untuk keluarga CD yang punya permasalahan, cobalah CD Nilo Masawan ibadin atau mungkin untuk keluarga CD meningkatkan durasi buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, belajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, bisa banget keluarga sehat ya, cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan atau bisa dirutini selama 2-3 hari keluarga sehat ya. Dan untuk di hari selanjutnya bisa konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk dimu keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa atau konsultasikan terlebih dahulu ya di 0831 760 600. Madu Tri Rama Kaji produk ya sebasnya terbaru yang sebelumnya Madu Kuda Jingraga, sekarang menjadi Madu Tri Rama Kaji dengan formulasi yang sudah disempurnakan terbuat dari 100% herbal pilihan ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, untuk Madu Tri Rama Kaji dan juga untuk produk herbal ya lainnya keluarga sehat ya, tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga bisa langsung datangkan di Radio Tri Rama atau juga jaringan, atau yang mau coba di pesan antar juga bisa banget. Satu dinang kembali ya, untuk dimana keluarga sehat, jangan kemana-mana keluarga sehat, tetap di ya album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji.

0: Eleh kok, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama. Baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu,
2: Teh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun, belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan. Dan di usia emas, buah mah pengucapan baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

di album Dosa lagi ya, keluarga sehat ya. Masih di 93,1 FM persembahan untuk Madu Trirama KJ. Madu untuk mendekatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat, untuk Madu Trirama KJ hanya direkomendasikan untuk yang sudah punya pasangan suami istri. Jadi yang belum, jangan dulu ya besi ya. Madu Trirama KJ, keluarga sehat yang punya manfaat luar biasa untuk meningkatkan stamina ya, durasi. Untuk mengatakan libido dia juga reaksi, obatnya juga si dini lemah sawan, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan mengandalkan sperma. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia punya permasalahan untuk kesehatan dan juga si dini lemah sawan, tipe keluarga sehat ini juga sangat bagus banget ya, keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di 0831-760-600 ya. Abung masih ada promo juga bes ya, beli 1 gratis 1. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan saja. Oke, untuk keluarga sehat Indonesia, selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga untuk di sebatas di malam ini ya, kita masih diberikan kesehatan, bisa merasakan istirahat malam. Dan untuk di keluarga sehat ya, untuk Bang Yadi yang ada di RP3 Rawan Utara juga terima kasih sudah menyatu. Selamat teman-teman juga untuk di keluarga sehat ya. Ada siapakah di malam ini? Ada Beli Bis Putih sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat teman-teman juga untuk di keluarga sehat ya. Biarlah sendiri. Ini tadi Butet ya, atau kedengarannya diganti Biarlah Sendiri dari Edi Silitonga. Atau kedepannya juga ya, semoga dendangnya masuk ya. Atau Biarlah Sendiri best ya. Atau ke di malam ini juga selamat malam ya, dan juga selamat menikmati atau istirahat malam. Biarlah Sendiri untuk ya Butet yang ada di Bandar Lampung. Atau kedendangnya ditunggu aja untuk menemani di serat malam ya. Selamat malam juga ada Bu Muslimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Request Tak Ingin Sendiri ya. Tadi Biarlah Sendiri, yang ini Tak Ingin Sendiri. Oke, siap ditunggu untuk Bu Muslimah. Selamat malam. Dan untuk spesial buat Mas Aja, salam juga buat semua pendengar Radio Trirama dan juga jaringan. Salam sehat selalu. Dan juga untuk keluargaku, semoga berkah murah rezeki. Dan juga untuk semua pendengar Radio Trirama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk di keluarga sehat ya, sudah setia menyatu di malam ini atau di album Nostalgia ya. Atau persembahan ya tadi keluarga sehat Indonesia atau ke Madu Trirama KJ yang punya manfaat luar biasa. Dan untuk di pun juga keluarga sehat Indonesia, jangan lupa untuk yang pastinya keluarga sehat ya, mau COD pesan antar boleh banget ya. Jadi bisa dianterin sama Ajesnya tadi keluarga sehat ya. Selamat malam, kita bernostalgia kembali keluarga sehat ya untuk di malam ini. Biarlah Sendiri dari Edi Silitonga. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: iya,
2: juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga, sehat ya, sudah sedih menemani di album nostalgia atau persembahan madu Trirama KJ di keluarga sehat ya. Dan untuk rima keluarga sehat di waktu sudah menjaga di menit 49 atau di jam 11 waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Terima kasih yang sudah mendapatkan madu Trirama KJ. Bapak masih ada promo keluarga sehat ya. Beli satu gratis satu, dan juga promo hanya bisa dapatkan atau di Radio Trirama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia keluarga sehat ya. Dan untuk di keluarga sehat, selamat malam, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Untuk Bu Muslimah, terima kasih kembali. Untuk Butet juga ya, Bu Diana, selamat malam Ajis ya. Requestnya dong antara cinta dan dusta dari Obi Mesa, antara cinta dan dusta ya. Coba dicari dulu ya sama AJS-nya, antara cinta dan dusta. Emang satu paket sih Bes ya. Antara cinta dan dusta ya. Ini dirinya dari Obi Mesa keluarga sehat ya. Antara cinta dan dusta. Sebenarnya untuk cinta ya cinta saja, dusta jangan. Tapi emang cinta dusta itu satu paket di besi. Oke, untuk kirim juga terima kasih buat Boy Diana sudah menyatu keluarga sehat di album nostalgia atau persembahan madu Trirama Kajing. Aduh, untuk meningkatkan stamina, durasi, ingin ya pasti mematikan libido dan juga reaksi, membuat ya tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Mengentalkan sperma keluarga sehat ya, bisa konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Selamat malam, ada Mas Ali Mustofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ajis ya yang ganteng. Ada Bang Ali Sungai Lilin yang muba hadir. Terima kasih untuk di malam ini atau ke Bang Ajisnya. Terima kasih atau ke Bang Ali sudah menyatu. Selamat malam juga ada Arsan Sanjay. Waalaikumsalam. Selamat malam Pringsewu hadir. Ada Mas Bobo juga hadir untuk di album nostalgia keluarga sehat ya. Untuk Grimon juga ya, untuk Grimon malam ini waktunya just pamit ya. Untuk Pak D. Parimin Raman Utara juga selamat malam. Nanti lanjut lagi di Begadang keluarga sehat ya. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-besti tayang-tayang. Well-well, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ketemu lagi barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat, tahan lama. Bergoyang lagi besti aku.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Aku gak bakalan lupa sama besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu menemani secara setia dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Aku juga gak bakalan lupa besti untuk mengingatkan besti-besti tayang-tayang well-well untuk ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan ya. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, begitu ya bes ya. Selamat pagi bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Adapun yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Adapun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya di pagi hari ini yang memang lagi pada jatah ronda, selamat pagi Bapak Ronda. Jangan lupa keliling-keliling desa, enggak cuma ngarengkol saja di pos ronda, enggak cuma pindah tidur doang di pos ronda, enggak cuma ngopi saja di pos ronda ya. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada pun juga yang memang lagi pada jatah satpam, Bapak Satpam dirimu udah ngopi belum Bapak Satpam? Ngopi dulu dong, biar tambah segar, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini ya. Ada pun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bes. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Sumatera Selatan Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Apa kabar warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya? Mudah-mudahan pada sehat semuanya, pada semangat semuanya besi-besiku yang ada di Bandar Lampung ya. Adapun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga apa kabar warga Gisting. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi

Well Well Co. Setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti bakalan ngasih yang enak-enak, bakalan ngasih yang asik-asik, bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikasih ini pemasih, dikasih ini pemasih, dikasih ini pemasih. Hala, setiap hari tidak bosan-bosannya, tidak bosan-bosannya diriku ngasih ini pemasih buat

takut suami, takut berkali-kali, begitu Besti ya. Dikonsumsi rutin madu kaja dari Rama FM untuk menambah vitalitas pria dewasa ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyok-loyok apa kenapa jangan lempur bain. Dikonsumsinya rutin madu kaja dari Rama FM setiap hari ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan atau

yang masih bimbang, yang belum punya pasangan. Iya, cari dulu pasangannya, bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung dikonsumsi madu kajet dari Rama FM. Gasken, besti, gasken. Apalagi tadi malam Jumat. Wow, amazing. Halo, selamat pagi. Begadang bersemar madu kajet dari Rama FM. Halo.

0: Sehat, Ben?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apakah dirimu tidak kangen sama diriku, Pen? Sini. Pen. Dirimu mau

0: dan air mata. Apa lagunya, Pen?
1: Cinta dan air mata, Mas.
0: Oh iya, Pen, tadi enggak kedengeran, Pen. Pen. Sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya? Papa, pagi Pak Penny kilo Pak Penny Pak.
1: Apa
0: lagi?
1: Pak Oka.
0: Pagi. Lupa. Sama semuanya lupa, tapi kalau sama diriku lupa tidak?
1: Sudah lama banget. Mama.
0: Mama, anakmu wedok ma, anakmu idok ma. Pagi.
1: Pagi.

0: pagi.
1: Semuanya mas.
0: Semuanya spesialnya buat siapa? Ada nggak spesialnya? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya bestiku, tayangku. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Banteng radio. Wow, amazing.

0: Terima kasih Madar Sembanuun. Ada apa ini ya dari seputaran Gisting Tanggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Gisting. Silakan yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Terirama FM, boleh langsung merapat ke Jas Radio Gisting Tanggamus, Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Halo, selamat pagi, begadang persembar Madu Kaja Terirama FM.
1: Madu bahan lama.
0: Teng teng kata gaya.
1: Madu tahan lama, Akang.
0: Iya, tadi lo ada suara ceng ceng ceng ceng katanya.
1: Aduh biasa.
0: Cuma ngiming-ngimingi tok kena kue.
1: Mamaku sayurung ya.
0: Wes. Mamamu cek nunggu.
1: Oh, cek nunggu apa disudul-sudul lagi?
0: Nunggu delivery dari dirimu, enggak teko-teko.
1: Oh,
0: iya. Ya, mak ya. Gur omonge tok ya, mak. Gur ngiming-ngiming tok ya, mak.
1: Iku mau sapa sing mau ngene, Mbak Penny apa?
0: Penny.
1: Iya kok sombong banget ya Penny ya, jadi cep-cep lo kalau bring saya ungin
0: tinggi. Mau enggak nyenggol? Enggak.
1: Orang kayaknya lo.
0: Dipilagin kan Dek, udah lama jadi udah lupa. Kecuali sama diriku enggak bakalan lupa katanya.
1: Oh gitu. Aduh,
0: monggo dirimana frekuensi lagunya apa?
1: Lagunya apa yo?
0: Lain gak tahu, kok tanya saya.
1: Ya, lagu yo. Apa? Roma Irama kok boleh neng?
0: Yo Ana, Roma Irama yo Ana. Sing ora ana iki lagune Wahyu Dinata, baru enggak ada.
1: Wahyu Dinata. Hujan duit neng ora?
0: Hujan duit.
1: Iya.
0: Kapan? Kapan? Boleh diinfo kapan hujan duit, aku tak melu.
1: Iya, melu lah. Langgene hujan duit abu lah.
0: Hujan abu. Alhamdulillah masih diwehi hujan.
1: Alhamdulillah
0: masih diwehi hujan. Lah nang kene hujan abu
1: ya.
0: Mama. Anak lanang, Mak.
1: Tangi, Mbak Dadar dulu.
0: Tangi, kabeh tangi, konsumsi madu kaji malam Jumat, malam Jumat.
1: Kang Depa, Kang Depa yo.
0: Kang Depa jam malam Jumat.
1: Oh, malam Jumat. Pagi.
0: Pagi.
1: Mbak Metro sapa kelas
0: jane? Ayo, sapa? Ayo, sapa?
1: Aduh, Metro kota kuwi lho.
0: Ayo, sapa? Lah sapa?
1: Jal.
0: Jal sapa ayo?
1: Jal, mau medas wis pokoke kabeh wae lah.
0: Kabeh wae. Lagi hujan duit ya orang anak lagi, anak-anak juga mabuk duit.
1: Oh mabuk duit, manut wae lah kalau kamu.
0: Manut wae siap lah, terima kasih atas jembatan sembarangan, moga-moga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pantang radio.
1: Irama dong.
0: Luar biasa Festi, Kang Agus dari Pringsewu ya. Warga Pringsewu semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu KJ Terirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu ya.

0: kuat tahan lama.
1: Luar biasa. Dengan siapa di mana ini, Bes?
0: Ini pendatang baru dari Lampung Tengah.
1: Pendatang baru dari Lampung Tengah ada siapa, Bes?
0: Ada Kang Duyeh.
1: Kang Duyeh.
0: Duyeh.
1: Kang Duyeh, Lampung Tengahnya di mana Lampung Tengahnya?
0: Di Selagai Lingga.
1: Selagai Lingga.
0: Ya.
1: Monggo, dirimu apa kabar? Sehat?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo,
0: gimana
1: dirimu?
0: Sebaliknya?
1: Alhamdulillah, yo sehat. Damang, seger, buger, seser, bunder.
0: Cager.
1: Cager, ya, cager bunder, gak ada kue.

0: noda hitam. Coba sambil dicek digoyang dulu. Buat siapa?
1: Ya. Goyangannya pertama untuk Pak Agus.
0: Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Pak Agus. Kemudian Kang Yogi.
0: Pagi.
1: Ada Pak Haji Arif di Tanggamus.
0: Pagi.
1: Mas Lanang, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ada Bunda Jeladara.
0: Pagi.
1: Bunda Aswati, Bunda Auni.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada Mbah Marsono.
0: Pagi.
1: Mbah Samina, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, selain itu semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada,
1: Spesialnya untuk siapa ya?
0: Siapa?
1: Spesialnya untuk
0: Untuk Wulan. Siap.
1: Wulan, selamat pagi
0: Wulan. Terima kasih ya Kang Juye. Mudah-mudahan sehat ya. Selalu semangat selalu atau pantang radio. Panteng Sri Rama dong.
1: Panteng Sri Rama.
0: Luar biasa. Terima kasih Kang Juye. Dari seputaran Lampung Tengah ya, sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Lampung Tengah dan juga sekitarnya. Semangka yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Atuh kuat tahan lama.
0: Ayo sapa sing watuk kuwi ayo. Ayo sapa sing watuk. Pak Endro. Minum dulu ya. Minum biar gak batuk.
2: Ya.
0: Pak Endro sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Biasa lagi nungguin orang mancing.
2: Ya, tinggal satu orang nih.
0: Tinggal satu orang. Ya. Jangan pulang yang lagi mancing, nanti aku temenin ke situ. Moga diri pada mereka selakunnya apa?
2: Lakun satu hati sampai mati.
0: Wow, sama Pak Endro. Wow. Sambil dicek digoyang dulu buat siapa?

0: Muslimah, Mbak Lia.
1: Selamat pagi.
0: Sama Bagas. Dan semuanya aja.
1: Semuanya, spesialnya buat siapa spesialnya?
0: Buat keluarga Mania.
1: Asia. Terima kasih, Mai Endro. Sehat selalu, Panteng Radio.
0: Pantang
1: Teri Rama dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembaduwun, Maya Endro dari seputaran Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi Begadang Persembahan Manuk Kaja Teri Rama FM.
2: Aduh gue terlang lah.
1: Dengan siapa di mana ini Besti, adakah yang saya banting di pagi hari ini? Bes, barusan aku ngerungokna suara Penny lah, jan wes suwi tenan Bes.
2: Apa ya?
1: Oh, Bes.
2: Emang dia Bes.
1: Jarene goyangin gak sopo Pen. Aduh, aku sudah lupa Mas Yudi, tapi kalau sama diriku lupa nggak Pen, nggak bakal katanya. Termasuk sama Julius, ingat enggak Pen, Julius yang mana katanya gitu, Bes. Ya ampun. Julius yang mana? Yang ono, yang di Jeglongan Sewu. Aduh, yang mana lo Mas Yudi, kok ya aku lali ngono kuwi.
2: Ya, lupa nama.
1: Lupa nama, ingat rasa gitu maksudnya. Rasa apa? Rasa sakit hati ditinggalin pas sayang-sayang. Gusti. Bang Julius. Jadi pada request lagunya apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Ini apa?
1: Apa?
2: Yesnya menghadap cintamu.
1: Jan, emang kok tenan, makanya jangan Juli. Berharap cintanya lah, dirinya udah gak cinta, jangan Juli diharapkan.
2: Sia-sia apa itu ya?
1: Sia-sia, coba tak cek.
2: Aku lupa, ya. Udah lupa lah.
1: Nah kan, lupa toh.
2: Lula ya kan, namanya juga faktor U.
1: Ya memang enggak harus dijelasin. Enggak harus diperjelas, sudah jelas Besti.
2: Giginya
1: masih banyak. Yakin. Kalau gigi masih banyak sih wajar, Bes. Orang muda gigi enggak ada juga banyak.
2: Nah, iya,
1: yang sudah terlihat itu keriput-keriputnya itu loh, Bes. Ya ampun.
2: Rambut putih. Dihilangkan
1: ya ini. Ampun Bes, rambut putih bisa diwarnain Bes.
2: Nah, iya, tapi ya
1: rambut putih bisa diwarnain, keriput di wajah bisa.
2: Ganjar,
1: bisa pakai skanker Besti.
2: Ini pinter ganjar kata.
1: Yang tidak bisa adalah ketahanan daya tahan tubuh yang sudah mulai rendah.
2: Yo kan bisa minum itu kuda jingkra katanya.
1: Kuda jingkra? Tak takon, emang dia pasangan
2: konsumsi. Yo kan aku merekomendasikan orang lain. Gitu kan.
1: Konsumsi kuda jingkra jari ini best pasangan ya orang anak mana?
2: Tadi lagunya apa?
1: Sia-sia mengharap cintamu.
2: Nah bener. Ya benar itu.
1: Iya. Nek bener ya ora salah, nek salah ya ora bener.
2: Nah, iya. Sudah masukkan siapa aja tadi?
1: Yang udah masuk kan, yang pertama dan yang paling utama.
2: Siapa?
1: Ada Ayang Embeb dari Gisting.
2: Oh. Saya udah kaget. Siapa? Berpeda saat pagi.
1: Tadi
2: Mama Indra juga.
1: Selamat pagi, Ma Indra.
2: Juga saat pagi.
1: Pagi.
2: Pagi. Terus buat Bu Muslimahnya.
1: Pagi.
2: Terus Mas Pur juga saat pagi.
1: Pagi.
2: Pak Hasan sehat juga saat pagi.
1: Pagi.
2: Terus buat Mbak Melda saat pagi. Bapak
1: pagi.
2: Saat pagi.
1: Ya.

0: Buat Acing juga
1: pagi
0: buat semuanya saja lah ya.
1: Semuanya saja spesialnya ada spesialnya buat siapa kira-kira spesialnya tentu, bagi Arin. Oh terima saja. Kasih. Tidak ada. Kasihan. Ya ampun Besti, adakah yang mau jadi spesialnya Bang Julius di pagi hari ini? Coba.
0: Juga tinggalan ya Lia.
1: Buat Lia. Lia mau enggak jadi spesial Bang Julius ya? Kalau mau pada angkat kaki Bes, pada angkat kaki. Bang Julius, terima kasih Matur Sebandung pun Pantang Radio.
0: Banteng Mas Yudi. Dadah.
1: Wow, amazing. Terima kasih Bang Julius, Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Oke. Oke pagi Kak. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Kak. Masih banyak kebersamaan loh Kak. Sampai jam 3 dini hari nanti loh Kak. Terima kasih yo Kak. Terima kasih yo Kak Bandar Jaya, Simpang Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Bes ya. Mamaku, mamaku yang ada di Pari Agung, yang paling cantik dewe, sing paling ayu dewe, kada kue. Tapi poong, ong, ong, ong. Selamat pagi, Ma. Sehat selalu ya, Ma. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi, Ma. Pasti banyak kebersamaannya ya. Ada Grandpa Maruti juga, selamat pagi. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya, Grandpa ya. Kemudian apa kabar bestiku, tayangku, uelku? Apa kabar? Ada siapakah ini besti? Mas, request lagu Adu Buyung dong dari Pak De Parimin Raman Utara Ratna Daya. Pak De, selamat pagi Pak De. Sehat selalu ya Pak De. Pak De Parimin Raman Utara. Terima kasih, mudah-mudahan dendang yang bisa terputar di pagi hari ini Pak De. Kemudian apa kabar Mami? Mami Melda di gulung-gulung sambil gulang-guling, apa kabar Mi? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mi ya. Sehat semuanya, semangat semuanya, warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan abu vulkaniknya segera menghilang berganti dengan hujan yang sangat deras. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mi. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya, semangga ya pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di seputaran kota Bandar Lampung ya. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang ada di Tridatu dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Ataupun yang ada di seputaran kota Metro, juga boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Magelangan kota Metro. Ataupun yang ada di seputaran Tulang Bawang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Merak Saaji Tulang Bawang sana ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang ada di seputaran Lampung Barat, juga boleh langsung merapat ke Radio Gistar FM Padang Dalam Lampung Barat. Kemudian yang ada di seputaran Gisting, juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus ya. Yang ada di seputaran Pringsewo, warga Pringsewo yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewo. Kemudian yang ada di seputaran Lampung Tengah, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Warga Lampung Timur, Wai Bungur, Purbalingga, Sepuluh Banyak dan sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Tri Rama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Ataupun yang ada di seputaran Lilin, Sumatera Selatan, Palembang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sungai Lilin, Sumatera Selatan sana ya. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang bersembar Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Well, well, seperti biasa juga ya, diriku menemani besti-besti tayang-tayang Well, well, sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan madu kaca Trirama, madu kuat tahan lama. Best, dilanjut lagi yuk, kita bergoyang yuk. Masih ditemui barengan diriku loh ya. Halo, selamat pagi Begadang persembahan madu kaca Trirama FM. Suara nu gede M, suara nu gede tersesuai jenjel mana? Nu gede M.
1: Madi kuat, tanah.
0: M.
1: Madi kuat.
0: Mending gumelis gemulai kia, ampun Gusti nu agung. M. M.
1: Siap.
0: Dirimu sehat, ulah-ulah sehat lah, nggak sih kau sekian terus.
1: Waduh. Waduh.
0: M. Arek request lagu nanaon M.
1: Limut tetangga.
0: Ewe.
1: Injem.
0: Ewe.
1: Kaya.
0: Ewe.
1: Sama di channel.
0: Ewe. Selimut tetangga. Ewe M. Eker di kararumbah KB selimut na.
1: Bisaan.
0: Sok mangga M. Sambil dicek digoyang hela kersa digoyang na.
1: Buat 20 minggu yo. Buat itu ma itu Esena WA terus ya.
0: Mulai obat beak
1: terus itu payang di Pak De Maksum atau yang siapa yang harus sih garis miring dimasuk. Terus Mas Eko. Dari Mbak Neri Pekenung. Betang Ayar ya.

0: Anda Cinta. Buat Julius. Buat Mr. X. Bunda Samba, Bang Bandi. Buat Nelin. Buat siapa tuh?
1: Sadei.
0: MBC. MBC terus Mama Mukla, Mama Mukla.
1: Pagi.
0: Iya sayang.
1: Is Metamit, Bang Bancet.
0: Serius. Buat siapa tuh?
1: Sadei.
0: Pak Parno ya.
1: Pagi.
0: Buat Oka. Buat itu ya, itu mama
1: mama
0: ya, inilah ya. Buat Muri Pasing. Buat yang Jepring Sewi juga
1: tadi.

0: Dara malah, Dara.
1: Udah berapa tahun Dara bapak nggak masuk anu mas Mr. X?
0: Lah Mr. X kemana Mr. X ayang bebmu?

0: kau duakan jadi dia seperti itu.
1: Sudah siap penting jangan macam-macam.
0: Makanya Em, jangan selalu menduakan orang yang sangat mencintaimu jadi dia seperti itu.
1: Walu.
0: Wes tak dukung.
1: Tapi kayak langsung bingung aku.
0: Wes tak dukung-dukung. Kok lek coro Arab hari hayo tak anter ne Em, tenang ae Em. Gek kapan ngono kuwi Em, gek gas ngono kuwi lo Em, ben iso konsumsi madu kacang ngono. Lah iki wis enek sing seneng sing gelem malah menduakan.
1: Wow.
0: Mending nek menduakan iki karo wadon, menduakan karo lanang maning ngene kuwi.
1: Mas yo Mas Endro kan Mas Legend. So mancingan itu jenisnya Mas keluarnya Mas Legend gitu.
0: Kata Mas Endro gimana kemarin belum pati kenal ya Mas Endro ya MK yang ngono kui Mas Endro
1: mau cak koncone Pak Pur lah kenal
0: nah ngono kui Pak Endro biasa MMK ngono kui
1: konco mancing taman kali lho
0: lah terus awakmu melu mancing
1: yo mesti kan
0: yo mesti melu mancing emosi.
1: Terus apa ya
0: sama maning
1: obat itu loh Pak Yeni terus Mbak Ulfa Bang Said terus apa lagi ya
0: siapa lagi
1: semuanya Fendri Rahmat Sampat terkecuali
0: siap spesialnya anak orang spesialnya ya anak buat siapa buat putra Gusti
1: Lia
0: kan
1: Lia
0: tetep putra deui putra deui
1: iya
0: M terima kasih M mudah-mudahan ya jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah kalian Mas Putra
1: iyo
0: pantang radio
1: pantang selera Mas bye
0: bye Cina Gustin Agung. Terima kasih matur sembahun M M seputaran Wai Bungur Lamong Timur mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi begadang persembahan madu kajet Tri Rapa FM.
2: Disitu menusul timburi. Tidak ada yang
0: terlalu dirinya sudah paham bes. Dan terus neng ngono kuwi kayak kapan meneh ngerjani wong tua ki ngerjani apa meneh ngono kuwi lho bes bes.
2: Aku mau lewat ngarep gak bisa aku lewat mburi. Jadi kerak-kerak kancane.
0: Ya Allah. Em, mbokmu ki lho Em. Mbokmu Em.
2: Dari PMM anu Bu Isena WA terus terai yo ngomong aku Bu Isena.
0: Ngono.
2: WA ni dari niki PMM tak WA saya tak konang kali tak tegurno kita kan cuyu mak ngono.
0: Terus sangkain MM tuh Bu Isena WA dirinya tuh gimana padahal yo ngono kuwi yo mak yo. Kuwi lo mak. Kuwi lo mak anakmu ki yo kono kuwi lo mak.
2: Dek
0: saya kira kak
2: nganu tak
0: kau mandiri. Nah, makanya Tomak, anak si cingono kui ke mbok iyo didolowai ne payu, ne ora payu dikek noai.
2: Kakek notok lu sing gelem.
0: Orang ne sing gelem, mak. Uang juga delo mak. Lek koyo ngono ki nggo ngopo, jal. Jangan kan kon tuku diwene wae ra gelem ngono.
2: Jarane muntah dipakani.
0: Lah. Mending bener kaya Bu Esena. Nggo pakan yuyu.
2: Itu juga kita lagi. Gusti. Delepno bintang.
0: Bila M. Rungokno M, rungokno M.
2: Dimanting yuyu dari Bu Esena ya.
0: Ampun. Dirimu salah menduga M.
2: Salah merpedeki.
0: Makane em takoni dhisik. Mentong-mentong diweani terus sama Besena gini-gini ya ampun ya iya. Gimana sih arep digawe umpan uyu?
2: Gadai plastik konang kali. Nah, ditaleni ge mancing cuyu.
0: Lah, aja diwae terasi lho, Mak.
2: Ora.
0: Aja lah wis mambu terasi mangsane.
2: Wis. Heeh. Cuyune ki lemu-lemu.
0: Gusti. Mama.
1: Nggih.
0: Dari mana request lagune apa, Mak?
1: Dari Pony Sela yang dibohongin ini lho.
0: Pony Sela?
1: Dibohongin.
0: Aku enggak pernah bohongin dirimu. Aku lo baik hati. Suka
1: bohongin ya aku lo maksudnya aku.
0: Oh.
1: Aku bohongin dirimu.
0: Iya jelas, dirimu gak usah dijelasin, udah jelas selalu membohongi diriku.
1: Gak usah diterahmi, paham.
0: Lah ya mesti. Oh ya iya. Mas Yudi Renio, Mas Yudi. Nek pengen degan Renio, gila dono kan mene dewe. Terus reti.
1: Akhirnya degane rotok, bakne wongi sing rotok.
0: Ngono ku lek cara nawani nawani ki udah degan ngono ya Mas Yudi nek pengen sapi Reneo nah kuwi langsung aku rono ya langsung tak gowo lah iki degan dadak menek gek dhuwur nek
1: iki mek sitok
0: nah Gusti Gusti
1: soleh nek sekitar 7
0: nah kok kabari ya Mak
1: ya lek 7
0: nah ki kapan gue nunggu 7 ne be
1: iki ngene wong pisan.
0: Kapan ya nek iki? Kok tak tunggoni ra popo, Mak. Pitu ya, Mak. Pitu sikile ya.
1: Tapi ini pitu sikile ya.
0: Lah iya pitu sikile. Lah iya, berarti nek wis loro wis 8 lah kuwi. Tak tunggu pokoke.
1: Lek ganjil opo ono sikil ganjil.
0: Ono jare sinten ora ono.
1: Ono wong lek 3 ya.
0: Ono, Mak. Oh no, nek wis 8 ngono kuwi kok tak tugel siji kok tak sop ngono kuwi karep 7.
1: Kan ngesop kita.
0: Lah iya. Mama lagu mu ra enek, Mak.
1: Ono ra enek ngene wae.
0: Apa?
1: Jam 5.
0: Mak, jam 2 wae urung enek koyo jam 5 ngono lho.
1: Pokok
0: anu ngenteni
1: sampai jam 5.
0: Oh, sampai
1: jam 5 dari Ine Cynthia kalau enggak salah ya.
0: Oh, enggak no, coba. Koyone jam 7 ana e, Mak. Lah iya ki. Oh, iya ding ana ding.
1: Itu
0: jam 5. Kok ya reti wae, Mama Cici.
1: Arek 6 yang ini ki.
0: Heeh, Gusti, 6 jarene. 6 tahun sewidak.
1: Kau
0: 6 tapi saiki wis kadaluwarsa, wis expired.
1: Tapi nganu sampai MM karena aku si Ayu karena
0: ngana
1: temen si Ayu MM muni ngono
0: ya iya enggak mungkin anak yang ngomong orang Ayu karo mbok pasti ngomongnya Ayu Mama sampean ni si Ayu ngono gue padahal dia nang hati naik ini ya iya jelas Ayu wong wedok ngono gue
1: nenyak wong Ayu ngaku Ayu emang ini nyak orang tua
0: orang nyak lo Mak.
1: Mama, pak, dari emak wajib pak, UMM aku ngenyek, ngono.
0: Lo ngono?
1: Ngono.
0: Jan, Pak Wano koyo jujur menin,
1: ngono
0: rela. Padahal, padahal jujur ke menyakitkan lo pak.
1: Aku senang. Dari emak ngono.
0: Lah yo, aku yang ngono mak, aku ndue mama princess pari agung ngono iki. Heeh, heeh.
1: Kowe yo ngono ayu ngono.
0: Lah iya.
1: Iki matur nuwun.
0: Luwe. Wong
1: nek bisa iki.
0: Luwe bener jal nek lanang. Ora mungkin mama jadi bapak.
1: Bapak Warno.
0: Lah iya.
1: Luwe mama Warni.
0: Lah. Jadi
1: lanang ya bapak Warno.
0: Jadi
1: warna-warni.
0: Lah kui. Langga, koyang ya baca apa, Mak?
1: Anu lo Julius ki salah lo, maksudnya Grandpa Maruti garis miring Kang Maksum. Lain lo kui.
0: Udu Julius lo sing ngomong ki.
1: Julius mau ya.
0: Udu sing mau sing ngomong ki anakmu.
1: Apa ya?
0: Apa iya, ya. Jan. Mama si Ciki yo kadang-kadang kading-kading besti.
1: Golot aku kadang-kadang.
0: Kading-kading besti.
1: Ini Grandpa Maruti garis miring Kang Maksum bukan.
0: Nah,
1: Grandpa Maruti itu orang Tridatu.
0: Kui.
1: Kalau Kang Maksum itu SB 14.
0: Kui.
1: 14 ngono lho. M.
0: M. Rungokno mamamu M rungokno.
1: Kuwi aku
0: nyekelahno kuwi
1: em.
0: Kuwi yele minta ampun Gusti, Gusti anake sapa kuwi?
1: Anake wong kono.
0: Anake wong kono kae.
1: Tak wahino tok kuwi.
0: Anake princess Separi Agung.
1: Wahino metu em kuwi ya.
0: Rungokno em, jare mamakmu ki lho em.
2: orang aku sesar
0: lah.
2: Wah, ini orang dia metu.
0: Hello.
2: Sekarang sudah tambah. Semangka sama paket pagi. Dan tawaruti wau dia sekeninjing.
0: Pun jelma mak. Dia ni pas metu ngonoki langsung diguak neng ledeng mak mak.
2: Wei tak guak cukup Pak Warno dari.
0: Juga Pak Warno, ya lah. Saya kini nampak gedingan lagi angel tau neng guak.
2: Jelas aku ni. Buat kerja.

0: Muncal, no saya ki wes gede abot mak mak.
1: Banduli besi, jadi buat sih nak kok.
0: Banduli besi. Ya besi ni rakuat. Besi ni rakuat toh yo yo.
1: Enggak ngambang yo.
0: Lah yo pangga, kudune yo pakai beton sing kuat di kono kuwi. Lah yo. Lah MMQ abot lo mak rumang sani.
1: Yo.
0: Abot busone. Lah yo.
1: Saya tu ngelamar nganu mau oka, tak mau dene yus. Mesti bangi rusak suasana pemandangan dan karu kalah.
0: Bagaimana? Kak, gowoan kak, gowoan.
1: Gowoan kak.
0: Mama elu wis ikhlas kak.
1: Simpang kan itu se, kan tanggul kubuti ke kono kak. Karena lapangan itu
0: kak. M M Jan.
1: Mahendro, wow.

0: Penny, Pak.
1: Pagi.
0: Mami Melda, pagi. Mbak Kristi, burungnya Ibu Watini. Mbak Neri Susanti, Mbak Atun. Duka Lara, pagi.
1: Pagi.
0: Mbak Ayar, pagi. Pak Junirang, pagi.
1: Pagi.

0: nyurung lek lele.
1: Tangi oleh gak sahur lek nyawur utang tahun wingi.
0: Nyawur utang tahun wingi. Tahun wingi kue sama tamu to lek.
1: Lek jangankan tahun wingi nane meneh ya urung mbok bayar to lek.
0: Heeh. Utange kalung tahun poso
1: iki. Lah iya. Makane puasane saben dina.
0: Aku lek agar jok luar tadi akhir minggu tetap sehat.
1: Yeah. Thank you.

0: Ya juga pagi.
1: Pagi.
0: Kanggo kabeh wae lah.
1: Kabeh wae spesiale nggo sapa spesiale apa ora kira-kira spesiale Mas.
0: Siaran sehat terlalu sekeluarga.
1: Siap.
0: Bosin nambah pinter, gede nambah sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih matur sembah nuwun jemaah. Mungkin-mungkin jemaah warta sehat sekeluarga jemaah semangat terus jemaah. Semangat garis 2 Panteng Radio.
0: Panteng Dilama.
1: Ojo suwi-suwi gasken. Terima kasih. Maklum itu Parya Agung. Halo pagi Begadang Persebar Madu Kaja dari Rama FM. Eneng gelis kabogo yudi. Neng. Waalaikumsalam. Sehat Neng.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nuju naon Neng? Alhamdulillah damang. Oh gitu. Tadi peting malam Jumat Neng. Kumaha Neng?
2: Yasinan.
1: Beryasinan.
2: Sare.
1: Beryasinan sare terus ayeuna ugah gitu. Siga nama kasubuh keunan. Nah iya mah. Neng, mangga dirimu ada perkes laguna naon Neng?
2: Bimbang.
1: Bimbang, tong bimbang-bimbang Neng, ay malam Jumat magas.
2: Bimbang.
1: Mangga ada digoyang geulah kersa digoyangna.
2: Digoyang mama. Wakil wae
1: kena
2: si mama tadi.
1: Siap. Spesialna.
2: Wakil ya Maya.
1: Ma diwakilna yo Ma. Nak ido ki lo Ma. Spesialna kersa.
2: Spesialnya buat sekeluarga.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Amin. Ya Panteng Radio. Luar biasa besti. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan gelis darah malang dari Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya. Semangat semuanya ya. Ada juga Grandpa. Grandpa, aduh mau ketemu lagi tingtang-tingtang saya ke jam loro karena kue. Segmen selanjutnya ya Grandpa ya. Nanti aku gak biar telepon lagi. Ada Bunda Sama dari Trinidad Lombok Timur juga selamat pagi Bun. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bun ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku nayangku welku. Selamat pagi yang sudah ikutan bergoyang di aplikasi WhatsApp kita. Oh ada Bang Panji. Bang Panji Irawan sudah miskal-miskal diri ke juga. Terima kasih Bang Panji. Sehat selalu, semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar bestiku? Apa kabar? Selamat pagi. Ada siapakah ini? Selamat paginya Yudi. Ada juga Teh Intan. Teh Intan dari Tanjung Kesuma. Selamat pagi Teh Intan. Ada juga Pak Santoso. Juga terima kasih Pak Santoso. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Wow, amazing.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
8: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
0: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
9: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
9: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
10: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Jen, dilanjut lagi bes. Bergoyang barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang, masih bersemangat spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya bes, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih Bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Kalau gak dikonsumsi mah gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang bersama Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Be, selalu pandang di Begadang, masih persembahan spesial Madoka Jetri Rama FM. Madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madoka Jetri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madoka Jetri Rama FM ya. Langsung berapat ke radio kesayangan Anda ini ya Bes ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya di pagi hari ini. Selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Giga con 1,7 FM. Prima Radio.
1: Kalimat min anfusikum niki menunjukkan bahwa Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umume kaya kulan jenengan ngunjuk. Seperti kulan jenengan ning ora umume kaya kulan jenengan. Buktine kanjeng bojo wong kepengin bojo bebabar blas. Nabi bukan malaikat, Nabi tutu gaib, Nabi tutu kaya jin boten, tapi kaya kulon jenengan. Kalimatnya adalah min Allah. Nabi watuk iya, kanjeng Nabi wahing iya, bersini kok iya, tapi kanjeng Nabi itu sama sekali selama hidupnya tidak pernah. Atas ubumina syaitan menguap itu datangnya dari setan. Lakem bicara kene nggih. Dadi nek jenengan nguap atawa de lakep lumrah ning ora lumrahe manusia. Manusia biasa ning ora biasane manusia. Manusia umum ning ora umum lon jenengan. Tapi ora kabeh. Satu, Nabi mboten lakep. Nabi mboten menguap nekar. pusing ini itu ya insyaallah niki amriang anak dan anak mas anak teng kitab al-jami' li akamil quran li limam

kutubi disebutkan ana wong seng alam dunya samreng dan perkara setruk darah tinggi darah rendah darah kotor watuk mumet pusing ngerti-ngerti apa maksudin Fir'aun gue ratu tuku bodrek ratu kerokan tuku balsem rah Fir'aun mulane nek alhamdulillah iki nomor 2 jeng Nabi ngunjuk iya jeng Nabi dahar iya tapi sampean kudu weruh weruh napa Mas Ulin gua kotor ala nyung gawa bakteri ora ala nyung gawa penyakit laler paham mulane laler sama sekali ora wani jangankan badan kanjeng Nabi slok betapa laler baik ngormati datang kanjeng Nabi gini Mas laler ora wani menclok laler ora wani menclok jeng Nabi manusia biasa yang punya buang hajat tak wah muka ari muka ana usus modol-modol pengsane masyaallah kanjeng Nabi lahir gandane wangi kanjeng Nabi lahir babar blas mboten nonton koto menjaga kesehatan mrip ginapa nggih niku jeng Nabi ngrasakna bungah jeng Nabi ngrasakna susah tapi kini al-barzanji diwaca jadi ini berjanji ini apa berjanji ini tahun kanjeng Nabi lagi butuh ibune Aminah Seto Abdullah umur 2 bulan di kandungan Nabi Muhammad Seto Bapak lak 6 tahun neng alam dunia ditinggal ibu titipna kaki atawa eyang atawa kakek umur 8 tahun berarti mung bocah boten jeng Nabi umur 12 tahun sudah berdagang tapi dagangnya kanjeng Nabi Palestina nomor 4 arane Libanon ngertos Libanon bu Libanon ke Dukuturi Ulon Ria nomor 2 adalah Yordania Palestina Libanon ketika musim panas jalan-jalan tuku siomay tuku sebelak ya kan begitu lari-lari 12 tahun kan lagi seneng-senengi dolan lagi seneng-senengi maring alun-alun lagi seneng-senengi gerang-gerang dolanan pit sepeda listrik tapi sudah rekasa masalah nih lah ketemu nih Nabi Muhammad Rasul kita dengan garwa yang namanya Khadijah terhormat duitnya pirang-pirang bandarnya ke orang mungsuki tapi dari keluarga yang tersohor dan terhormat binti khuil ini dibagi tipa paro atau bagi hasil Khadijah begitu Nabi Muhammad waktu itu masih muda belum Nabi Muhammad waktu niku Muhammad dagang pembantune Khadijah niku jenenge Maisarah Maisarah nangkene dudu Maisarah ibu-ibu tapi seorang laki-laki pembantune Khadijah khadame atau pembantune Khadijah pelayane Khadijah kengen Nasroh Maisarah gampangane karena roh ketitutna kaya Muhammad titutna camung titutna dilayani sing apik direwangi le dagang oke okay. Orang munik kujani pun untuk apa untuk membaca Muhammad orangnya bagaimana lah jadi apa ya macom blange lah kon titutna Muhammad direwangi oh siap barang titut akan membaca jeng Nabi seperti apa perilakunya tata keramanya ceritakan setelah selesai dagang pulang ke rumahnya takon pimen Muhammad orangnya bagaimana cerita dengan bangga dengan gagah dengan senang hati orangnya bagus pinter hebat karo sopo-sopo tawadhu karo sopo-sopo api karo sopo-sopo menyapa sopan santunnya ada luar biasa tambah seneng digunggung atine Khadijah saking seneng banget dari awal memang sudah simpati tambah lagi dengan cerita dari Maisarah yang masyaallah menggugah hati sing mantep Khadijah ngelamar kepada Muhammad jadi ini wong wadon ngelamar wong lanang wis ana ceritane tapi nek si dapur nar pada tiru-tiru jangan ya dek ya jangan lho sebabnya jangan kan enggak kamu gak akan kuat biar aku saja nah dilamar oleh Khadijah diterima setelah diterima kembali Muhammad menikahi Khadijah walaupun Khadijah umur 40 tahun pun seorang janda Rasul kita Muhammad tadi tidak merendahkan derajatnya seorang janda tetap ngagung nasipate wong wadon mengagungkan derajatnya perempuan mahare ora terima lah seorang papa lah waduran wong wadon rendik ndak seperti itu tetap mulia karena seorang perempuan walaupun derajatnya seorang janda tidak ada

0: bedanya dimuliakan oleh Muhammad waktu niku mahare adalah misrina bakratan misrina bakrah bakrah niku onta misrina atawa isruna isruna kuwe rong puluh bakrah rong puluh onta satu onta regane kurang lebih 50 juta 50 juta ping 21 miliar. Nikah kepada Khadijah niku mahari adalah onta sing kurang lebih dirupiahkan 1 miliar. Menikahi seorang Khadijah, seorang janda rada sepuh niku tetap muliakan Muhammad, muliakan perempuan waktu kan dereng Nabi dinikahi oleh Rasul kita Muhammad napa bu 20 onta bakrah niku onta ngisruna 20 isrina bakratan 20 ekor unta seonta regane kurang lebih 50 juta 50 juta ping 21 miliar. Sugih napa sugih Kanjeng Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dadi nek wong ngomong kenyong arep boco arep melu Kanjeng Nabi, kenyong arep boco siji, boco loro, boco telu melu Kanjeng Nabi. Ngapunten, sing ditiru aja mung bojo-bojone tok ya mahare ditiru. Bojo-bojone ditiru mahare moh. Kadang kala saya ikannya abin tipe, mas kon seperangkat alat sarung cap gajah meriang. Dibayar utang sah walaupun mahar utang nikahnya tetap sah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati seorang perempuan walaupun seorang janda tetap dimahari dengan 20 ekor unta kue bae tereng liyane urung memerdekakan budak-budak urung dengan harga emas ini itu dirham dan sebagainya. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi Kajian Islamiyah Pagi.
2: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.

Amanku iku yo kena nggo ngutang bocah, Bu. Dadi ndolani bocah ya or pelajaran education, edukasi, memberikan pelajaran pendidikan. Ngutang bocah sing apik-apik pelajaran, ya didolan bocah senenge diomong apik-apik. Halo, halo, halo. Anake sapa? Wong anake dhewek anake sapa? Ya, dadi niku kena nggo ngutang bocah digendong. Allah, yang namanya Islam agamaku. Ya nak ya. Lah niki nggih ngutang lare. Lah iya wong biyung kudu akeh omonge maring bocah, dolani bocah, nggo mancing bocah ben cepet ndang bisa ngomong. Bayi niku belajar omong cukup 2 tahun, tapi kita belajar nengken omong seumur hidup. Ginapa nggih? Lah iya, bayi belajar ngomong cukup 2 tahun belajaran insyaallah dadi. Tapi nek kita ngendaleni omong niku bisa sampai seumur hidup. Ginapa nggih? Apa pundi? Belajar ngomong apa ngendaleni omong? Ngendaleni omong, belajar ngomong 2 tahun dadi, tapi ngendalikna omong kudu nganti seumur hidup. So esurip nang alam dunia wajib mendalek na om wajib ini digendong ya niki ya niki tongkat anu diparingi ndara niki maksudnya surat yang melaku papi men mbutar kaya niku niki diparingi dati jarene tiang-tiang Rembang kabupaten Rembang mas niki di petani ngawas niki muki-muki maksudnya kan ngomong gratis orang tetap tumbas sih tetap aku lepak tong ini amanah kan dipak tong ngaji ini pembuatan ngetang pisang dino aku lepak tong ngaji kan gini aku ben mirip oleh ke amal jariah Allahumma balik nih bayi ini digendong maksar set Islam Allah Muhammad Al-Quran

Saya tetangga ku bersani ini aja zurzur nah. Ya. Insyaallah ya. Ya. Ya, bu, jadi ngundang bocah sing apik, apik sing mawa pendidikan, gih. Ngundang bocah gane kosana kemari membawa alamat. Iba ini besok jadi bocah keder. Ulat alamat, bayi luru alamat, bayi. Ya, insyaallah niku. Lho niki belajar saking napa? Syair, saking syair. Kanjeng Nabi menikah dengan lagi seneng-senengi karo garwa ingkang garwa sedo, lagi seneng-senengi berjuang berdakwah paman tercinta Abu Thalib sebagai benteng dakwah Kanjeng Nabi dipundut karo Gusti Allah. Dua benteng Kanjeng Nabi berdakwah kapundut kondur kasih dan jati Kanjeng Nabi nelangsane luar biasa. Saking nelangsane Allah nganti ngajak Nabi kita Muhammad ngarani wujude Isra wal Mi'raj dihibur oleh Gusti saking nopon langsane. Dua benteng telah tiada. Lho Khadijah benteng jeng Nabi lewat jalur ekonomi. Dadi umpamane ana wong sing mengembargo ekonomi, Khadijah tampil aja ya karo aku aja macam-macam ya niku. Dan ada orang yang geting karo Kanjeng Nabi bakal membunuh Kanjeng Nabi, tetap wong-wong niku ora wani sebab apa, walaupun badhe membunuh Kanjeng Nabi Rasul kita tapi wedi apa ya riko karo sapa paman nggih niku Abu Thalib, karena dari keluarga yang terhormat dari Bani Hasyim kan ngaten nggih. Lho dua-duane sedo, lagi seneng-senenge karo bojo sedo, lagi seneng-senenge duwe anak lanang. Nabi Muhammad kagungan putra kakung tapi zaman bayi sedo. Qasim Abdullah termasuk putrane Muhammad niku mulane ya Abal Qasim kan ngaten. Lagi seneng-senengin duwe putra kakung sedo, lagi seneng-senengin duwe anak lanang sedo. Putrine kathah Kanjeng Nabi tapi yang diparingi kesang oleh Allah niku Sayyidah Fatimatuz Zahra kan ngeten, setunggal niku sanese sedo. Masyaallah niki lagi seneng-senengin duwe putra sedo, lagi seneng-senengin duwe putu, kebayang-bayang besok duwe putu loro sedo dengan mengenaskan Sayyidina Hasan sedo diracun, Sayyidina Husain sedo ditawur oleh niku waktu nopo peristiwa Karbala. Rasulullah sudah membaca dirangkul itu Hasan Husain, dirangkul, dikecup bibirnya, kecup keningnya, diseneng. Masya Allah, mergane suatu saat akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kelamnya Sayyidina Hasan sedo diracun, Sayyidina Husain sedo terpenggal kepalanya, terpisah kepala karo badan, peristiwa Karbala 10 Asyura niku bu mulane. Masya Allah, seneng-senenge karo anak lanang sedo, seneng-senenge karo garwa sedo, senenge karo paman sedo, senenge karo duwe putu, terbayang-bayang suatu ketika akan datang masanya Hasan Husain terbunuh dengan mengenaskan putune Kanjeng Nabi. Masya Allah niki. Duwe tangga, tanggane angel. Kita walaupun bertetangga tetap angel lah kayak apa, tidak sampai acara membunuh, tidak sampai, ya paling ngerasan-rasan saja pun teng riku mawon. Alah dela-dela tuku kulkas, salah paling ya maning mekar utang bola bali. Paling mung niku pol. Tapi Jeng Nabi Muhammad duwe tangga, ya Allah, Jeng Nabi lewat diludahi, diidoni. Coba Jeng Nabi lewat disiram karo banyu, disiram karo ini itu melas. Ya, Masya Allah, mulanin jenengan walaupun ngapunten raja sentimen karo tetangga, ya tetap paling pol ya mandek mung rasan-rasan saja pol niku. Tapi Rasul Maud ngeten duit tangga sengen karo Nabi Muhammad, liwat Nabi Maud di itu nih, dilempari batu, dilemparin itu melas Kanjeng Nabi. Leni mulane rekasane kulon jenengan janipun yang ditimbang urung ana apa-apa nih karo rekasane Kanjeng Nabi. Mikirna keluarga, mikirna kulan jenengan minangka umat ya Kanjeng Nabi. Jeng Nabi sedih nih kulon jenengan orang manjing suarga, mungkin nih kayak lantaran mahabah karo Kanjeng Nabi kulon jenengan jadi gampang tang suarga kepenak karo Kanjeng Nabi. Telah syaratnya adalah seneng karo Nabi, orang mung seneng-seneng tok, buktikan dengan perbuatan, ngelakoni sunah sunai Kanjeng.
Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing lakoni menghidupkan sunnahku kata Nabi, faqad ahabani, bakal tak senengi, tak demeni, tak tersenani. Wa man ahabani, sapa sing tak demeni, tak senengi, besuk bareng-bareng karo aku Kanjeng Nabi teng swargane Gusti. Mugi-mugi kita masuk masyarakat Sidapurna Dukuturi. Amin. Ibarokah seneng karo Kanjeng. Saya anak namulu dan napa wau Mas Mantri lain ketiga menadzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing berbangga atas kelahiranku kata Nabi, jangankan kita wong Sidapurna sing mesti ahli swarga ahli ibadah kabeh. Ana wong sing ahli neraka arane Abu Lahab. Sapa Bu? Abu Lahab karo bojone. Bojone jenenge sapa Bu? Wati. Sembarangan banget jere. Bojone Abu Lahab Wati. Ummu Jamil, sinten Bu? Dadi udu buati udu. Bojone Abu Lahab Wati. Enteng kembang. Ya. Masyaallah. Lah, ana wong sing ahli neraka, jan mesti ahli neraka. Arane Abu Lahab atau Abdul Uzza. Abu Lahab karo bojone wong nyatane penebar fitnah maring ponakan gedinge kaya ngapa karo ponakane piyambak. Dek. Kuwe bae saben dina Senin Abu Lahab nikah mendapatkan korting diskon. Diskon apa Mas Ulin? Potongan. Diskon korting potongan harga. Harga nopo? Siksa kubur diringankan oleh pangeran gara-gara lahirnya ponakan yang namanya Muhammad telah lahir cahaya penerang jiwa. Asma Muhammad kecil waktu itu, ponakane lahir ana wong wadon budake Abu Lahab arane Suwaibah. Sinten Bu? Suwaibah kuwi budake Abu Lahab. Laporan karo Abu Lahab. Abu Lahab opo? Yen kabar apik? Kabar bagus napa? Kabar apik ponakane sampeyan, putrane Aminah atau putrane almarhum Abdullah telah lahir. Ganteng-ganteng, kakung-kakung, gagah-gagah, glewo-glewo, puting ganteng bagus. Saking senenge Abu Lahab dikrungoni ponakane telah mbabar jenenge ponakan ya pada bae anake dhewek. Ponakan ya putrane dhewek. Nggih, ponakan wadon karo pagedhe, ponakan wadon karo paman hukumnya adalah mahram. Orang yang haram dinikah mergane ponakan ya anake dhewek kan ngaten. Ponakan termasuk hukumnya mahram yang berarti keluarga kandung. Enggak boleh dinikah mulane ponakan niku. Nah, berarti ponakan ya anake dhewek. Abu Lahab bungah, seneng banget. Ponakanku lahir, Aminah sembabar kakung, glewo, ganteng putih bagus, imut, bagus banget, seneng banget. Suwaibah paring palapuran, ponakane telah hembabar, lajeng Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Wis kae ba, ora seneng kene, ke duit ngana, penunga, wis kok merdeka ora sambil aku maning. Nggih, seneng banget dirayakan dengan memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah itu, karena Suwaibah yang membawa kabar gembira itu. Lajeng saka senengi Suwaibah dimerdekakan karena ponakane telah lahir. Kuwi bae gara-gara nikus dina Senin niku Abu Lahab nampak keringanan siksa kubur. Lagi wong sing ahli neraka be oleh barokah Kanjeng Nabi, apa maning kula jenengan sing mesti ngetuturi lampahe lakune Kanjeng umate Kanjeng wis sak mestine. Nggih, wis sak mestine kula jenengan bangga bunga seneng lahir padanging jagat wontene baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaraté wong muludan rak wonten sekawan. Siji, kumpul-kumpul sambung niki. Ya sing kumpul-kumpul ana sing kipas-kipas, ana sing warna-warna. Bila iya sing jenenge ya iya. Nomor loro. Siji kumpul-kumpul, Bun. Bun. Nomor 2 adalah diwacakan Quran. Quran sambun. Bun. Nomor 3 diwacakan Al-Barzanji. Sambun. Sing nomor 4 ana panganane. Ya, ini ana gedang, ana roti, ana lemper, ana lontong. Enggak wedek-wedek kok bukan rumah, Bu. Sangu ya. Ya, masyaallah niki karena niku panganan-panganan barok,
panganan barokat di sana kedatang kanjeng Nabi mula nih bapak-bapak ampun kaget nih ibu-ibu menek mangkat ngaji biasanya nggak watas kresek gede-gede. Iya biasanya rampung ngaji kan si lawian panganan-panganan lontongan apa belum apa kan lebok nantas lontong melebu, lembar melebu, tahu berontak melebu, tahu aci melebu, martabak melebu, jeruk melebu, rampung lebok nakabe balik ngomong balik ngomong macan napaku telung dino orang dibuka bosok kabe. Ya niku panganan barok, panganan barokah ya Allah niki mugi-mugi dadi barokah si dapur na alhamdulillah Allahumma luar biasa. Sampeyan utawa kita semua jenengan kabeh alon-alon melu kanjeng Nabi sing enteng-enteng rihin berawal dari yang ringan. Al-ajalatu minas syaiton, sesuatu yang terburu-buru dadi sifat yang setan. Tapi ada lima, minimal ana lima barang sing terburu-buru tapi dadi barang bagus. Niki sunnah Nabi alon-alon. Nomor siji adalah it'amud daif,

0: Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, ora usah dipaksa, paksa semampu kita saja, tapi niate mulia natam tamu kan ngeten. Nomor 2, waqada udaini, enggal-enggal cepat-cepat ngelunasi utang. Ngelunasi apa yuk? Utang. Gaduh utang napa mboten? Ampun nggih. Ampun lah. Ya, tapi momenin dua utang cepat-cepat dibayar. Wontene urung mampu gludak semono akeh, wajib dicicil. Aja ngendani la urung ana sejuta ampun, 1000, 1000 mangsa ora bakal rampung. Mala yudroku kuluhu la yutroku kuluh, nek ora mampu sempurna ya aja babar blas nyicil. Umpama urung bisa nyicil, sing penting kabar-kabar aja malah meneng-meneng bae ngenteni kelalen. Ya, malah sing paling bahaya ditagi malah ngamuk. Ini yuk nyombe kentenan lah, nyombe lagi butuh apa sih, mau nyosing utang bisa santai karuan utang ya santai ya. Niku ngati-hati perkara utang niku riskan, niku sangat apa ya, sensitif. Dunia akhirat niku ditagih perkara utang. Utang orang kudu bandatok yuk, utang omong lo nadar, utang nadar, utang karo pengiran, utang omong karo tangga teparo, janjeni ampun aja gampang janjeni. Quran memperingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayya syaa Allah, aja gegagan duwe omong duwe janji, katakan insya mereka sing duwe dinange suka adalah Gusti Allah. Kita mung sadremang lampai kaya wayang, dalange adalah Gusti Allah. Ngene apa nggih? Nomor 2, utang omong, utang banda, utang puasa termasuk. Pingi dieling-eling yuk Mbak Ayu, minggu itu utangnya pirang dina puasa Ramadan. Ibune matur, Masya Allah masulin alhamdulillah, minggu yang bulan Ramadan kalau minggu alhamdulillah, telung mulut dina puasa, yang paling pol bolong, itu likur dina. Ya Allah, aku teman itu likur sing nomor pirang lalu watajwizul binti, watajwizul binti, menyegerakan nikah na anak wadon, anak perempuan dinikahkan. Mereka anak wadon niku sensitif, nek anak lanang rada santai. Nggak nyong lah, rada santai. Wucah lanang rada santai untuk perkaranya apa? Perkaranya adalah dikit ngeling, kenapa wong lanang niki mas-mas belakang nikahnya rada santai-santai yang rasa terburu-buru, mergane apa? Mergane apa mas? Urung payu kaya gaya sampean ditakoni karo tanggane mas kapan nikah, jangan marah-marah dengan kata-kata yang indah saja didalili baik. Yuk takon apa sampean? Kapan nikah sampean? Us qadimul himmah qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Nah, napa? Qadimul himmah qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Besan kurang gawa bebek tok isi. Emangnya apa ya mas? Bukti badani batire mau kondo modal kolor doang. Lah ya wong lanang niku masyaallah, ning wong wadon lah wong wadon. Wong wadon niku kaya timun. Wong wadon niku nak kaya timun. Timun ketemu mang duren ya timune sing remuk. Timun ketindian duren ya timune sing bubar. Lah ini wong wadon iki kaya timun. Ana wong wadon kok ngomong aku ini wanita yang dimulakan oleh laki-laki. Ampun aja bangga dulu. Jangan bunga dulu, jangan bangga dulu, aja bunga dingin. Dan sebabnya apa? Wong wadon kaya ngapa, api ke adalah sing rada cuek karo wong lanang. Dudu sing kepenakan karo wong lanang mboten. Nek wong wadon kok sing mengatakan saya lebih baik seperti ini dikelilingi oleh laki-laki yang sayang kepadaku. Jare sapa kucing tetaplah kucing. Ya mas, betul jadi ya. Kucing garuk digeledaki iwak. Orang dipangun kucingnya bodoh. Nah, mulane bohong, goroh. Nek karena wong wadon mengatakan saya ini adalah ratu diantara para raja-raja. Nanti dulu, tidak ada makan malam yang gratis, bung. Nyan begitu, hati-hati. Mulane diperingatkan oleh Kanjeng Nabi terutama bapak-bapak.
1: La yadkhulul jannata adayus, ora manjing swarga

0: bapak golongan Adayus. Adayus kue sapa pak? Nomor siji adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu bojone yang melakukan pelanggaran syariat. Nomor dua Adayus kue sapa pak? Seorang ayah yang tidak cemburu apabila anak perempuannya melanggar syariat. Anak wadon kue anaknya bapak. Teling-eling, anak wadon kue anaknya bapak. Anak wadon bojo sing dadi wali sapa? Bapak. Ngelepas nau. Ya kawene ya bareng yo, iya kawene bareng. Emangnya dadare di-download? Mboten. Ibune ora terima. Kawene be bareng, Mas, kawene be bareng. Nika. Maksudnya anak wadon anake bapak, anak wadon niku napa monggo bocah anak wadon nikah sing kon nglepasna adalah bapak minang kawali nikah. Ewantene bapake pun mboten nonton, sing penting dari jalur bapak, kaki saka bapak, gede saka bapak, paman saka bapak, anak lanang saka bapak, mbak adina tawa kakange niku sing saking jalur bapak. Kan kaya niku nggih. Nah niku mulane siji seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada bojo nek wong wadon keluyuran wengi-wengi ora lunga ora pamit lepas kerudung rambut dadi cetak bangi juga ya pitik 5.000-an ya ya tiwas-tiwas kerudungan tiwas hijaban nganggo hijab sakaratul maut
1: kupeng ini dimudung nang ini
0: moga nepek apa iklan sarimi iya iklan sarimi ini kaya jin kaya jin sarimi ini ga masya Allah orang terima peniti orang terima temendul karo paku rolas cret ini masya Allah ya niku ngati-hati niki nomor tiga pada zwijul binti menyegerakan menikahkan anak perempuan beritanya nang TV rambis pirang-pirang anak waton dilepas keluyuran nganang-anang bali-bali meteng sapara manembu
2: yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi kajian Islamiyah Pagi
3: berita terupdate 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Pada guyu-guyu pada mbuh, Pak. Ya, sing nomor 4 watajhizul mayit menyegerakan merumati jenazah sing patang perkara siji dimandikan loro dikafankan telu disolatkan nomor 4 dimakamkan cepet-cepet yuk tak kadang-kadang kita dibenturkan oleh adat syariat mengatakan mayit cepet-cepet dikubur tapi ada temengko anak itu rumpada Bali dibenturkan oleh ada jani pun singaran yang mayit cepet-cepet dimakamkan sing nomor 5 atau bah minal zambi atau bah minal maasi cepet-cepet mertobat doyo lepat duso kulo dateng gusti Allah astagfirullah monggo

0: seneng sedekah dadi melarat mboten wonten. Biyen niku wonten cerita naminipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku sahabat Nabi yang termasuk 8 orang sing derek Kanjeng Nabi, sahabat terdekat Kanjeng Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Niku sugih luar biasa. Tapi lama-lama niku merasa apa ya? Ana sing kurang. Kurangin apa? Lah ya, kaya kancaku pada mati, matine syahid, melu Nabi, nyong isih kaya kaya mikiri dunya, mikiri banda. Lah si pimin nyong kaya kaya, kaya niku merasa kaya niku wong sugih niku. Ya karuan wong sugih apik, barokah sugih bisa ngrewangi bangun musola, barokah sugih bisa nyantuni, barokah sugih bisa melu-melu bangun dalan, barokah sugih bisa gawe saben-saben bulan Ramadan acara takjil dibagi-bagi, orang datang nariki saka bandane dek dewek niku barokah sugih dadi bisa soda soda kon kaya niku barokah wong punya kan kaya niku nggih Mbah. Tapi kan selalu lama-lama begitu. Ya ya liane pada mati matine syahid dadi syuhada iki nyong si ketila ketiling mikiri dunya mikiri banda donga ya Allah kula ditulungi Gusti kula niki kepengin kaya kanca-kancane kula melu Nabi mati melu Nabi kepenak mati ni kepenak swargane melu Nabi, melu Nabi mbela Kanjeng Nabi damit dijamin swarga mergane Nabi ni mesti bener mungsuhe mesti salah. Nabi ini mesti benar, mungsuhe mesti salah. Tapi membelan Kanjeng Nabi mesti suarga, mereka ini mesti benar. Lah ini kan turman aku bingung. Lah kayak kipripon, mikiri dunia, mikiri banda orang rampung-rampunge. Dona ya Allah, ula kepengin Gusti banda ni gula ti sudah tapi sudah ni lantaran sota kosing bagus, sota kosing tepat. Akhirnya nopo suatu ketika anak perang arane perang Tabuk, nopo bu? Perang Tabuk. Arane perang Tabuk. Perang Tabuk kocapa perang sing kudune panen kurma, ya ora ngurusi kurmane, ngurusi perange. Akhire kurma sing nang kebon poso kabeh, sing nang pasar poso kabeh, sing ditimbun nang omah poso kabeh. Akhire bali-bali perang sing melu perang Tabuk pada rugi pol mergane apa? Sing kudune bati wong mergane panen kurma tapi kurmane sanane poso kabeh, ora bisa didol, ora bisa disate, ora bisa dijual, akhire bingung kabeh. Mergane rugi kabeh tapi Abdurrahman bin Auf senengnya apa? Alhamdulillah gitu. Dari Allah aku supaya bisa ganti rugi. Akhirnya sing kudune rugi ora sida rugi diganti rugi oleh Abdurrahman bin Auf. Orang mung ganti rugi saja tapi ganti untung, orang mung apa modalnya saja ndak, tidaknya balik modal tapi balik untung kabehnya. Separuh harta ni Abdurrahman diberikan untung ganti rugi, dibeli semua. Dadi mboten sekedar cuma-cuma tapi dibeli itu korma. Lah sing ditukung gua ngapa ya orang gua ngapa mung ditimbun saja, mung diganti rugi diganti untung saja. Selesai setengah harta ni Abdurrahman terkuras habis untung ganti rugi wong sing pada rugi. Sing sahabat liya pada seneng, Abdurrahman juga seneng. Senengnya sahabat orang tidak rugi, malah untung. Abdurrahman seneng. Alhamdulillah, ini jawaban dari Allah. Dongaku kalawingi, setengah bandaku gong ganti rugi, tidaknya ganti rugi, ganti untung. Wong sing pada kudu neun untung. Wah seneng kabeh. Tapi Allah niku mboten sare. Allah niku mboten membiarkan wong seneng sedekah mung dibiarkan ndak. Ganti sing luwih kathah oleh Allah. Napa? Suatu ketika negeri Yaman mengalami pagebluk, esok meriang sore mati, sore meriang esok mati sore. Loh. Esok mati sore meriang. Lho kan urip maning. Esok mati sore meriang. Esok meriang sore mati, sore meriang esok mati sore di. Wis dikubur. Masyaallah, langsung dikubur daripada menular, langsung kubur. Esok mati, esok dikubur. Ngadan? Langsung dikubur, langsung dikebumikan. Lah, ternyata itu negeri Yaman mengalami kaya niku, rajane niku ora serantak, ora sabar. Perintah karo ajudane. Ajudan, tolong golena tambah.
1: Tabib sarane tabib diparing disuwuni pendapat.
2: Pimen tabib,
1: carakane ya dokter pimen ke Pak Menteri, Pak Dokter.
0: Ah, jawabannya ilmuwan di situ adalah ini harus ada cara pandemi ya vaksin.
1: Vaksinnya sakapa?
0: Saka bakteri baik yang ditimbulkan dari kurma bosok.
1: Gelem ora gelem ajudane supaya mencari kurma bosok sing pirang-pirang ton. Cari semuanya ndak ada. Ya paling mung 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo gedene sekintal ndak ada tontonan ndak ada.
0: Tersiar kabar yang membeli ratusan ton, puluhan ton adalah Abdurrahman bin Auf. Marani, murugi.
1: Abdurrahman.
0: Wah, sampean duwe kurma bosok ya anake nang mburi ratusan ton.
1: Tak beli, ini demi negaraku, ini demi rakyatku, ini demi kawulanku, tak tumbes. Regane piro dikali lipatan
0: 7 kali lipat. Ora sida rugi sing kudu nentong bandane malah pitikel tikel tikel tikel tikel malah saya ake iki barokahe sedekah.
1: Barokah napa?
0: Barokahe sedekah. Dadi nek ana wong ngomong yuk sampean lah pelit banget
1: ora terima, malah ngomong lah pelit ya ora sekuse oke.
0: Ben mengadakan pembelaan. Lah pelit ya ora sekuse oke, pemain yang ora pelit tambah melarat.
1: Salah, itu adalah rumus yang salah. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya wong seneng sedekah ahli sedekah.
0: Alhamdulillah. Lah iya sing arane sedekah niku kaya banyu, banyu api ki dialirkan. Muter banyu ini ya. Nek diimung di tandro atau disimpan mawon niku malah dadi cantik-cantik penyakit kan kaya niku. Lah niku dimuter bandene niku diputarkan tetep asale bali kulon jenengan dari kita untuk kita kembali kepada kita. Alhamdulillah barokah sedekah aliyatul ulia khairun min yati sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mugi-mugi lantaran kita mengadakan acara niki ibune sedekah rasa, sedekah tenaga, sedekah lemper, sedekah gedhe, sedekah roti, apapun ya kita punya berikan untuk Kanjeng Nabi. Wong pisane cinta ya kudu cinta karo Kanjeng Nabi, mahabbah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ditambah mali oleh Sayyidina Ali 37 pira niku 100 onta. Satu sonta umur 63 tahun Kanjeng Nabi niku kurban niku wedhus mboten, tapi onta total 100 ekor Nabi pribadi 63 tambah Sayyidina Ali paringi 30 pito. Lha nggih ibune korban arisan. Mas kula tas sapi siji tapi kan arisan. Dadi sesapi nggo wong pitu, dadi besok swargane enten-entenan.
1: Ibu nur usah mikir kaya niku surga duweke pangeran tetep mikir lha ngopi men ge swargane enten-entenan kene rung manjing swarga sing kudune kene numpak nang dase, kene numpak nang bokonge. Lah engke keringetane nang gegere urung tekesi nang neraka ora kaya niku. Pangeran kok ndadak diatur, ora usah ngatur pangeran. Sing penting kula sedekah jeneng sedekah.
0: Ora usah mikiri kaya niku rasa ndadak tak penduke nggo wong pitu berarti kok sapine primen ge urung mangkat ngenteni siji urung teka sih ora kaya niku. Wong niku urusane Gusti Allah. Nggih, itu kan cuma gaya-gayaan saja kula jenengan nganggone sapi mergane apa? Mergane wedi kenang kolesterol. Muka wedhus, jare wedhus ngadara tinggi, jare wedhus mengandung kolesterol. Jare sapa piyu? Wedhus kuwi sama sekali tidak mengandung kolesterol. Kulo sing ngatur, wedhus kambing tidak mengandung kolesterol. Wedhus niku mengandung cempeh.
1: Apakah ada yang salah dari kata-kata saya?
0: Ya ora, Bu. Wedhus mengandung cempeh.
1: Loh.
0: Iya. Lah, begitu jenengan acara mana, Pak? Ibune niki matur, Mas, kula tau ora mali-mali mangan daging wedhus, daging sapi. Sebabe napa, Bu? Lah, kula jan wingi rampung Idul Adha, rampung besaran, rampung Idul Adha Idul Hijjah, nika masyaallah acarane sapa acara.
1: prasmanane wedhus, prasmanane sapi, rendang, gule, sate, kape mawa sapi mawa wedhus, rampung acara jendulajan, langsung bayekane nyangkreng, gulune cengeng pusing kabeh, jarane kenang darah tinggi, digamaring ke dokteran, jebul ora kenang apa-apa, ibune waleh, bisa nekani kenang apa bu, bu mangan sapi, boten, mangan sate, boten, mangan wedhus, boten, lebih jenis darah tinggi, pingin acara risan gelangi tanggane gede-gede. Darah kowe sing marahi darah niku sing cepet marakna darah tinggi penyakit ati munggah maring pikiran peteng dedap dadi ini penyakit seawak dadi sing arane penyakit asale saka pikiran nggih beda wong duwe penyakit lah tapi semangat tetap awake sehat kenapa ora dipikir. Tapi nanti pikir-pikir-pikir lah, saya kering, ini kering aja karena nyawang nyombo. Ini bukan kering, ini adalah lemu yang tertunda. Insyaallah ya, semoga-moga masyarakat kita purna, paringana bahagia. Bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, duriyah saleh-salehah, rezeki ning kadal lancar berkah, tindak sowan Mekah Madinah, pecah paringan husnul khatimah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Kaduran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa donga pamungkas Mas MC ngapunten ingkang bareng mimpin doa kula pasrahaken kali Romo Kiai utawi ingkang bareng kapiji mimpin donga kula sumanggahaken. Mbok bilih wonten acara salajengipun hastungkara umbul donga kula sumanggahaken katuran jajaran panitia kula pasrahaken. Wonten nggih Mas? Monggo babat kula mangapunten dipangapura nggih monggo. Matur nuwun nggih monggo. Alhamdulillah sareng-sareng alhamdulillah. Muga-muga dadi umat Kanjeng Nabi sing temenan. Amin. Niki dungurin kersane langkung sempurna ganjaran ngaos nggih. Matur sanget wallahul muwaffiqin la pamitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Besti? Sehat ya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi barengan Vinda di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk edisi kali ini kita bakal semangatin sama denang-denang yang enak-enak. Dan gak lupa juga bersama informasi kesehatan yang akan dihadirkan nanti ya. Jadi jangan kemana-mana ya tayang. Pantengin terus aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

dengerin Sedap Semangat Dangdut Pagi Besti yang kamu bisa dengarkan di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Untuk yang mau pantengnya melalui streaming bisa banget Bes. Ya, kalau misalkan kamu lagi jauh di luar kota atau juga jauh di luar negeri, bisa pantengin Trirama dan jaringan di mana aja kapan aja ya. Bisa streaming aja di www.radiotriramafm.net. Pokoknya gampang banget ya Bes ya. Sekarang zamannya udah canggih, udah mudah, dan pastinya juga kita bisa bebas gitu ya, mau pantengin kapan aja di mana aja, karena Besti bisa streaming aja ya. Kalau misalkan kamu di dekat-dekat sini sih masih oke sih pakai radio FM ya, tapi kalau misalkan udah keluar kota ya kan, bahkan keluar negeri tapi masih pengen terus dengerin Trirama dan jaringan, bisa banget streaming ya Bes. Yang penting apa, punya pakai data. Kalau nggak punya pakai data ya udahlah ya, muter-muter aja gitu kan, kayak hubungan kamu sama dia muter-muter-muter nggak ada kepastian, apalah malah kamu digantung kayak gantungan baju. Tapi by the way, besi-besi kita juga banyak banget ya yang masih terus beraktivitas pagi hari ini, tapi ada juga yang masih molor, baru aja tidur. Karena apa? Semalam begadang. Mungkin ada kesibukan di malam hari ya, atau juga rutinitasnya di malam hari, kerjanya malam. Jadi ya udah, pagi-pagi gini baru bisa tidur ya kan. Karena biasanya jam 6 atau biasanya jam berapa sih Besti kalau misalkan lembur terus paginya pulang, biasanya sih jam 6 udah pulang ya kan. Tadi juga yang mungkin karena begadang mikirin dia ya. Udah enggak usah pusing-pusing ya Besti ya, kalau urusan dia udah biarin aja, kita mau mikirin diri sendiri ya Besti ya. Karena mikirin diri sendiri aja belum tentu benar, apalagi mikirin seseorang yang belum tentu dia akan menjadi milik kita ya. Ini biasanya anak-anak muda sih yang seperti ini ya. Bagi orang tua ya, biasanya anak-anak muda sering begitu, sering diomelin gak sih? Pasti sering juga sih. Ya udahlah, kalau begitu ya Besti, kita gak usah ngebahas itu. Kita mau asik-asikan bareng, dan pastinya juga untuk besi-besi yang mau gabungan bareng Anvina boleh. Nanti kita bakalan absenin satu persatu yang sudah pada dapetin biasiswa siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Lama nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Masih diasikin terus Besti barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Jangan lupa ya Bes, buat kamu yang sudah pada stok Biosi Sihaga atau juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet, dikonsumsi rutin. Dan pastikan juga Besti minumnya 3 kali sehari ya, biar maksimal. Dan pastinya yang lagi pada proses penyembuhan, semoga cepat pulih, cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Untuk yang belum mencoba Biosi Sihaga, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang ya Besti ya. Karena Biosi Sihaga ini 100% herbal alami pilihan, yang pastinya sangat direkomendasikan sekali untuk kita yang memang banyak sekali keluhannya. Terutama nih yang sudah mendekati masa lansia, biasanya udah mulai ngerasa aduh inilah itulah ya kan, pokoknya campur aduk gitu. Jadi Besti harus sediain Biosi Sihaganya untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, kita bisa bebas beraktivitas, dan pastinya tanpa mengeluh kan rasa sakit yang bisa kapan aja tuh datang gitu ya. Biasanya menyerang tubuh kita melalui kita virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori atau juga melalui udara yang kita hirup setiap harinya ya. Dan untuk Besti yang belum dapetin Biosi Sihaga, kamu bisa dapetinnya langsung ke radio kesayangan kamu ini atau juga pesan antar COD-an, kirim melalui ekspedisi juga boleh banget. Dan pastikan juga Besti kalau misalkan membeli Biosi Sihaga itu yang berlogo Radio Trirama FM ya. Jangan sampai Besti membeli Biosi Sihaga tanpa logo Trirama FM, karena kami tidak menjamin kualitas serta keasliannya ya. Dan Biosi Sihaga ini hanya dijual di seluruh jaringan Trirama FM aja. Untuk di toko online kami tidak menjamin kualitas serta keasliannya. Jadi lebih baik Besti langsung aja hubungi call center untuk pembelian Biosi Sihaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM ya. Langsung yuk hubungi ke call center aja di 0831 760 600. Dan untuk besi-besi juga pagi hari ini yang mungkin lagi pada ngopi. Emang pagi tuh enaknya ngopi ya, untuk menghilangkan rasa kantuk atau lemas dari bangun tidur ya. Emang endul bes pagi-pagi gini tuh ngopi. Cuman apa kabar gitu ya dengan asam lambung, terus kemudian juga dengan besi-besi yang mengalami permasalahan hipertensi. Emang iya kopi itu bisa mempengaruhi permasalahan hipertensi atau bahkan bisa jadi tekanan darah tinggi kita itu makin naik kalau kita minum kopi. Apakah benar seperti itu, Besti? Nanti bakalan kita bahas sih di segmen selanjutnya aja ya, Tayang. Kamunya gak usah kemana-mana, pantengin aja Tri Rama dan Jaringan. Bisa streaming www.radioteriramafm.net atau juga Besti bisa melalui Radio FM ya. Tetap di Sedap Semangat Dangdut Pagi barengan Vinata.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok Ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mau bu sing minum bu?
2: Ya, jangan dapat dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mun telas pinten bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun bu? Kali.
2: Kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Besi masih pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, banyak banget besi kita pagi-pagi begini yang ngopi-ngopi-ngopi masih. Ngopi bu, ngopi mbak, ngopi adik. Semuanya ngopi ya. Kira-kira aman besi kalau kita semua ngopi sekeluarga? Aman-aman aja sih sebenarnya. Yang penting kita tahu takarannya ya, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita aja. Cuman kadang kan kita tuh selalu apa ya, bilang nanti kalau gak ngopi tuh pusing karena udah kecanduan ya, setiap harinya ngopi, setiap paginya ngopi gitu kan. Tapi buat besi-besi semuanya juga perlu tahu nih, kira-kira kopi itu aman gak sih bagi penderita tekanan darah tinggi, atau malah bisa ke beberapa hal yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Oke deh, kita bakalan bahas itu ya Bes, biar kita sama-sama tahu, dan pastinya juga biar Besti bisa lebih apa ya, selektif gitu ya, kalau misalkan konsumsi kopi kira-kira yang mana bagusnya atau di jam berapa bagusnya gitu ya. Jadi Bes, kopi itu memang dapat menaikkan tekanan darah tapi sesaat gitu kan, dan tidak terbukti ya menjadi penyebab utama penyakit darah tinggi. Ini bisa menaikkan tekanan darah tapi bukan penyebab utama dari penyakit darah tinggi atau hipertensi ya Besti ya, dalam jangka panjang. Jadi faktor apa yang perlu kita perhatikan Besti dari kita konsumsi kopi ya, entah di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Yang pertama adalah sensitivitas individu ya. Sensitivitas individu, jadi orang yang jarang minum kopi atau sangat sensitif ya terhadap kafein bisa merasakan kenaikan tekanan darah yang lebih terasa Besti. Jadi beda ya dari kita yang sering ngopi terus kemudian yang jarang ngopi itu akan merasakan kenaikan tekanan darah yang sangat terasa gitu bagi sebagian orang yang jarang ngopi gitu dibandingkan yang suka ngopi. Terus kemudian cara penyajiannya nih Besti, karena penambahan banyak gula terus kemudian ada juga creamer atau susu manis pada kopi itu bisa memicu obesitas dan juga masalah metabolik yang diperhatikan ya, yang pastinya berujung pada hipertensi juga. Nah, ada juga kita harus mengetahui batas aman dari minum kopi itu seperti apa sih dan bagaimana gitu kan. Jadi konsumsi kopi secara wajar agar 1 hingga 3 cangkir sehari ini umumnya aman bagi kebanyakan orang, termasuk penderita hipertensi ringan ya. Tapi jangan lebih dari itu. Kalau bisa ya sehari itu 1 kali, 2 kali boleh lah ya kan. Jangan sampai kita lebih dari 4 kali, 5 kali. Iya, itu mah bukan lagi minum kopi ya kan. Ya air putihnya kurang. Alah, gimana coba, nanti akan berbahaya juga pada kondisi kesehatan yang lain ya. Terus kemudian besi, kita juga harus mengetahui efek kopi pada tekanan darah ya. Kira-kira apakah itu? Yang pertama adalah lonjakan sesaat ya, karena ada kandungan kafein yang merangsang saraf, memicu hormon adrenalin dan juga menyempitkan pembuluh darah. Nah, hal ini yang membuat tekanan darah kita tuh naik selama 30 menit hingga 2 jam setelah minum kopi. Tuh, harus diperhatikan ya besti ya, bagi penderita tekanan darah tinggi. Terus kemudian ada juga efeknya tuh bersifat sementara. Jadi tubuh itu dengan cepat metabolisme kafein sehingga tekanan darah itu akan kembali normal. Jadi sebenarnya tuh efek dari kopi pada tekanan darah tinggi atau penderita tekanan darah tinggi memang sesaat. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan ya, itu akan berakibat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ya besti ya. Terus kemudian juga efek kopi pada tekanan darah tinggi adalah bagi peminum kopi rutin itu biasanya tidak merasakan lonjakan tekanan darah yang besar ya, karena tubuh itu merasa mereka sudah terbiasa dengan kafein dibandingkan yang belum terbiasa dengan kafein yang udah Vina sebutkan tadi ya. Bahwasanya memang kita itu harus tahu ya, bagi penderita hipertensi itu memang tidak terasa, tapi kalau misalkan bagi kita yang memang penikmat kopi ya, apa namanya, belum penikmat kopi atau masih ya nggak sering-sering minum kopi, itu biasanya akan terasa banget kenaikan tekanan darah tingginya. Jadi seperti itu ya Bes ya, yang perlu kita perhatikan. Kopi itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi tapi sesaat. Tapi kalau misalkan udah sesaat, kita tahu sesaat, ya lebih baik kita jangan sampai keseringan. Karena kalau misalkan penderita darah tinggi itu bisa tiba-tiba keseringan. Karena kalau misalkan penderita darah tinggi itu bisa tiba-tiba kapan aja gitu ya Bes. Bahkan juga

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat,

0: Dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi. Herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Oke, tayang kita waktunya buat absenin tayang-tayang kita yang sudah pada dapetin Bioshi Siaga di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kira-kira ada siapa aja ya? Besi jangan lupa yang sudah pada dapetin diminum dulu ya. Mumpung pagi ini Vina ingetin loh, sebelum memulai aktivitasnya diminum dulu. Yang belum pada stok langsung order dari sekarang aja. Kalau misalkan gak sempet datang ke studio ya, bisa kok dianterin nanti sama abang-abang kurirnya ya, Bes. Hubungi dari sekarang biar nanti langsung gercep diantarin ke alamat kamu. Selamat pagi buat Pak Jumangin dari Subing Karya Ukil 2 juga ya. Terima kasih Bapak selalu mempercayakan herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ada Pak Suyono juga dari Romang 9 sudah mendapatkan Bioshi Siaganya. Mbak Loso Proyek Pancasila juga selamat pagi. Ada Bu Suginem selamat pagi ya dari seputaran Tambah Subur. Keluhannya kecudi boyok loh, luar biasa nih ya. Terus ada juga ini Pak Supri sama Bu Bunda Daryati dari Raman Utara. Wah, justice ini Pak Supri. Luar biasa loh. Ini Pak Supri ya, Bunda. Yang semangat ya, Bun. Ada Pak Tugimin dari Toto Harjo juga. Keluhan kejulino di kaki ya. Ini baru first time konsumsi Bioshi Siaga. Semoga nanti banyak perubahannya ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita, Mbak Ngatikem dari Jati Datar juga. Terima kasih ya Mbak sudah mendapatkan susu kambing etawa varian etawashi loh, luar biasa nih. Terima kasih ya Mbak. Ada juga Mbak Erna dari Kalipasir. Terus habis itu juga besti kita yang dari seputaran mana ini? Ipil tuh di wilayah Tulang Bawang ya. Oh betul. Ada Ibu Sutrima. Terima kasih ya Ibu. Ada juga Mbah Ayam dari Manggarawan juga sudah mendapatkan produk-produk herbalnya. Ada Bapak Sutarto dari Bandar Baru Sukalampung Barat juga sudah mendapatkan Bioshi Siaga, sudah berlangganan sekali nih. Wow, luar biasa. Semoga sehat selalu ya Bapak. Ini juga ada Butu Giem ya dari Sukarame, selamat pagi. Ada Mbak Riri dari KNPI juga selamat pagi. Ada Bu Purwanti dari Jabung ya. Terus ada lagi siapa? Selamat pagi aja deh buat besi kita yang dari seputaran Raman Utara ya. Ada Mas Ramanda. Ini sudah konsumsi kedua kalinya Bioshi Siaga ya. Terus ada Pak Sungkono juga dari Paes. Untuk mertuanya sakit darah tinggi dan juga asam lambung ya. Asam urat juga baru first time. Semoga cepat pulih dan pastinya juga sehat bersama Bioshi Siaga ya tayang. Ada lagi ini Bapak Warna dari Sukarame Lampung Barat juga, terima kasih ya. Pak Sardi dari 12 Mei Tempuran juga terima kasih sudah mendapatkan Bioshi Siaganya. Pak Agus dari Pakuan Aji juga terima kasih yang mengeluhkan permasalahan asam lambung. Semoga sehat ya bersama produk-produk herbal yang tersedia dan juga biosisiaganya. Pak Karni dari Taman Endah juga luar biasa sekali loh. Terima kasih ya besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan biosisiaga. Dan juga Vina mau absenin tayang-tayang kita yang ada di wilayah mana ya, yang selalu setia dan berlangganan juga konsumsi biosisiaga. Ada Mpok Ati sama Pak Khulilnya. Selamat pagi, sehat selalu ya Mpok Ati, Pak Khulil. Terus juga gak ketinggalan besti kita, ada Makas yang ada di wilayah Kansa FM. Terus abis itu juga ada Ayah Bakat, ada Mas Nyong-Nyong. Juga selamat pagi buat Mbak siapa itu ya, aku lupa. Selamat pagi deh buat besi-besi semuanya juga yang ada di seputaran inovasi ya. Ini ada Bapak Sutina sama Ibu sama Mae juga sehat selalu ya. Pak Yanggit, Mae Yanggit semuanya deh yang selalu setia juga, selalu pantengin Tri Rama dan jaringan luar biasa ya besi-besi kita. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan pastikan juga selalu rutin konsumsi biosisiaga herbal tetes premium masa kini.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Kerasa ya waktunya kok udah habis. It's okay, no problem. Besok bakal ditemani lagi barengan Vina cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Selamat beraktivitas, semangat selalu hari ini. Dan pastinya juga untuk besi-besi semuanya yang belum pada bangun, buruan bangun, bangun, bangun. Udah siang ini ya. Ya lo udah jam segini, jadi waktunya kita buat beraktivitas ya kan. Tapi ada juga yang baru tidur, selamat tidur aja ya. Ya udahlah, Vinanya pamit dulu ya tayang. Sampai jumpa kembali besok. Final akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Radar Lampung, Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pring Sewu menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kader sebagai upaya memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan peran aktif kader dalam pelayanan serta pembangunan masyarakat. Pelatihan menghadirkan Kasmini SE dan Yeni Trisusanti SIP sebagai pemateri. Keduanya memberikan pembekalan terkait peningkatan kapasitas kader agar mampu menjalankan tugas secara lebih optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sejumlah materi strategis disampaikan, diantaranya transformasi posyandu, penguatan peran kader desa, serta program unggulan TPPKK Kabupaten Pring Sewu. Dalam materi transformasi posyandu, para kader mendapatkan pemahaman mengenai semakin luasnya peran posyandu dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kader dituntut terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjalankan pelayanan secara efektif. Sementara itu, penguatan peran kader desa menjadi bagian penting dalam kegiatan. Kader memiliki posisi strategis sebagai penggerak masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan warga, termasuk dalam menyampaikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta mendukung program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Pekon. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah Pekon Sriwungu dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat Pekon agar pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan semakin efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM